0: Lil Komas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
0: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kholil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
0: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
5: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti ini. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
4: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
6: Masalah WPR yang ada pada saat ini. Karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan. Perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
4: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
1: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
0: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
2: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
0: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
3: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
0: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
4: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
0: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barel per hari, gas 954.000 barel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya

0: selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
2: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
3: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
4: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
5: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali diudara.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama untuk Sultra pagi ini, pendengar, kita juga punya informasi terkait masyarakat pesisir di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Surwijaya, Kabupaten Konawe, mendapatkan akses layanan keuangan dan pengembangan usaha melalui rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin lalu 17 Agustus 2026. Nah, kegiatan ini menghadirkan layanan langsung dari OJK, pendengar, kemudian juga ada Bank Sultra, BRI, BPR, BNI, kemudian BPJS, Ketenagakerjaan, dan PNM untuk memberikan konsultasi, juga edukasi keuangan, serta informasi mengenai akses pembiayaan kepada masyarakat. Kepala OJK Sultra Bisbi Maulana Nugraha mengatakan bahwa layanan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses keuangan formal, sekaligus juga meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola pembiayaan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita masih hadirkan informasi-informasi atau untuk hadir di Halo RRI di jam kurang lebih 60 menit ke depan, terlebih dahulu kita akan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, informasi dalam Cek Fakta kita kali ini, pendengar, beredar unggahan di media sosial mengaitkan lonjakan kasus HIV dan juga populasi LGBT, yang mana ini sengaja dirancang untuk memperluas pasar obat antiretroviral atau ARV yang pabriknya telah

0: tersebut meningkat karena pemerintah memperluas cakupan tes ke populasi beresiko. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

96,7 MHz Pro 1 Kendari untuk Halo RRI. Anda yang ingin menyampaikan aduan atau keluhan terkait dengan layanan publik, boleh langsung ya di 0401-3124-008. Via WhatsApp juga boleh di 0813-5450-967. Banyak yang mungkin ini ingin Anda sampaikan, yang ingin Anda keluhkan ya. Tapi jangan soal isi dompet, nggak bisa itu di sini. Atau mungkin pengen juga langsung ya ke layanan call center Kota Kendari di 112 juga bisa nih, juga tentunya akan bisa mendapatkan penanganan secara langsung. Nah, untuk di Halo RRI yang ingin Anda sampaikan juga, nanti kita coba konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan jawaban serta tanggapan-tanggapan dari pihak-pihak terkait dengan persoalan atau apapun yang ingin Anda sampaikan. Nah, banyak tentunya ya, kalau mungkin ada yang mengeluhkan, loh kok airnya PDAM gak jalan ya? Oh tentu, tenang saja, itu sudah ada pengumuman ya, satu minggu ke depan. Dari tanggal 16 kemarin ya, satu minggu ke depan ini memang lagi ada perbaikan di IMTEK pusatnya, seperti itu katanya ya, itu ada pengumumannya. Jadi mungkin buat yang masih bingung, ini kenapa ya, soalnya banyak yang masuk, kok PDAM-nya tidak jalan, tidak ngalir-ngalir nih sampai sekarang. Aduh, ini memang kita mungkin memang harus ini ya, harus dapat informasi yang lebih akurat, di mana dari Perumda Tirta Anoa Kendari menyampaikan informasi terkait distribusi air yang berhenti sementara pendengar diakibatkan adanya perbaikan pada pipa transmisi jalur utama yaitu di Pohara Puatu. Nah, dampaknya distribusi air di semua area pelayanan air baku Pohara ini berhenti total. Waktu pelaksanaannya dari tanggal 16 sampai tanggal 22 Agustus 2026 dan nanti akan diupdate lagi untuk informasi secara berkalanya. Nah, jadi untuk Anda yang mungkin juga masih bertanya-tanya ya, jadi informasinya seperti itu, nanti akan disampaikan lagi perkembangan perbaikan akan seperti apa, apakah akan masih berlanjut atau mungkin bisa jadi juga sebelum tanggal 22 udah kelar ya. Nah, itu dia informasi dari Perumda Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari. Masih ada yang bertanya-tanya? Udah jelas ya, dari tanggal 16 sampai tanggal 22 Agustus 2026.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Ya, pendengar, terkait dengan keluhan warga di, atau masyarakat di Kota Kendari khususnya terkait layanan publik, ini ada yang sudah sampai posting di media sosial masyarakat ini ya, di mana beliau ini kesal karena jalan di arah menuju ke wilayah atau daerah atau wilayah di rumahnya ini tidak kunjung diperbaiki. Nah, tepatnya di Poasia, pendengar, akhirnya di mana warga Poasia ini jadikan jalan berlubang tempat ditanami pohon. Nah, jadi ini karena kesal ya, kekesalan warga Kota Kendari tepatnya terhadap lambannya penanganan infrastruktur perkotaan kembali memuncak. Dan alhasil jalan-jalanan yang berlubang ini, pendengar, ditanami pohon. Nah, ini tentunya mungkin memang kita pasti mungkin juga merasakan ya, ada beberapa ruas jalan yang ketika kita melalui atau melewatinya mungkin masih bertanya-tanya juga, ini kenapa ya, kok belum juga nih diperbaiki. Nah, tapi memang yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat kita sih terkait dengan infrastruktur jalan rusak nih, pendengar. Lambatnya penanganan dan perbaikan jalan berlubang di berbagai titik perkotaan seperti di Poasia atau kecamatan atau kelurahan-kelurahan lain ya, ini kerap memicu kekecewaan warga yang berujung aksi protes. Atau juga tadi untuk layanan air bersih, ini kalau juga sudah dikeluhkan, tadi sudah disampaikan juga ya, bahwa memang ada perbaikan di intake utamanya. Nah, jadi sampai di tanggal 22 nanti itu masih ada dalam perbaikan.
1: Dunia.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Halo, dengan RRI ini. Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih untuk perjalanan Sultra Siang, pendengar paruh pertama untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Rabu 19 Agustus 2026. Mengawali Sultra Siang ini akan kami hadirkan perbincangan dalam sajian acara LKBN Antara yang akan mengangkat topik El Nino Godzilla, mengapa dunia waspada. Bersama narasumber, Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatani, PhD, selaku Kepala BMKG.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
4: lebih intens ya,
3: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
5: Stand by on the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya, tentu saja ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teuku Faisal Fatani. Apa kabarnya, Pak Faisal?
6: Baik, Mbak Wanti.
4: Sehat ya, Pak ya?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak, Pak, sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
6: Ya benar, sudah pasti ya.
4: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya, Pak ya.
6: Ya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
4: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG, Pak, kita kan taunya BMKG lembaga yang memang bahasannya nggak jauh-jauh ya dari cuaca, perkiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya, Pak.
6: Betul.
4: Lebih dari itu ya.
6: Iya, lebih luas dari itu.
4: Boleh, Pak, dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
6: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
4: Yeah.
6: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
4: Kesehatan sebenarnya juga seperti apa nih, Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana, Pak?
6: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya, suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
4: Okay.
6: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
4: Tapi jujur juga. Kalau yang ini yang terkait sama kesehatan, saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait juga dengan hal itu ya Pak.
6: Betul.
4: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
6: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191

0: soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya. Ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih. Tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1-2-3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomalikah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
1: Ya, variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi, sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober. Karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
0: Oh iya. Ya,
1: dari musim
0: banyak penyakit tuh
1: hujan,
0: ya Pak.
1: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian gitu ya.
0: Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
1: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
0: Itu berdasarkan apa?
1: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
0: Okay.
1: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
0: Berbarangan di Agustus.
1: Ada yang Agustus, ada yang September juga.
0: Okay.
1: Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
0: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
1: Boleh.
0: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015, kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
1: Betul.
0: Betul seperti itu.
1: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
0: Oke.
1: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
0: Kalau
1: karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, itu musim hujan dan musim kemarau.
0: Betul.
1: Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit.

0: Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
1: Ada kategori.
0: Ada kategorinya.
1: Secara resmi berarti.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami digunakan Godzilla, tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, level, kategori level tadi. Nah, sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1. Artinya El Nino akan terjadi, tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya, gitu ya. Dia terjadinya, periode El Nino itu adalah 9 sampai 12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
1: lebih intens ya,
0: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
1: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya, kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
0: Sangat kuat.
1: Sangat kuat tadi.
0: Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat. Tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itu tadi peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
1: lebih sedikit,
0: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip,
1: Kawanti,
0: saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
1: Oke, berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga.
0: Betul.
1: Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya, kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
0: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
1: itu.
0: Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih seneng gitu ya. Jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas, mungkin produktivitas kita juga rendah, untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
1: Betul.
0: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
1: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya?
0: Betul, okay. Multisektor ya.
1: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
0: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
1: Oke.
0: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
1: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
0: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Okay. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail.
1: Iya.
0: Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino.
1: Okay.
0: Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
1: Betul.
0: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
1: Enggak juga ya.
0: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tidak. Jadi
1: akan normal saja nih musim
0: normal
1: hujannya.
0: Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
1: hal yang terpisah,
0: terpisah
1: tadi ya,
0: dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9-12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
1: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan.
0: Betul.
1: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
0: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menampung di waduk-waduk, ya di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau.
1: Okay.
0: Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam.
1: Okay,
0: yaitu
1: aja, Pak?
0: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
1: Betul.
0: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
1: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
0: Iya.
1: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
0: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar. Okay. Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
1: preventif tadi dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak, karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
0: Ya, gitu, semacam Pak, ya? Itu ya.
1: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
0: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, satu daerah ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut atau
1: hujannya
0: bisa,
1: dikirim ya, ke luar daerah.
0: Jadi waktu awannya
1: gitu
0: bergerak, kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
1: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah? Atau memang sudah lama dari dulu ya?
0: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita, Pak Harto, waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
1: Pilot projectnya berarti
0: betul,
1: saat itu.
0: Tahun 77 itu, 1977.
1: Okay.
0: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi, nah di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN, per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, skuadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
1: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak.
0: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan skuadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga operator-operator swasta, termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, itu ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerja sama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
1: Ya,
0: jadi
1: itu
0: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
1: meminimalkan polusi udara.
0: Betul,
1: berarti
0: betul,
1: ya Pak.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya, masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah ini akan menurunkan produktivitas. Sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi, bagi penyuluh pertanian itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tada hujan. Nah di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah ini datanya dari BMKG, kami akan mensupport datanya di mana dapat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau, itu BMKG mensupport informasi tersebut.
1: Oke, ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan apa potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan, kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
0: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
1: Okay.
0: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia di Asia Tenggara itu BMKG memiliki super komputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan senario, dibuat senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
1: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
0: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat.
1: Oke. Pak Faisal, terakhir, mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
0: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya. Jangan termakan isu-isu hoax, ya, yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan head stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi. Betul. Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya, soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
0: Terima kasih Mbak Wanti. Jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
1: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sudah kita ikuti bersama dialog interaktif bersama LKBN Antara terkait topik El Nino Godzilla, mengapa dunia waspada, bersama narasumber Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatani, PhD selaku Ketua BMKG, Kepala BMKG. Kembali bersama Pro 1 RRI Kendari untuk perjalanan Sultra siang ini, jelang di pukul 11 nanti kami juga akan hadir dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa. Pastikan untuk terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Lu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang masih terus stay bersama Pro 1, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store untuk yang menggunakan Android dan juga melalui Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Tentunya Anda juga bisa mendengarkan via streaming di www.rri.co.id dan juga yang saat ini mendengarkan melalui pemancar FM tentunya di 96,7 MHz. Banyak update dan informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk perjalanan sepanjang perjalanan kita hingga tuntas di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan Sofi sudah harus pamit ya, rekan saya Yesi nanti juga akan hadir, akan diawali dengan dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama Bayu Firmansyah tentunya, dan juga bersama narasumber yang sudah siap untuk menghadirkan informasi untuk Anda di dialog interaktif Sultra siang ini. Kita akan ketemu lagi pendengar untuk yang masih terus mempercayakan kebersamaannya di 96,7 MHz. Besok tentu barengan di Pro 1 RRI Kendari. Sampai Sopi pamit ya. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Selamat siang pendengar, saya Bayu Firmansyah. Siang ini kita mau ngobrol tentang sinergi hukum dan masyarakat dalam melindungi anak dari tindak pidana kekerasan seksual. Intinya adalah jangan tunggu anak jadi korban, apalagi kalau jadi pelaku. Ya memang educate maupun pengawasan orang tua serta unsur lingkungan ini menjadi elemen yang turut membentuk bagaimana karakter anak tersebut. Teranyar ketika bersama dengan DP3A Kota Kendari, per semester 2026, Juni berarti ya, per Juni itu sudah terdapat 55 kasus kekerasan. Ini yang terindikasi mayoritas adalah anak dan juga ada di dalamnya adalah unsur perempuan. Dari angka tersebut bahkan 34 korbannya itu adalah anak. Kita akan bahas ini pendengar untuk Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Kendari. Di studio saya bersama dengan Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejari Kendari, Olivia Rara Sampebulu SH. Selamat siang Mbak Rara.
3: Iya, selamat siang Bapak.
2: Kabarnya baru di Kendari ya Mbak?
3: Iya baru.
2: Sebelum kita ngobrol tentang bahasan kita ini, mungkin first impression Kendari itu gimana?
3: Kendari kotanya oke. Makanannya juga sejauh ini oke juga.
2: Ya, yang kita dengarnya hanya yang baik-baiknya ya pendengar. Soalnya di luar itu nanti off record aja lah kayaknya.
3: Iya.
2: But kalau disinergikan dengan tupoksi kejaksaan ya kan. Gimana dengan Kendari ini kalau dilihat?
3: Oke. Jadi kalau dikaitkan dengan tupoksi kejaksaan itu sendiri, pastinya kita dari Kejaksaan Negeri Kendari akan selalu mengajak masyarakat untuk membantu kami sebagai APH juga dalam menegakkan hukum itu sendiri. Betul. Seperti itu.
2: Ya, mengingat track record belakangan ini banyak juga sumbangsi masyarakat untuk
3: ya, benar.
2: Dengan kejaksaan. Nah, pendengar nanti kita akan ngobrol lebih panjang bersama Mbak Rara sampai dengan pukul 12 siang ini. Nanti Anda juga bisa ikut ngobrol dalam perbincangan ini, baik itu mengenai produk hukumnya ataupun juga sosialisasi dan sebagainya. Silakan nanti berikan komentar seperti biasa WhatsApp kami ataupun juga melalui kanal YouTube yang kita siarkan secara langsung pada siang ini. Sinergi hukum dan masyarakat dalam melindungi anak dari tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai pembuka mungkin, sebagai pengantar kita ini, baik itu penanganan maupun juga untuk membentuk karakter masyarakat itu. Silakan Mbak Rara.
3: Oke, baik, jadi kalau misalnya kita bicara terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, mungkin teman-teman pendengar, minggu lalu Bapak Kajari sudah datang tapi terkait dengan perempuan. Nah ini kita lebih khusus kepada anak di bawah umur ya. Jadi kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri, anak adalah yang masih berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Seperti itu. Kemudian berangkat dari situ, mungkin terkait dengan anak itu sendiri yang seperti Mas Nyada bilang tadi, bukan hanya sebagai korban tapi pelaku pun ada. Jadi mungkin kita sudah lihat beberapa kejadian yang viral mungkin, atau yang paling sonter kemarin itu yang dari, kalau saya nggak salah itu dari Palopo yang pulang haji, terus mau nggak mau ya tetap harus diproses juga karena walaupun dia di bawah umur harus mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu.
2: Karena kan lepas anak ya kan?
3: Iya.
2: Kebetulan saya belum lama dari sana sih soalnya. Banyak bocah-bocah nih ya kan? Iya. Sekolahnya di situ lah.
3: Benar.
2: Apa ya, mungkin kalau kita tarik ya potret dari beberapa kasus ya. Awalnya kadang kita berpikir tuh pelaku apa ya, orang asing gitu ya kan, atau mungkin orang jauh yang biasa lewat telepon atau internet. Tapi kadang tiap mungkin Mbak, itu malah dari orang terdekatnya gitu ya, ya kan.
3: Betul sekali. Jadi memang orang biasa berpikir bahwa rumah itu adalah tempat teraman. Cuma faktanya makin kesini malah kami mendapatkan fakta di lapangan di Kejaksaan Negeri Kendari itu sendiri juga ada beberapa pelaku bahkan itu orang terdekat. Contohnya bisa dari ayah kandungnya, bisa dari ayah tirinya, bisa dari omnya, tidak menutup kemungkinan juga dari anak-anak zaman sekarang pacar. Ya, okay. Jadi orang biasanya berpikir yang menjadi pelaku tuh orang-orang asing. Enggak juga. Justru sekarang itu lebih banyak orang-orang terdekat seperti itu.
2: Wah, agak susah kontarnya nih.
3: Iya.
2: Tapi boleh cerita enggak mungkin sepengalaman Mbak Rara begitu ya kan. Biasa motif modusnya itu kayak gimana sih?
3: Oke. Biasanya seperti ini yang saya lihat ya. Ada yang karena sakit hati ke istrinya malah dilampiaskan ke anaknya.
2: Itu kandung,
3: yang pertama.
2: Tiri
3: ini. Iya, mau itu kandung, mau itu tiri. Itulah biasanya terkait dengan harta gonogini kah, atau mungkin dia merasa istri saya ini kok tidak menjalankan tugasnya sebagai istri saya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang merasa bahwa pernah saya mendapatkan perkara sebelum di Kejaksaan Negeri Kendari, itu beranggapan bahwa daripada anak saya nanti sama orang lain, mending saya ngajarin dulu. Ada orang-orang yang orang tua yang berpikir seperti itu, yang kita secara logika masa sih bisa tega, dan ada faktanya seperti itu, ada beberapa yang seperti itu.
2: Tentu, Mbak Rara ngomong tega tapi matanya tajam banget ke saya. Saya enggak gitu loh. Anak saya laki semua.

0: agak ah gimana lah pokoknya gitu ya kan. Itu memang agak sedikit ya, tapi kalau kalau karakter mungkin dia dari luar lingkungan apa, mungkin bisa kategori kayak pedofil atau mungkin sebagainya begitu.
1: Ya kan? Bisa juga. Jadi memang kalau kita bicara pedofil kan itu sudah mengarah ke kelainan seksual. Itu biasanya karena jujur saja kita di Indonesia ini kalau membahas hal seperti ini memang masih dianggap hal yang tabu. Cuma makin kesini sebenarnya menurut sependek pemahaman saya, penting juga sebenarnya kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua itu memberikan edukasi. Karena kalau tidak dari kita, dari orang terdekat, biasanya anak-anak tuh malah nyari di luar. Contohnya apa? Nonton konten-konten pornografi, TikTok, YouTube. Sekarang kan sudah bebas tuh. Kalau orang tua kurang mengawasi, mereka cari tahu sendiri, penasaran, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu.
0: Dapat pendidikan yang ya belum pada usianya sih sebenarnya.
1: Ya betul. Terlalu cepat dewasa.
0: Itu mungkin kalau kita sedikit ulas dari kayak circle orang terdekatnya, modus manipulatifnya. Tapi ini kalau juga mungkin dalam konteksnya anak yang masih di bawah umur, ada juga bahkan yang menjadi pelaku.
1: Ada. Jadi biasanya itu itulah tadi di sekolah, kemudian mungkin biasa anak-anak tuh yang kayak pacaran-pacaran, terus mungkin karena kurang pengawasan dari orang tua atau tidak lingkungannya itu menganggap ah kurang keren kalau misalnya gak ngelakuin, kurang keren kalau gini-gini. Jadi ya memang kembali lagi lingkungan sekitar sangat mempengaruhi kalau anak-anak di bawah umur itu.
0: Disclaimer ya pendengar, ini Mbak Rara ngobrol ini berdasarkan pengalaman, ini ungkapan-ungkapan di sudut pandang hukum ya. Itu beda gak perlakuan hukumnya ketika pelakunya anak dengan orang dewasa?
1: Oke, pasti beda. Untuk hukum acara pidananya saja berbeda. Kalau untuk pelaku anak itu sendiri, kita pakai Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, yang pertama itu identitasnya harus dirahasiakan.
0: Oke.
1: Kemudian yang kedua,
0: si anak ini ya, si anak.
1: Iya, untuk anak, kalau pelaku ya. Kita tidak boleh menggunakan rompi, borgol, kayak gitu-gitu kita gak boleh.
0: Yeah.
1: Kemudian kecuali mungkin kalau misalnya memang kita menganggap bahwa ini ada potensi dia melarikan diri, lebih baik dirangkul seperti itu. Kemudian kami juga pada saat sidang, kami tidak boleh menggunakan atribut. Hakim, kemudian penuntut umum itu tidak boleh menggunakan toga pada saat sidang. Kemudian juga kalau pelaku anak itu ancaman pidananya, itu ancaman pidananya tidak boleh lebih dari setengah. Dari dewasa misalnya nih
0: 10 tahun.
1: Iya, misalnya 10 tahun nih pembunuhan nih misalnya, itu 10 tahun. Kalau anak pelakunya itu cuma boleh maksimal 5 tahun.
0: Maksimal, enggak boleh lebih ya.
1: Enggak boleh lebih dari setengah dewasa. Itu. Jadi memang itu menjadi dilema juga. Menjadi pertanyaan bahwa misalnya di anak-anak zaman sekarang tidak menutup kemungkinan bisa melakukan hal-hal yang orang dewasa bisa lakukan.
0: Yeah.
1: Membunuh, kemudian mungkin melakukan hal-hal pencurian.
0: Betul.
1: Ya. Jadi begal ya di sini ya. Yeah. Lebih banyak begal itu tidak menutup kemungkinan kita tetap harus memproses, dalam artian nanti orang bilang, "Ah, masa anak-anak dia loh sudah beberapa kali masih harus gini ya, mau gimana, kita udah diatur undang-undang." Kami juga, saya pribadi ya, sebagai kadang menangani perkara-perkara anak tuh sebenarnya prihatin juga sama mereka. Di satu sisi mereka seperti ini ya karena memang kurang perhatian dari lingkungan sekitarnya, dari rumah, dari tetangga, sekolah, seperti itu. Jadi memang kita sebagai APH sebenarnya kasihan, cuma mau bagaimana lagi, memang mereka harus mempertanggungjawabkan seperti itu. Iya, perbuatannya.
0: Ini teman saya yang di sebelah dengar nyimaknya mantep banget nih. Ini bukan buat motivasi kejahatan ya. Ini hanyalah bagian dari kita untuk masalah hukum terhadap anak gitu ya kan. Oke. Nah, kalau kita merujuk kembali kepada peraturan perundang-undangan ya kan, apalagi membagikan kasusnya begitu ya kan. Kadang ada yang kasus persetubuhan terhadap anak, entah pelaku ataupun korbannya sudah pasti anak ya, tapi pelakunya bisa jadi anak juga, atau perbuatan cabul sampai dengan pada pemberatan pidananya. Itu seperti apa dalam sudut pandang hukum?
1: Oke, baik. Jadi memang mungkin ada teman-teman pendengar yang sudah pernah dengar juga bahwa kita kitab undang-undang hukum pidananya itu sudah baru. Undang-undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP. Bahkan di undang-undang nomor 1 tahun 2006 itu sudah ada penyesuaian pidana lagi. Jadi dulunya kalau untuk persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap anak itu di pasal 81 ayat 1 undang-undang perlindungan anak, tapi sekarang itu sudah berubah menjadi pasal 473

0: ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu tadi.
1: Yeah.
0: Jadi untuk ancaman pidananya pun berbeda. Dulu di perlindungan anak itu ada minimal saya lupa, kalau nggak salah ingat itu minimal 5 tahun, kemudian maksimalnya itu 15 tahun. Cuma untuk sekarang sudah tidak ada minimal lagi, tapi langsung maksimalnya saja bawa ke 15 tahun seperti itu. Kemudian ada juga kalau bujuk rayu itu masih di pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi memang untuk sanksinya itu penjatuhan sanksinya merujuk ke Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Jadi memang kita sekarang APH itu nggak bisa lihat undang-undang hanya satu aja, tapi kita lihat lagi Undang-Undang KUHP yang baru, kemudian penyesuaian pidana yang baru, kemudian juga untuk pencabulan terhadap anak itu juga kita sudah merujuk ke KUHP yang baru, itu di pasal 415 huruf B. Cuma ada juga undang-undang TPKS biasa juga kita bisa pakai kalau misalnya anaknya itu disabilitas atau apa. Jadi memang kami APH, khususnya kami teman-teman penuntut umum dan teman-teman penyidik dari kepolisian itu dalam menentukan pasal harus melihat secara menyeluruh fakta penyidikannya seperti itu.
1: Bahkan terkait motif modusnya pun juga ya, ditakar semua ya.
0: Betul, karena misalnya persetubuhan, kalau ancaman kekerasan dan bujuk rayu itu kita harus lihat. Biasanya kan kalau orang pacaran biasanya sebagian besar pasti bujuk rayu seperti itu. Jadi memang biasa ada orang bilang, ah suka sama suka kok.
1: Bahasa dulu ya.
0: Iya, bahasa dulu kan, suka sama suka kok masih di ini sih. Ya kalau untuk anak suka sama suka dan ada laporan, kami harus menindaklanjuti. Berbeda kalau orang dewasa.
1: Oke.
0: Kalau orang dewasa kalau memang gak ada paksaan,
1: agak-agak geli juga kalau dengar suka sama suka ya.
0: Iya.
1: Mungkin lebih relevan bujuk rayu kayaknya ya.
0: Iya, bujuk rayu gitu.
1: Oh beda gitu berarti. Motif-motif itu ya.
0: Iya. Kita perhatikan juga, bahkan kalau untuk korbannya anak, kita juga melihat posisinya sebagai apa. Kalau dia misalnya sebagai orang tua, mau itu orang tua dalam artian ayah kandung, ayah tiri, kemudian wali, pendidik, itu semuanya akan diperberat. Kami akan menambah sepertiga seperti itu dari maksimalnya, jadi bisa sampai 20 tahun seperti itu.
1: Dan tidak ada ya beda kayak anak itu setengahnya ya?
0: Iya, setengahnya. Itu.
1: Ya pendengar ya, pikir-pikir lagi lah ya kalau. Jangan anak lah gitu ya. Kalau memang seperti yang diceritakan Mbak Rara tadi, ada yang motif modusnya hilap, nafsu atau lain sebagainya, tolong jangan anak lah ya korbannya ya.
0: Jangan, perempuan juga jangan lah kalau
1: ya, bisa. Ya halal juga itu. Maksudnya jangan, saya mau bicaranya bertahap. Jangan anak juga, jangan perempuan. Nikah lah, nikah.
0: Iya, gitu. Iya.
1: Tadi disinggung TPKS, saya pengen masalah pemberatan pidana sih, tapi sebelum, karena ada korelasi dengan TPKS itu, boleh kalau diulas TPKS.
0: Oke, jadi kalau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu nomor 12 tahun 2022, itu memang lebih umum dalam artian itu untuk perempuan. Nah, kalau memang itu dia perempuan dan masih anak, kita akan mengenal istilahnya lex specialis.
1: Spesialis, leg jadi kaki, bukan
0: lex dong.
1: Oh, lex. Iya.
0: Jadi kita memakai undang-undang yang lebih khusus. Jadi kalau dia perempuan, kemudian dia anak, kita lihat faktanya, oh kita pakai perlindungan anak. Cuma memang di KUHP baru di pasal 473 ayat 10 kalau saya tidak salah, itu menyebutkan bahwa persetubuhan terhadap anak itu termasuk tindak pidana kekerasan seksual.
1: Bagaimana, jadi, bagaimana persetubuhan?
0: Persetubuhan yang dimaksud di pasal 473 itu di ayat 1-9 itu termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Jadi kan orang biasanya, kalau orang-orang yang awam hukum mungkin pikirnya persetubuhan, terus pencabulan, apakah itu termasuk tindak pidana kekerasan seksual? Termasuk juga seperti itu. Jadi memang kalau di TPKS itu sendiri, dulu kita mengenalnya restitusi atau ganti rugi itu hanya di TPKS. Tapi karena udah ada KUHP yang baru, itu sudah dimonitor oleh teman-teman APH. Kita akan menanyakan apakah akan mengajukan restitusi. Restitusi itu apa sih? Ganti rugi. Misalnya korban nih, karena kejadian itu, mau ini anak, mau itu perempuan, itu sekarang sudah di KUHP baru dimonitor semuanya, bahwa mereka mempunyai hak untuk mengajukan restitusi, ganti rugi. Jadi misalnya setelah itu dia merasa butuh psikolog atau psikiater, dan mungkin dari pemerintah belum bisa mengakomodir, atau tidak mungkin pemerintah bisa mengakomodir, tapi ada beberapa misalnya obat kah, atau harus misalnya ke Makassar pengobatannya, itu biayanya bisa diajukan restitusi. Nanti kami dari penuntut umum akan mengajukan itu di persidangan dan dituntut. Jadi bisa juga selain dia di penjara, kok harus bayar? Tapi dalam artian kita lihat juga dia memang benar-benar ada harta bendanya enggak untuk kita ajukan pembayaran restitusi itu. Ya kalau memang tidak ada, kita mau bagaimana? Tentu itu juga. Kadang kita beratnya yang anak saya sudah begini-begini kok masa enggak ini? Ya itulah dilemanya kami, karena bagaimanapun kami juga harus melihat fakta bahwa terdakwanya bisa apa enggak, seperti itu.
1: Tapi kalau restitusi itu tidak dikabulkan, jadinya gimana tuh?
0: Kalau misalnya restitusi itu, jadi memang kami dari teman-teman APH melacak dulu,
1: ya,
0: melihat kondisinya pelaku ini, dia ada tidak. Kalau misalnya memang ada,
1: ya, tau-taunya dia penerima bansos juga gitu.
0: Iya, kalau dia penerima bansos juga, dia mau ganti rugi gimana gitu kan. Biasanya sih kita jalur mediasi juga sih, dalam artian kita mempertemukan kedua belah pihak. Kalaupun memang dari korbannya anaknya itu ada, masih ada trauma, berarti kita memanggil orang tuanya, dipertemukan sama keluarganya terdakwa. Nih, dari terdakwa cuma bisa segini, bagaimana ibu bisa apa enggak? Kayak gitu sih. Kalaupun memang enggak bisa, berarti diganti dengan penjara lagi atau kurungan, seperti
1: nambah
0: itu.
1: Jadinya.
0: Nambah. Jadi misalnya dia dituntut dan diputus anggaplah 8 tahun. Kemudian dia ada dendanya atau ada restitusinya, kemudian bagaimana-bagaimananya, dia bisa ditambah, misalnya jadinya bertambah 1 tahun kah atau 6 bulan, itu tergantung lagi fakta persidangan, seperti itu.
1: Tapi kalau sudah restitusi, kayak apa ya, indikatornya untuk segini segitunya termasuk di monitoring teman-teman kejaksaan gitu kan, kita
0: iya.
1: Kebutuhan masing-masing gimana ya?
0: Betul, iya. Jadi memang begini, kita juga bisa melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK.
1: Iya.
0: Jadi memang sistem restitusi itu memang kita belum terlalu banyak dipraktekkan. Oleh karena itu, di KUHP baru ini langsung menyebutkan restitusi atau ganti rugi. Jadi nanti ada tahap-tahapnya juga. Dari tahap penyidikan tuh sudah harus ditanyakan. Kalau sepengalaman saya, nanti teman-teman penyidik menanyakan kepada korban dan walinya, bagaimana mau mengajukan restitusi? Tidak, dalam artian kalau memang tidak, saya meminta untuk dibuatkan berita acara penolakan restitusi. Nah, mungkin biasanya saya tanya sih alasannya, ibu kenapa alasannya nggak mengajukan restitusi? Ibu, dia juga kasihan, kita tetangga sama dia, kita tahu dia kehidupannya bagaimana. Jadi memang itulah yang masih menjadi
1: apa ya, problema ini masalah
0: juga.
1: Humanity soalnya.
0: Iya. Dia bilang biasanya yang penting dia di penjara aja lah bu, anak saya nanti saya usahakan gimana begitu. Kayak gitu sih biasanya. Intinya kami kalau memang ada permintaan seperti itu, kami akan secara berjenjang. Kemudian nanti kalau memang kami terkait perhitungan kerugiannya itu, kami melibatkan teman-teman dari LPSK. Karena memang LPSK itu sendiri kita masih harus ke Makassar, jadi di timur tuh masih di Makassar, seperti itu. Kalaupun nanti dari LPSK mungkin mempengaruhi waktu persidangannya semakin lama, mungkin kita akan melibatkan misalnya itu yang saya bilang tadi, mediasi dari kedua belah pihak, seperti itu, untuk menentukan.
1: Ini kalau secara hukum ya, agar biar adil ya. Beda lagi kalau kacamata adat nih, kadang biar rumah mewah masuk di situ restitusi.
0: Yeah.
1: Mobil mewah pun juga emas sekian masuk gitu ya kan. Tabungan sekian sampai kuliahnya, sampai S2 bahkan dihitung kan.
0: Benar.
1: Oke, pendengar, ada beberapa yang sudah komentar-komentar juga. Silakan nanti saya tampung dulu pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan komentar ke WhatsApp kami ataupun juga melalui kanal YouTube ya. Kita lagi siaran langsung bersama dengan Mbak Rara yang bahas mengenai kasus, tapi concern kita terhadap anak ya. Jangan sampai anak kita jadi korban, apalagi pelaku. Jadi kita harus bentuk itu ya, pendengar. Tadi memang saya sempat skip untuk pemberatan pidana yang dimaksud begitu ya kan. Jadi pemberatan pidana yang dimaksud ini kayak gimana?
0: Oke, jadi kalau pemberatan pidana itu misalnya dia residivis, sudah pengulangan tidak pidana.
1: Ah, sakit sih emang gitunya.
0: Iya, ada yang gak kapok-kapok.
1: Oke.
0: Oke, kemudian
1: kita gak sebut nama ya, tapi nanti di kolom komentar YouTube saya kasih tahu siapa.
0: Oke. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau misalnya dia orang tua, mau itu kandung, tiri, angkat, pengasuh, pendidik, itu diakomodir di pasal 81 ayat 3. Itu dijungtokan dengan penyesuaian pidana itu menjadi dia 20 tahun.
1: Nah, okay.
0: Itu kalau persetubuhan. Kemudian kalau perbuatan cabul, itu kalau misalnya dia orang tua kandung, wali, pengasuh, pendidik, itu di pasal 418 ayat 1 di KUHP itu ditambah 1/3 menjadi paling lama 12 tahun. Kemudian kalau dia pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak, itu di pasal 418 ayat 2 huruf A atau B, itu dilihat dari status pekerjaannya lagi terkait hubungannya yang seperti saya bilang tadi. Misalnya nih dia di pesantren. Kemudian ya banyak kan di Indonesia yeah. itu kita lihat dia di pesantren, kemudian ternyata pengasuhnya yang malah melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan pencabulan, persetubuhan, itu yang kita lihat menentukan dia memakai huruf apa. Tapi itu akan menjadi maksimal 12 tahun. Memang sih kalau kita lihat kok hanya 12 tahun saja. Ya kami sebagai APH, apalagi saya sebagai perempuan ya, pasti berpikir bahwa kalau bisa seberat-beratnya. Cuma karena kita negara hukum, jadi kami juga ada batas lah dalam artiannya ini. Kita ada koridornya masing-masing untuk menjatuhkan sanksi pidananya, seperti itu. Bahkan juga kalau misalnya di pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Perlindungan Anak itu, kita bisa pidana kebiri kimia. Itu bisa. Jadi itu kalau misalnya dia memenuhi dua syarat, residivis perkara persetubuhan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Kemudian yang kedua, korban lebih dari satu orang yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia. Seperti itu. Jadi memang memang masih jarang di Indonesia untuk pidana kebiri kimia ini, tapi bisa. Kalau memang fakta penyidikannya memenuhi, kemudian kami fakta persidangan juga bisa kami terapkan, ya kami bisa-bisa saja seperti itu. Yeah.
1: Saya ingat mungkin berapa, 8-9 tahun lalu nih, asik banget kita bahas pidana kebiri kimia.
0: Iya, betul.
1: Tapi seperti yang dijelaskan Mbak Rara ya, pendengar tadi, apa tadi? Dia mungkin dikenakan ini, residivis.
0: Iya, residivis, perkara yang sama.
1: Perkara yang sama.
0: Iya, gak bisa kalau misalnya dia sebelumnya sudah pernah dipenjara pencurian, kemudian dia melakukan persetubuhan, itu gak bisa. Jadi harus spesifik dalam artian persetubuhan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, pemerkosaan lah bahasa ininya.
1: Ini dengar ya pendengarnya, ini mau dikibir kimia biar gak terframe lagi di medsos ya. Residivis, perkara yang sama. Lalu tadi yang memang maniak terdengarnya ya kan, korban lebih dari satu
0: orang, iya.
1: Bahkan ada apa, sampai fatality-nya tadi, meninggal dunia,
0: mengidap penyakit ini, apa namanya, menular seksual, iya, seperti itu.
1: Reproduksinya hancur
0: ya. Iya, ada yang seperti itu.
1: Di luar negeri itu yang kayak gini-gini emang lintas negara bahkan ya.
0: Betul.
1: Jangan ya pendengarnya, intinya jangan lah. Tapi seperti betul yang Mbak Rara bilang, jangan juga sama perempuan-perempuan yang masih polos gitu ya kan. Nikahilah kalau perlu gitu ya. Tapi jangan di bawah umur juga gitu ya kan. Jadi apa gimana ya, hal yang harus menjadi catatan bagi anak korban utamanya maupun juga orang tuanya itu gimana?
0: Oke. Jadi yang pertama itu, kekerasan seksual itu bukan aib. Seperti itu. Jadi memang banyak teman-teman
1: tapi jujur ya, saya pernah ngobrol sama orang tua, mereka bilang emang bukan aib tapi terpukulnya luar biasa.
0: Iya. Psikisnya sih.
1: Orang tuanya bisa minta restitusi juga enggak?
0: Kalau
1: si anak, si korban aja ya.
0: Korban.
1: Tapi orang tua aja korban juga.
0: Iya sih, tapi
1: bisa masuk uang skincare enggak di situ?
0: Ya bisa-bisa aja, tergantung kesepakatan seperti itu. Jadi memang banyak orang yang menganggap bahwa itu aib. Banyak perkara yang kami tangani di kejaksaan itu, kejadiannya tuh ternyata sudah, misalnya dia udah SMP nih, umur 15 tahun, ternyata kejadiannya dari dia SD loh.
1: Baru keungkap.
0: Dan itu biasanya teman-teman penyidik, kan harus perempuan nih ceritanya. Bahkan kami pun APH pada saat menangani perkara anak tuh harus ada sertifikasinya ceritanya. Sudah pernah diikut diklat kah, atau ada springnya, seperti itu. Jadi memang kalau perempuan kan, kalau sama perempuan ceritanya mungkin lebih legowo, ceritanya lebih leluasa. Jadi memang biasanya itu kita cuma tahu nih yang pada saat diketahuan, misalnya baru ketahuan 6 Agustus kemarin. Pas kita tanya, ternyata itu dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu, bahkan dari 6 tahun yang lalu.
1: Masya Allah ya.
0: Jadi memang kita itu menjadi fakta yang memberatkan sih, bahwa dia melakukannya secara berulang. Kemudian mungkin juga teman-teman di luar sana, mau itu menjadi korban, takut identitasnya terungkap. Tenang saja, karena kami APH itu tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Bahkan juga persidangannya itu tertutup, kecuali mungkin ada keluarga dari korban, ada keluarga dari terdakwa, mungkin boleh. Tapi sepengalaman saya, kalau misalnya nanti pada saat sidang nih, anaknya masih merasa trauma, dia tidak berkenan terdakwanya ada di dalam luar ruang sidang, itu kita akan ditanya lagi, mau di belakang saja duduk di kursi apa namanya pengunjung sidang, masih takut? Oke, kita bawa dia ke ruang tahanan, kemudian nanti kita telepon atau enggak Zoom, intinya anak tidak melihat muka dari pelakunya supaya dia bisa lebih tidak ada tertekan untuk memberikan keterangannya. Nah, kemudian juga di Kendari sendiri tadi maksudnya udah bilang ada UPTD PPA itu yang siap mendampingi psikologis dan fisik korban, karena tidak bisa dipungkiri juga bahwa anak-anak ini biasanya traumanya ada. Dan untuk apa namanya anak yang menjadi korban itu sendiri, salah satu syarat formilnya adalah laporan sosial dari dinas sosial. Jadi itu sebagai langkah awal kita untuk mengetahui dia setelah kejadian ini apa sih dampaknya yang dia rasakan, selain fisiknya, psikisnya seperti apa sih. Biasanya sih yang sering terjadi itu dia jadi lebih murung, lebih sering nangis, lebih tertutup, tidak mau pergi sekolah, hal-hal seperti itulah biasanya yang menjadi ini awalnya lah, gejala awalnya seperti itu.
1: Tapi kalau misalkan kayak kejadian yang udah berlalu gitu ya, kan, mengumpulkan alat-alat bukti yang kuat gitu gimana kalau?
0: Okay. Jadi inilah dilemanya kami APH. Contoh kejadian.
1: Ada dilema juga.
0: Ya? Ada dilemanya. Contoh nih, dia kejadiannya sudah 3 tahun yang lalu.
1: Ya.
0: Kemudian dia baru melaporkannya sekarang. Dalam artian bahwa dalam 3 tahun terakhir sejak kejadian terakhir itu tidak ada tindak pidana yang terjadi. Nah, kami itu awalnya kan pasti orang berpikir surat visumnya ya, udah enggak relevan lagi.
1: Betul.
0: Yang pertama. Tapi kalau kami khususnya teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kendari biasanya diskusi sih kayak ya bukan berarti ini ada loh kejadiannya, tapi karena kita kurang bukti masa sih enggak dinaikkan. Kami ada surat lagi satu. Bukan hanya visum et repertum, tapi ada juga visum et repertum psikiatricum.
1: Oke, ya, bahasanya itu. Kayak saya sering dengar di orang ya.
0: Jadi itu kalau psikiatricum itu kayak dokter kejiwaan.
1: Ya.
0: Itu. Jadi dia bisa dilihat dia bohong apa enggak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di undang-undang TPKS, undang-undang perlindungan anak itu keterangan korban saja itu cukup didukung alat bukti yang lain.
1: Keterangan korban.
0: Satu orang saja, korban saja itu sudah cukup, tapi harus didukung dengan alat bukti yang lain. Kalau kami sudah punya keterangannya korban, kami sudah punya surat. Kemudian kami juga ada barang bukti. Itu kami sudah bisa untuk menangin perkaranya. Tapi kembali lagi ke fakta penyidikannya. Bahkan ada orang bisa beranggapan bahwa ini terdakwanya tidak mengaku, pelakunya tidak mengaku. Lah, banyak kali lah perkara yang enggak bisa kita apa namanya proses kalau misalnya kita hanya mau berpegang pada keterangannya pelaku. Karena sebenarnya keterangan pelaku itu kami masih mempertimbangkan, tapi kan dia ada hak ingkar. Ada untuk hak diam. Dia bisa aja loh di penyidikan, di kepolisian mengaku. Tiba-tiba di persidangan mencabut semua keterangannya. Itu dia ada hak. Jadi memang kalau kami kasarnya dianggap nol aja lah keterangan terdakwanya itu. Kalau dia mengaku syukur, kalau tidak ya udah kayak gitu. Tapi memang bukan berarti kejadiannya sudah lama kemudian itu tidak bisa dinaikkan. Kami melihat lagi fakta-fakta yang lain seperti itu.
1: Tapi yang bisa kita petik juga benar, memang ada perlakuan khusus sih terhadap, apalagi kalau korbannya anak ya. Tapi sekali lagi bukan memotivasi Anda untuk jadi korban, enggak ya, enggak. Seperti yang Barat tadi sudah jelaskan. Ada pertanyaan di kanal YouTube kita. Kita coba sajikan ya. Akun Edvini Priscilia. Oke, dari nama-namanya kayak anak-anak ya. Izin mau bertanya. Kak, bagaimana dengan anak yang menikah di bawah umur? Apakah itu juga tindak pidana? Vini Priscilia, oke. Silakan Mbak Rara.
0: Oke. Kalau nikah di bawah umur,
1: ya.
0: Ini memang jadi polemik kita orang-orang di Indonesia juga sih. Bahkan kita lihat ada yang 14 tahun udah nikah.
1: Dan ternyata faktanya Sulawesi yang terbanyak.
0: Iya.
1: Selatan, Sulawesi Tenggara.
0: Iya, itu lagi. Jadi memang kalau pernikahan di bawah umur, pernikahan dini lah bahasa ininya. Iya. Itu tergantung yang pertama kita lihat dulu ada paksaan atau tidak. Kalau memang itu ada paksaan, itu ada pasalnya melarikan anak. Nah kalau masih anak di bawah umur, kalau dia dibawa lari walaupun itu atas persetujuan orang tuanya, tapi anaknya mau dibawa nikah lari gitu, itu tetap bisa dipidana. Saya lupa pasalnya 400-an sekian. Kemudian kalau misalnya itu persetujuan orang tuanya, nah itu kembali lagi lah kita, apa ya, orang tuanya menyetujui, kemudian anaknya juga tidak keberatan. Itulah yang menjadi dilemanya kami. Kami menerapkan pasal apa sedangkan tidak ada laporan nih.
1: Iya, gak ada yang merasa diberatkan nih.
0: Iya, oke lah, memang bisa juga teman-teman dari pemerhati, lembaga-lembaga yang melaporkan, bisa juga. Tapi kan kembali lagi, kita tanyakan ke korbannya. Karena kami dalam persidangan tidak serta-merta bahwa memang udah terjadi nih melanggar, ceritanya melanggar, bukan melanggar hukum juga sih, kayak lagunya Siti Badriah tuh. Tapi lebih ke melanggar adat atau apa namanya, kebiasaan kita di masyarakat.
1: Cuma etika ya kembali, sosial.
0: Iya, kami juga beratnya itu kalau memang mereka sepakat, kemudian kami mau, anggaplah kami mau naikkan karena ada laporan dari pihak-pihak terkait. Kemudian pada saat di persidangan dia tidak merasa diberatkan, saya tidak mau apa segala macam. Ini khusus pernikahan ya, itulah yang memberatkan memang. Tapi kalau memang dibawa lari, walaupun itu persetujuannya anak, tapi tanpa orang tuanya izinkan, itu bisa. Bahasanya itu membawa lari, saya lupa pasal 400-an sekian. Itu ada di KUHP kita terbaru tuh sudah ada, seperti itu.
1: Oke. Ini mirip juga nih, mirip persis dengan pertanyaan yang dari akun Aini 677. Kak, bagaimana dengan anak yang kawin lari tapi masih di bawah umur? Pak, sudah disinggung.
0: Iya, sudah. Kalau dia kawin lari dan orang tuanya tidak menyetujui, itu bisa.
1: Ah, itu ini ada salah satu yang diberatkan nih,
0: kan? Iya. Kalau orang tuanya tidak menyetujui itu bisa. Bisa dipidana. Cuma kalau orang tuanya menyetujui, ya lihat aja dah yang viral-viral. Emang ada yang diproses?
1: Ya, agak selesaikan susah. Secara adat biasanya.
0: Iya, secara adat biasanya seperti itu.
1: But apa ya tadi yang ingin kita singgung? Belakangan kan juga sering disosialisasikan tentang restoratif justice ya. Apa ya kalau
0: sekarang? Oh iya, restoratif justice, keadilan restoratif.
1: Keadilan restoratif ya sekarang ya, yang di KUHP yang baru. Berlaku enggak kalau masalah kasus anak nih?
0: Oke, jadi kalau restoratif justice itu tidak boleh pidana diancam di atas 5 tahun.
1: 5 tahun ya.
0: Iya, itu enggak boleh.
1: Kalau anak kan setengahnya. Enggak itu enggak berarti.
0: Iya, jadi restoratif justice itu ancaman pidananya, bukan penjatuhan sanksinya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau okay lah, kalau penjatuhan sanksinya misalnya nih dia diancam 6 tahun.
1: Ya.
0: Atau 7 tahun. Setengahnya kan berarti 3 tahun 6 bulan kalau 7 tahun. Bisa dong RJ? Enggak bisa, karena kita bahas terkait ancaman pidananya.
1: Yang dihitung tetap
0: bukan
1: yang
0: penjatuhan sanksinya. Kalau penjatuhan sanksinya memang setengah untuk pelaku anak, tapi kalau misalnya ini enggak bisa seperti itu. Kemudian juga barang buktinya itu harus ada dipulihkan, misalnya kalau pencurian. Nah kalau misalnya tindak pidana kekerasan seksual seperti ini nggak bisa, itu nggak bisa sama sekali, karena biasanya juga sih ada orang yang misalnya pelakunya itu adalah orang terdekat, kemudian nanti mereka sudah proses, tiba-tiba udah ditahan nih bapaknya, ibu saya mau cabut laporan, soalnya nggak ada yang hidupin kami. Itulah dilemanya kami. Terus kami mau gimana? Mau diberhentiin? Nggak bisa lagi. Gitu, banyak yang seperti itu, yang nanti pokoknya ya namanya kita sebagai orang tua, anaknya digituin emosi, terus tante-tantenya omnya lapor. Oke, lapor nih, udah benar hal yang dilakukan. Tapi hal yang salah adalah ketika kami APH sudah menjalankan tugas, di tengah jalan kok tiba-tiba, aduh ibu saya mau cabut,
1: hati saya sudah luluh,
0: kasihan bapaknya ini tidak ada ini. Aduh, kami, saya cuma bilang biasanya ibu minta maaf, secara hukum kami gak bisa apa-apa lagi. Mungkin nanti ibu kalau memang mau sebutkan itu di persidangan, dan itu bisa menjadi fakta yang meringankan, dalam artian begini, di tuntutan nanti itu kan ada yang memberatkan, yang meringankan. Yang meringankan kami bisa menuliskan bahwa anak saksi korban dan keluarga memaafkan perbuatan terdakwa. Itu bisa mengurangi, tapi tidak menghapuskan pidananya. Itu yang mungkin teman-teman pendengar biasa lihat juga, terdakwa bersikap sopan. Masa hanya karena bersikap sopan di persidangan hukumannya dikurangi? Ya itu memang dia terdakwa juga ada hak gitu loh. Walaupun sebejat-bejatnya perbuatannya dia, sejahat-jahatnya perbuatan dia, dia itu memang masih dilindungi hukum juga, dan kami wajib untuk menuangkan yang meringankan dan memberatkannya itu, seperti itu.
1: Iya. Seperti itu ya. Ini kalau kita dari tadi ya, kalau kita kita dengar sama-sama nih pendengar, bahwa memang tuh arahnya lebih pro kepada masalah perlindungan anak ini. Memang ini ada perlakuan khusus.
0: Iya, ada khusus, karena kita menganggap bahwa anak-anak tuh masih labil.
1: Yes.
0: Mereka tidak tahu apakah ini salah atau tidak. Nah, biasanya bahkan di tugas saya, tempat tugas saya yang sebelumnya itu, anak 7 tahun, 5 tahun ada loh yang jadi korban. Dan itu ada yang ayah tiri, ada yang ayah kandung, ada. Itu ada yang seperti itu.
1: Tapi sekali lagi, kalau menurut undang-undang, yang namanya anak bukan berarti karena dia belum nikah ya. Biasa stigma orang dulu.
0: Iya.
1: Di bawah 35 tahun masih anggap anak gitu ya.
0: Enggak juga dong.
1: Sekarang berapa ya kalau misalnya? Under 17-an pokoknya.
0: Iya, tapi memang kembali lagi di Indonesia ini sendiri definisi dewasa tuh berbeda-beda loh. Di undang-undang perkawinan beda,
1: betul.
0: Di perdata kan,
1: Dukcapil
0: kemudian di KUHP berbeda. Cuma kalau kita bicara tentang anak secara umum dalam pidana, itu kita merujuk ke undang-undang perlindungan anak itu dari sejak dalam kandungan sampai di bawah 18 tahun.
1: Di bawah 18 tahun. Yap, karena lebih menarik lagi nih kalau kita bahasnya mengenai dalam kandungan ya, ada kaitannya aborsi dan sebagainya. Ya,
0: betul sekali.
1: Panjang itu pendengar. Kalau kita mau bahas itu bisa sampai Senin minggu depan ini kelar ini ya. Ada dua lagi pertanyaan di YouTube kita nih.
0: Ya.
1: Kita ulas lah ya. Dari akun Nuriftita 1559 ya. Kak, apa tindak pidana orang melecehkan dan yang dilecehkan apakah itu termasuk kasus pembunuhan? Apa nih maksudnya? Tindak pidana orang melecehkan dan yang dilecehkan bundir, apakah itu termasuk kasus pembunuhan?
0: Oke. Paham maksudnya. Jadi dia dilecehkan, kemudian merasa tidak sanggup membendung traumatisirnya, akhirnya dia bunuh diri. Seperti itu ya? Iya, yang kalau saya ya. Jadi begini. Kalau kita lihat
1: bundir bunuh diri.
0: Iya.
1: Ya ilah anak sekarang istilahnya ya, Masya Allah.
0: Bundir.
1: Saya pamit dah kalau gitu, assalamualaikum.
0: Iya. Jadi kalau kita lihat itu kita bisa dikumulatifkan.
1: Oke.
0: Jadi kumulatif itu apa? Dua tindak pidana yang dilakukan tapi bisa dibuktikan kedua-duanya dan bisa dihukum kedua-duanya.
1: Korbannya enggak ada sudah bundir kalau.
0: Iya, tapi kan kita bisa lihat pasti orang-orang seperti itu ada menunjukkan gelagat-gelagat yang aneh. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, biasanya kita lihat ada meninggalkan surat.
1: Surat atau di handphone.
0: Iya, surat chat, atau di handphone atau chat ke temannya, aku udah enggak sanggup lagi, kayaknya aku mau mengakhiri hidup saja kayak gitu-gitu adalah mungkin. Tapi intinya terkait dengan hal itu, kita harus memperdalami banyak fakta yang harus digali dulu nih. Yang pertama, ada enggak orang yang tahu? Ada enggak orang yang dengar langsung? Enggak bisa kalau misalnya
1: ya?
0: Iya, atau enggak adakah orang yang dia ceritain, aku habis diginiin sama pacarku. Aku udah enggak sanggup, kayaknya mau bunuh diri aja, tiba-tiba besoknya meninggal. Itu kita lihat lagi bahwa apakah ada alat bukti, contohnya pakaian, CCTV. Karena kita juga enggak bisa hanya karena enggak ada korbannya lagi nih yang kita mau cari tahu. Jadi kita harus lihat ada enggak orang yang lihat misalnya, itu menjadi petunjuk buat kami ya. Misalnya dia meninggal jam 10 malam. Jam 8 malamnya ada tetangga kosnya yang ngelihat dia diantar sama si calon tersangka.
1: Jangan tunjuk ke saya dong, misalnya.
0: Oh iya. Ke tersangka gitu. Iya, jadi itu kita lihat rentan waktunya. Dari dia chat terakhir ke temannya atau ke keluarganya, kemudian dia diantar sama si calon tersangka. Iya. Itu harus diruntut di detail waktunya bagaimana? Karena memang untuk membuktikan perkara yang tidak ada orang melihat dan tidak ada orang mendengar itu sangat sulit pembuktiannya. Tapi kalau memang selagi ada petunjuk-petunjuk seperti itu, dan lebih bagusnya lagi alhamdulillahnya kalau misalnya pelakunya mengaku. Cuma kan jarang ya yang kayak gitu-gitu, jarang. Cuma kalau memang ternyata faktanya kita tidak bisa mengungkap, ya kami mau bagaimana lagi? Karena kita di Indonesia ini bicara tentang alat bukti, wajib ada. Kita gak bisa hanya karena katanya gak bisa kayak gitu. Atau gak biasa orang bilang, oh iya ini kita sudah pergi ke dukun-dukun ini, katanya itu pelakunya itu. Ya gak bisa juga. Terus kami sebagai APH-nya nanti menghadirkan dukun gitu di persidangan, kan gak mungkin seperti itu.
1: Betul juga ya.
0: Tapi bisa kalau memang alat buktinya mendukung, itu bisa pelecehan seksual, kemudian ditambah dengan pembunuhan. Bahkan bisa pembunuhan berencana juga. Kalau misalnya dia banget. Dalam artian melakukan langsung. Tapi kalau misalnya dia misalnya nih, kamu kalau misalnya gak bertanggung jawab nanti aku bunuh diri, ya udah biarin bunuh diri aja. Itu saya lupa pasalnya, tapi ada pasalnya membiarkan orang lain untuk bunuh diri. Itu ada, meninggal dunia ada. Saya lupa tapi ada kok pasalnya itu. Saya pernah ada perkara seperti itu. Jadi pacaran, kemudian dia, kalau kamu gak mau tanggung jawab sama gosip-gosip yang dulu, saya bunuh diri. Ya udah, mati sudah. itu
1: apa?
0: Bisa,
1: berat
0: bisa,
1: juga.
0: Bisa ada pasalnya, tapi kita lihat dulu niatnya dia. Kalau bahasa hukumnya mens rea-nya dia.
1: Oh, iya, mens rea.
0: Iya, karena kita juga tidak bisa serta-merta hukum orang secara ah pokoknya hukum aja dia salah, enggak bisa gitu. Kita bicara alat bukti seperti itu.
1: Jadi disinggung mens rea ya langsung bawaannya saya menurut pandangan saya gitu ya kan. Ini kayaknya enak di perempuan nanti nih ya kan. Dikit-dikit ngancam, wah, saya bunuh diri nih, saya bunuh diri. Tapi ditakar juga ya mungkin gertakan kah atau ancaman kah.
0: Iya. Jadi dilihat juga, karena memang tidak bisa dipungkiri hal-hal seperti itu yang menyangkut tindak pidana kekerasan seksual akan memberikan dampak negatif untuk psikisnya perempuan itu sendiri. Mau itu anak, mau itu perempuan dewasa, itu pasti akan lengket lah di mereka. Jadi itu mungkin teman-teman pendengar juga familiar dengan kata self-harm. Jadi melukai diri sendiri. Itulah salah satu hal yang menjadi dampak dari tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri.
1: Oke, tadi semoga menjawab ya untuk @nurifdita ya. Ada lagi pertanyaan dari @maltarahania. Yang ditanyakan adalah banyak orang tua takut melapor karena bayangan proses hukum panjang, juga ada biaya mahal agar bisa diproses. Mungkin biaya yang dimaksud ini pengacara ya. Kalau kejaksaan mah enggak ya kayaknya. APBA dia itu lebih ke PNBP yang sudah tertera itu ya. Persidang. Singgung silakan, okay. Marara.
0: Jadi kalau misalnya takut lapor, proses hukumnya panjang. Kalau dibilang panjang tidak juga sih. Kalau memang
1: panjangnya apa nih, mungkin lebih ke mengumpulkan semua alat bukti.
0: Iya, mungkin contoh kayak misalnya nih korbannya. Ada loh korban yang setelah kejadian itu enggak bisa diajak ngomong.
1: Ya.
0: Ada.
1: Jadi yang masuk LPSK dulu tadi itu ya,
0: iya,
1: kan?
0: Iya, atau tidak dinas semua. PPA masuk dulu, dinas sosial masuk dulu, dirangkul dulu.
1: Masuknya
0: dinas...
1: bukan besok kelar ini, kadang 3 iya, bulan juga.
0: Iya, memang agak panjang, memang agak panjang. Tapi kalau memang sudah saksi-saksi sudah memberikan keterangannya, alat bukti surat. Karena memang kadang juga yang menjadi kendalanya kita tuh alat bukti suratnya lama keluar. Itu biasanya kita cerita-cerita sama teman-teman penyidik tuh, ya ibu minta maaf, kita belum bisa antar berkasnya karena masih nunggu hasil visum. Kayak gitu-gitu. Tapi memang pasti kita kalau untuk perkara perempuan dan anak itu kan ceritanya kaum rentan. Itu kita pasti akan sebisa mungkin untuk bukan didahulukan juga, kita tetap sesuai dengan SOP. Tapi dalam artian kita akan follow up untuk semua perkara pun seperti itu. Cuma memang perhatian khusus untuk anak dan perempuan seperti itu. Kemudian kalau dibilang biayanya mahal, itu benar yang masnya bilang tadi. Itu untuk pengacara, karena kalau untuk kita sendiri dari pihak kepolisian, dari tingkat penyidikan, penuntutan di kejaksaan, sampai nanti di persidangan ada juga majelis hakim, itu bahkan sampai kita eksekusi nanti, itu tuh gak ada dipungut biaya sama sekali. Itu semua udah ada anggarannya. Contoh nih, bahkan untuk pelaku anak itu kalau misalnya di luar daerah timur itu, contoh lah di tugas saya kemarin itu di Merauke, lembaga pembinaan khusus anaknya itu hanya ada di Jayapura. Itu anak-anaknya diberangkatkan, mereka gak, 1 rupiah pun gak boleh ngeluarin anggaran loh. Itu ada anggarannya kami seperti itu. Dan di sini untungnya kalau di Kendari, kok bilang untungnya sih, iya tapi iya maksudnya
1: mungkin lagu Bernadi ya,
0: untungnya iya. Dunia masih berputar gitu.
1: Aduh, connect lagi.
0: Jadi dia kalau di sini LPKA-nya udah ada di Kota Kendari itu sendiri, jadi setidaknya memang tidak akan ada biaya yang lebih besar. Tapi kalau untuk biaya-biaya yang mungkin yang lain-lain itu hanya oknum-oknum lagi. Tapi kalau memang kami sebisa mungkin dan harus itu pasti integritas diutamakan seperti itu. Jadi kalau untuk biaya mungkin ada yang bilang harus ini harus itu kalau mau diringankan atau ini itu, tidak benar itu. Itu perilaku-perilaku orang yang jangan didengar, karena itu oknum. Bahasanya kan sekarang seperti itu, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu.
1: Karena kejaksaan, kepolisian udah ada tarif PNBP-nya jelas gitu ya,
0: iya,
1: bayarnya
0: betul.
1: Pun ke negara lagi.
0: Iya
1: kan?
0: Betul.
1: Mungkin kalau dapat pengacara yang sekelas kayak Hotman Paris wajar sih.
0: Iya. Itu biayanya mahal itu.
1: Per jam ya kan, iya, kan, hitungannya,
0: betul.
1: Kan? Bukan per kasus loh, bukan per kali sidang, iya. Per jam. Oh, ditimpali lagi nih oleh @emitv8371. Nah itu dia Bu, panggilnya Bu nih.
0: Ibu, aduh tua banget sih.
1: Kadang kami takut mengambil langkah lebih jauh karena takut ada biaya yang dipungut yang gak kita sangka dan perkirakan sebelumnya.
0: Oke, gak ada kok kalau misalnya untuk melapor, melapor saja, pastinya ke kepolisian dulu. Setelah melapor ke kepolisian, baru nanti diproses SPDP masuk ke kami, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kemudian nanti berkas perkara kami koordinasi, alat buktinya apa saja, kendalanya apa. Misalnya yang saya bilang tadi, korbannya masih belum bisa diajak bicara, suratnya belum keluar. Hal-hal itulah yang menjadi biasanya dianggap kok lama sih? Ya kami mau bagaimana juga? Kami sudah menjalankan sesuai SOP seperti itu. Intinya kalau kami selagi penahanannya masih oke, dalam artian belum habis, ya itu oke, kita masih bisa sesuai dengan tracknya. Kapan nih mau tahap 1, kapan mau tahap 2, kapan nanti persidangan segala macam seperti itu.
1: Dan memang kalau untuk penanganan ini eksklusif ya, teman-teman kejaksaan itu kalau ini all out, saya yakin itu. Karena udah beberapa ngobrol juga tentang
0: ini. Iya, benar.
1: Oke, satu lagi dah kalau gitu pertanyaan saya coba lihat dari WhatsApp. Waduh, masih ada tiga lagi nih, tapi saya...
0: Nggak apa-apa.
1: Kita coba ulas ya, sesuai semoga waktunya cukup. Kalau enggak nanti jalan-jalan ke Kejaksaan Kendari dah, situ di perempatan. Bisa, sore-sore bisa. Sambil lari ya kan. Cari aja Mbak Rarat. Nggak juga sih, maksudnya kalau kan ada... Dulu Pak ini bikin tuh kayaknya pojok-pojok buat ngobrol tuh.
0: Ada sih sebenarnya kami ceritanya itu ada Halo JPN, dalam artian itu memang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tapi bisa juga kalau misalnya mau tanya terkait pidana, itu bisa diarahkan nanti ke pidana umum. Di Mall Pelayanan Publik kami juga ada kok. Di kantor Walcott sini. Betul. Di Mall Pelayanan Publik itu ada. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bertanya bisa
1: konsultasi hukum.
0: Konsultasi hukum tuh bisa.
1: Ya kan? Yang penting jangan buang-buang waktu teman-teman kejaksaan ya, jangan. Oke. Ada lagi WhatsApp yang masuk ini dari 08 12 44 53 sekian sekian sekian sekian. Izin bertanya dari Amri yang ada di Bombana. Sering terdengar bahkan korbannya dan pelakunya itu dari keluarga yang sama, bahkan ayah kandungnya. Kenapa tidak lebih berat hukuman kepada yang bersangkutan? Oke, tadi perasaan kita sudah singgung ya.
0: Mau
1: flashback dikit lagi ya. Memang ada sedikit poin berat itu ya kan. Bahkan tadi seperti kayak tenaga pendidik yang
0: dia gitu. Itu. Kalau ininya pasti ditambah sepertiga. Itu wajib. Jadi misalnya ya kalau misalnya persetubuhan
1: 9 tahun nih, misalkan tuntut 9 sepertiga, aduh matematika 12. Saya lemah lagi nih.
0: 12.
1: 12 jadi.
0: Iya, iya, 12. Atau misalnya dia 15 tahun berarti jadinya 20 tahun.
1: 5 tahun.
0: Iya, di tempat apa di sekker saya sebelumnya pernah kok saya dituntut 19 tahun, putus 19 tahun. Ayah kandung.
1: Ayah kandung.
0: Kenapa enggak maksimal? Ya karena memang dimaafkan, itulah jadi ininya seperti itu.
1: Yes. Balik lagi ke yang tadi seperti cerita Mbak Rara. Lu orang tua kandung, siapa yang mau nafkahi nih?
0: Iya.
1: Iya kan? Itu kalau tengah jalan lulu jadi gimana tuh?
0: Kalau tengah jalan lulu ya udah enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Intinya kami tetap harus memproses, harus proses. Tetap dituntut, harus tetap diputus. Wajib. Tidak bisa tiba-tiba di tengah jalan dimaafkan, enggak bisa. Memang sih sekarang ada putusan hakim berbentuk alasan pemaaf, ada. Tapi untuk perkara seperti ini enggak bisa karena semuanya ada syaratnya. Kami menuntut itu ada syaratnya. Ini gimana, tolak ukurnya apa, itu ada semua seperti itu.
1: Oke. Baiklah pendengar, saya ucapkan terima kasih yang sudah turut mendengarkan atau menyaksikan kami melalui kanal YouTube. Ini nanti bisa direview-review terus kok, nanti dilihat lagi bagaimana perbincangan ini. Terakhir mungkin ya kan. Selain melakukan penuntutan biasalah kalau orang sidang, mengumpulkan alat bukti apa semua, kita mungkin bahas juga preventifnya ya kan, langkah mitigasinya gitu ya kan. Langkah mitigasi atau programnya dari Kejaksaan Negeri Kendari untuk menekan angka kekerasan seksual anak yang langsung ke masyarakat, yang kalau DP3A bilang sudah 34 korbannya di semester 1 ini. Silakan Mbak Rara.
0: Oke, jadi kalau ini apa namanya, formula peka sih untuk seluruh orang tua pendengar RRI. Untuk P-nya itu perhatikan perubahan perilaku.
1: Perhatikan perubahan perilaku.
0: Iya benar, jadi anak yang mendadak murung, kemudian sering menyendiri di kamar, prestasinya menurun, kemudian pokoknya ada gelagat-gelagat yang
1: ada yang aneh lah ya.
0: Iya ada yang aneh, kok kayak gak biasanya.
1: Wah judol kayaknya.
0: Ya bisa juga.
1: Bisa juga ya.
0: Iya, intinya pokoknya ada yang beda aja. Itu orang tua harus langsung rangkul, kenapa, ada masalah apa. Karena memang gak bisa dipungkiri ya, kadang saya pun dulu di usia-usia remaja ya. Usia-usia remaja tuh kayak lebih nyaman cerita ke bestie ceritanya.
1: Pernah muda, cie gitu.
0: Jadi memang kita merasa rumah tuh kurang aman. Padahal sebenarnya rumah tuh paling aman. Kalau misalnya kita mau lihat gitu kan. Itu. Jadi memang harus perhatikan perubahan perilaku.
1: P-nya itu ya.
0: Kemudian untuk E, edukasi seksual sejak dini.
1: Okay.
0: Ya.
1: Ini nih yang ini yang ada signifikan beda stigmanya nih.
0: Iya.
1: Edukasi
0: memang
1: seksual
0: masih ini. Masih tabu itu yang saya bilang tadi di awal. Kita orang-orang Indonesia tuh masih sangat tabu. Sedangkan kalau kita perhatikan di TikTok lah, bahkan saya lihat juga beberapa PAUD di Indonesia itu sudah mengajarkan, misalnya anak kecil tuh ini nggak boleh dipegang, di bagian sini nggak boleh dipegang, kalau ada orang pegang harus lapor, kayak gitu-gitulah yang harus diajarkan sejak dini, bahkan dari umur-umur balita pun sudah wajib diajarkan seperti itu. Kemudian untuk K itu kontrol penggunaan gadget. Nah,
1: berat
0: ini,
1: berat.
0: Memang nggak bisa dipungkiri bahwa zaman sekarang semua anak-anak sekolah itu apa-apa share di grup, ada tugas apa.
1: Masih SD ada, sudah ada grup WA-nya.
0: Ada, sudah ada. Ponakan saya juga banyak tuh ya kayak gitu-gitu, harus bawa HP karena mau kerja kelompok di sini ini segala macam. Jadi itu kontrol penggunaan gadget sangat penting. Bahkan bisa di YouTube, di TikTok itu diatur bahwa dia nih masih anak di bawah umur, dia ngeklik link yang di atas 18++ itu bisa masuk ke email orang tua dan bisa di ini dibatasi, nggak boleh seperti itu. Kemudian untuk A itu amankan relasi komunikasi.
1: Okay.
0: Dalam artian bahwa jadikan rumah sebagai tempat yang paling nyaman untuk bercerita. Jangan sampai anak itu mencari kenyamanan di luar rumah karena orang tua terlalu sibuk kah, atau tidak peduli, atau mama mau cerita, iya nanti mama masih sibuk. Misalnya kayak gitu-gitu tuh. Yeah. Itu yang harus dihindari, karena kembali lagi pada saat anak merasa tidak nyaman di rumah, pasti dia akan mencari di luar. Untung kalau yang di luar bisa memberikan
1: Vibe-nya positif.
0: Iya, vibe-nya positif. Tapi kalau negatif, ya udah.
1: Lebar.
0: Jadi peka.
1: Judol lah. Peredaran gelap lah.
0: Itu gitu. Narkotika.
1: Seperti itu. PK. Mm-mm. Perhatikan perubahan perilaku. Mm-mm. Edukasi seksual sejak dini. Kontrol penggunaan gadget. Dan hanya amankan relasi komunikasi. Yap, komunikasi ini bukan hanya komunikasi di secara face to face, komunikasi lewat handphone pun juga seperti kontrol gadget tadi itu kan.
0: Betul.
1: Mm-mm. But selain itu mungkin apa, mungkin kejari kendari dekat-dekat ini yang mungkin apa, sekolah kah, kampus kah?
0: Ada. Jadi kami salah sebenarnya ini Jaksa Menyapa salah satu program kami dari Seksi Intelijen itu sendiri. Ada juga kami Jaksa Masuk Sekolah JMS. Yeah. Itu jadi kami ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi, salah satunya ini bullying juga termasuk, kemudian tindak pidana kekerasan seksual juga termasuk. Kemudian juga kami ada penyuluhan-penyuluhan hukum lainnya tuh juga ada. Selain daripada di sini, mungkin bisa juga ke kantor-kantor terdekat, dinas-dinas terkait, itu kami bisa memberikan materi seperti itu. Tapi kalau untuk program kami itu sendiri, ada Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, bahkan ada juga di universitas-universitas bisa juga kami masuk seperti itu. Semuanya bisa, dari semua kalangan kami bisa masuk untuk memberikan materi seperti itu.
1: Oke. Marara, terima kasih untuk hari ini.
0: Iya, terima kasih banyak juga.
1: Sukses selalu.
0: Sukses selalu mas. Iya, sehat-sehat.
1: Kejari kendari nanti andil apa nanti untuk hari Adiaksa nanti nih?
0: Oh iya, kita ada Adiaksaran nanti tanggal 13 September 2026.
1: Wih, turun semua nih kejari kendari nih.
0: Iya dong.
1: Wais. Ngincer sportinya atau hadiahnya nih?
0: Mau jadi ini, pelari culture.
1: Asik ya. Sukses sekali lagi Mara, terima kasih. Sukses.
0: Terima kasih mas.
1: Demikian pendengar bersama Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen Kejari Kendari, Olivia Rara sampai Bulu SH. Saya Bayu Firmansyah, yang kembali mengingatkan mereview ya. Kita tentu tidak ingin anak kita itu menjadi korban, apalagi pelaku. PK, perhatikan perubahan perilaku, edukasi seksual sejak dini, kontrol penggunaan gadget, amankan relasi komunikasi. Sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Brita Olahraga. Berita Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul agregat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Roblev melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Lini tadi berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
4: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Dari arena sepak bola, Timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Mempertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang. Laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 points, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 points, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati, kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita bersama.

4 Mandongan Kendari. Kami ucapkan selamat siang ya pendengar untuk Anda yang saat ini masih memantau siaran kami di FM 96,7 MHz, AM 954 kHz dan RRI Digital. Siang ini nampaknya cuacanya cukup panas ya. Cukup terik di hari ini dan memang Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara pada umumnya memang lagi musim kemarau nih pendengarnya di bulan Agustus ini. Dan bahkan kita masih menghadapi musim kemarau sampai bulan November mendatang. Ancaman kekeringan ataupun juga bahkan kekurangan air ya pendengar ini sudah mulai terasa di beberapa wilayah di Sultra. Nah, salah satunya yang terdampak adalah area pertanian yang ada di berbagai wilayah ya, termasuk di Kabupaten Kolaka Timur ini yang kemarin kami dapat informasinya, di mana sudah mulai kekurangan air ya, dan bukan hanya di sana tapi memang hampir di areal persawahan yang juga membutuhkan air. Ini nampaknya juga saat ini membutuhkan air yang cukup gitu ya. Dan untuk itu, karena musim kemarau yang juga masih melanda wilayah Sultra masih beberapa bulan ke depan, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk lebih berhati-hati dengan kondisi perubahan-perubahan cuaca saat ini. Kemudian juga menghemat air ya dengan menggunakan air secukupnya. Dan di sisi lain juga pendengar, ini ancaman karhutlah yang juga nampaknya sering terjadi pada musim-musim kemarau, membuat kita juga harus lebih waspada untuk menghadapinya ya, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah ya di lingkungan pemukiman dan lain sebagainya, atau bahkan tidak membuka lahan perkebunan atau pertanian ini dengan cara membakar.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Pendengar, di hari ini, tepatnya di 19 Agustus 2026, yang dimana untuk hari ini bertepatan dengan hari jadi lembaga peradilan tinggi ya, atau hari Mahkamah Agung. Dan pada tahun ini ya pendengar, nah ini kalau kita coba tilik kembali memperingati hari Mahkamah Agung, di mana tahun ini ya menjadi peringatan yang ke-81 ya, Mahkamah Agung memperingati hari ulang tahunnya setiap 19 Agustus. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang juga mengikuti upacara hari ulang tahun Mahkamah Agung RI ke-81 ya untuk di tahun 2025. Dan hari Mahkamah Agung ini pendengar ya, ini sesuai dengan ketetapan Presiden yang dimana setiap tanggal 19 Agustus setiap tahunnya ya, ini diperingatinya. Dan ini berdasarkan surat edaran pedoman dari Sekretaris Mahkamah Agung RI dimana tujuannya adalah untuk menekankan hubungan erat antara keluhuran lembaga peradilan yang berintegritas dan profesional dengan cita-cita kemakmuran rakyat serta negara. Upacara resmi di lingkungan peradilan, kemudian penggunaan logo dan panduan visual khusus ya, serta publikasi seperti Tribun dan lain sebagainya, ini juga sudah terlihat begitu ya di berbagai media. Dan tentunya juga pendengar, peringatan tersebut ini diperingati untuk menekankan hubungan erat antara keluhuran lembaga peradilan yang berintegritas dan profesional dengan cita-cita kemakmuran rakyat serta negara. Dan juga pendengar, bahwa selain hari Mahkamah Agung di tanggal 19 Agustus

lembaga ya, di mana terbentuk di 19 Agustus 1945 sebagai salah satu kementerian pertama dalam kabinet awal Republik Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu kementerian pertama dalam kabinet awal Republik Indonesia. Ditunjuk sebagai menteri luar negeri pertama adalah Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian mengalami perubahan nama nomenklatur ya menjadi Kementerian Luar Negeri pada tahun 2008 berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan peran penting dari Kementerian Luar Negeri ini juga pendengar menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional. Kemudian berperan aktif dalam berbagai perundingan sejarah seperti Perjanjian Linggajati, kemudian Perjanjian Renville ya, serta Konferensi Meja Bundar. Dan untuk lebih lanjut ya pendengar, Anda juga bisa membaca ataupun mengetahui seperti apa sih sejarah dari Hari Departemen Luar Negeri atau yang sekarang dikenal dengan Kementerian Luar Negeri.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.

Mendengar cuaca panas di luar sana, nampaknya kita juga harus mewaspadai terhadap virus ataupun juga racun-racun yang ada di sekitar kita ya pendengar. Dimana racun ini merupakan zat yang dapat menyebabkan kerusakan tubuh, mengganggu fungsi organ hingga mengancam keselamatan jiwa kita jika masuk ke dalam tubuh ya dalam jumlah tertentu. Paparan racun juga dapat terjadi melalui pernapasan, kemudian makanan dan minuman, atau bahkan kontak dengan kulit ataupun melalui suntikan dan juga luka. Dampak keracunan terhadap tubuh ini sangat beragam, di mana mulai dari gangguan pencernaan hingga kerusakan organ vital ya seperti hati, ginjal, paru-paru dan otak. Nah, dalam kondisi berat bahkan keracunan itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan ya, kemudian koma hingga bahkan kematian. Jadi selain dampak-dampak akut ini pendengar, paparan zat beracun dalam jangka panjang ini juga bisa meningkatkan risiko gangguan sistem saraf, kemudian penurunan fungsi kognitif, gangguan hormon, penyakit degeneratif hingga kanker ya. Ini terutama jika seseorang terus-menerus terpapar zat yang bersifat karsinogenik. Nah, menurut informasi yang kami kutip dari laman polri.go.id, racun itu berasal dari berbagai sumber ya pendengar, antara lain lingkungan, kemudian makanan, obat-obatan hingga bahan kimia yang berbahaya. Dan racun itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui beberapa cara, diantaranya melalui pernapasan akibat menghirup asap misalnya, lalu gas beracun atau polusi udara. Racun juga dapat masuk melalui makanan ataupun minuman yang tercemar ya melalui kimia, pestisida ataupun zat berbahaya lainnya. Selain itu juga paparan ini bisa terjadi melalui kulit ya akibat kontak langsung dengan bahan kimia. Sementara melalui suntikan atau luka, racun itu juga bisa masuk ke tubuh misalnya akibat gigitan atau sengatan hewan berbisa. Gejala keracunan yang muncul juga itu bergantung pada jenis dan jumlah zat yang masuk ke dalam tubuh. Jadi beberapa gejala yang sering terjadi, misalnya pusing, mual, muntah, diare, bahkan mungkin agak linglung gitu ya, kejang, sesak napas, hingga bahkan penurunan kesadaran. Wah, ini dampaknya juga luar biasa ya pendengar, sehingga kita pun juga harus bisa mengenali racun yang ada di sekitar kita ya. Misalnya tadi dari asap misalnya juga ya pendengar, yang biasanya mungkin dari asap rokok dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Nah, ini juga memicu adanya gangguan-gangguan kesehatan nantinya. Nah, jadi masyarakat diimbau untuk tidak memaksakan korban untuk apa ya, kalau misalkan muntah ya, jika diketahui jenis zat yang menyebabkan keracunan ya, sebaiknya dikonfirmasi juga kepada petugas kesehatan untuk membantu menentukan penanganan yang lebih tepat. Jadi dengan mengenali sumber, gejala, serta langkah pertolongan yang benar, resiko akibat keracunan juga dapat diminimalkan, karena mencegah lebih baik daripada

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Sultra Siang ya, saya sih juga masih terus menemani di suasana siang yang memang cukup terik ya di luar sana, tapi sedikit berangin juga ya pendengar untuk siang hari ini. Dan semoga meskipun cuacanya panas ya, tapi angin sepoi-sepoi yang kita rasakan di luar juga bisa membuat suasana siang Anda juga bisa lebih nyaman gitu ya, meskipun cuacanya terasa lebih panas. Nah, siang ini kami juga terus menghadirkan beberapa informasi pilihan. Nah, khususnya bagi adik-adik ataupun juga ini usia-usia yang memang masih sangat butuh yang namanya tidur siang ya. Karena kebutuhan tidur anak ini juga berbeda ya, sesuai dengan usia dan juga tahap pertumbuhannya. Dan durasi tidur yang cukup ini juga diperlukan untuk mendukung kesehatan dan aktivitas anak. Kalau saya mengutip dari laman kemenkes.go.id, bayi usia 4 hingga 12 bulan pendengar itu membutuhkan tidur selama 12 sampai 16 jam dalam sehari. Jadi durasi ini juga sudah termasuk waktu tidur siangnya. Lalu anak usia 1 hingga 2 tahun itu membutuhkan tidur selama 11 sampai 14 jam setiap hari. Sementara anak usia 3 hingga 5 tahun itu membutuhkan waktu tidur ya ini antara 10 sampai dengan 13 jam. Lalu untuk anak usia 6 sampai 12 tahun akan membutuhkan waktu tidur selama 9 sampai 12 jam setiap hari. Dan usia remaja ya, usia 13 sampai 18 tahun itu membutuhkan waktu tidur sekitar 8 sampai dengan 10 jam setiap harinya. Nah, jadi kebutuhan tidur anak itu tidak dapat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor, termasuk kondisi kesehatan dan aktivitas harian ya, karena penyakit, kelelahan, stres serta lingkungan itu juga dapat mempengaruhi kualitas dan juga durasi istirahatnya. Nah, makanan dan minuman tertentu bahkan pendengar itu juga dapat mempengaruhi pola tidur anak. Selain itu, penggunaan obat-obatan serta kebiasaan tidur larut itu juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Sehingga orang tua perlu membantu anak untuk bisa membangun jadwal tidur yang teratur begitu ya, sehingga anak juga bisa tenang, nyaman, bahkan ketika beraktivitas atau bahkan untuk setiap harinya mereka ini juga bisa mendapatkan istirahat yang cukup ya, sesuai dengan usia dan juga kebutuhan ya ataupun aktivitas si anak ya, karena kebutuhan tidur setiap anak ini juga memang berbeda dari kebutuhan tidur orang dewasa.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Saudara, selamat siang dari studio terintegrasi Jalan Laut T44 Mandonga, Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Kita diberikan kesempatan untuk gimbal di Magelang.
2: Ruang ramah sudah tersedia di mal pelayanan publik, walaupun mungkin pada dasarnya belum secara terpenuhi semua ya.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan reward bagi para anggota Paskibraka. Kota Kendari siapkan akses ramah disabilitas. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan reward bagi para anggota Paskibraka berupa fasilitas bimbingan belajar gratis ke Akademi Militer atau AKMIL. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Laras Ayuning Tias.
3: Sebagai bentuk apresiasi dan wujud kebanggaan atas suksesnya pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2026, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan reward bagi para anggota Paskibraka. Apresiasi tersebut diwujudkan melalui fasilitas bimbingan belajar gratis bagi para anggota Paskibraka yang memiliki cita-cita untuk melanjutkannya ke Akademi Militer atau AKMIL. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengatakan program bimbel khusus ini diberikan untuk mematangkan kesiapan fisik, mental, hingga akademik para purna paskibraka agar mampu bersaing secara maksimal dalam tahapan seleksi calon taruna. Guna memastikan kualitas pembekalan, pemerintah telah menjalin komunikasi dan kerjasama langsung dengan pihak Akademi Militer di Magelang. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan pelatihan yang intensif dan terarah bagi para purna paskibraka sebelum menghadapi proses seleksi secara resmi.
1: Biasanya mereka kan melakukan bimbel di sini. Nah, kebetulan yang saya sudah bertemu langsung dengan Guru Akademi Militer, dan pada saat itu saya minta agar kita diberikan kesempatan untuk bimbel di Magelang. Gubernur Akademi Militer mengiyakan dan bahkan menyediakan tempat sehingga mereka yang akan punya keinginan untuk masuk ke Akademi Militer, maka akan kita bimbelkan ke Magelang. Kira-kira seperti itu.
3: Atas dukungan dan respon positif dari pihak Akademi Militer, para purna paskibraka yang terpilih nantinya akan diberangkatkan langsung ke Magelang. Selama di sana, mereka tidak hanya mendapatkan bimbingan materi, tetapi juga akan memanfaatkan fasilitas latihan yang telah disiapkan secara khusus oleh AKMIL. Pemberian reward berupa fasilitas bimbel gratis diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para purna paskibraka untuk terus mengukir prestasi.
0: Bijak bermedia sosial dengan literasi digital, komunikasi santun, serta pendampingan orang tua dan sekolah menjadi langkah penting mencegah bullying sejak dini. Berikut laporan selengkapnya, dilaporkan Yuliana Linda.
4: Penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja perlu diimbangi dengan pemahaman tentang etika berkomunikasi agar terhindar dari perilaku perundungan atau bullying di ruang digital. Bijak bermedia sosial menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan positif. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Haloleo Kendari, Tri Susilo Raharjo, mengatakan, setiap penggunaan media sosial perlu memahami dampak dari setiap unggahan, komentar, maupun pesan yang disampaikan. Menurutnya, kebiasaan berkomunikasi dengan bahasa yang santun perlu ditanamkan sejak dini agar anak tidak mudah menjadi pelaku maupun korban bullying.
5: Harus bisa aware, harus bisa memahami bagaimana sebenarnya media sosial ini bekerja dan kita harus tahu apa-apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di media sosial. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang memang mereka belum punya kesadaran itu? Kita naikkan levelnya, Bu, ke lembaga sosial yang paling kecilnya itu keluarga. Yeah. Keluarga harus menjadi garda terdepan yang bisa memberi kontrol kepada anak-anaknya dalam menggunakan media sosial, kemudian mengelola sosial media.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari Fitriani Sinapoi mengajak orang tua meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak.
6: Oh, peran keluarga itu sangat penting sekali karena kalau kita berbicara tentang anak itu dunia anak itu kan ada dua. Pertama lingkungan keluarga dan kedua lingkungan di luar keluarganya. Nah, kalau di luar keluarganya kan anak biasanya ke sekolah atau di tempat dia bermain. Nah, peran keluarga itu sangat penting di dalam menerapkan suatu pengawasan atau controlling yang bisa diterapkan pada anak-anak yang terutama untuk melakukan tindakan pencegahan bullying terhadap anak-anak mereka. Jadi perannya sangat penting.
4: Menurut Fitriani, pencegahan bullying harus dilakukan sejak dini melalui edukasi, perhatian, serta lingkungan yang mendukung. Anak juga perlu didorong berani bercerita ketika mengalami atau menyaksikan perundungan. Upaya bersama keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari dan Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI Kendari memperkuat sinergi publikasi informasi keimigrasian melalui penjajakan kerjasama strategis. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan keterbukaan informasi publik serta memaksimalkan sistem pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. Pertemuan intensif kedua pihak menjadi komitmen bersama dalam menyelaraskan program kerja penyebarluasan kebijakan keimigrasian secara aktual dan terpercaya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari Muhammad Nofrian Jaya mengatakan mengawali penjajakan kerjasama dilakukan dengan kunjungan kerjasama dilakukan dengan kunjungan balasan dari pihak imigrasi ke RRI Kendari setelah Kepala LPPR RRI Kendari bersama rombongan melakukan kunjungan ke imigrasi Kendari beberapa waktu lalu. Sementara itu Kepala LPPR RRI Kendari Naufal Sahupala menyatakan kesiapan penuh institusinya mendukung keterbukaan informasi keimigrasian melalui program-program unggulan seperti siaran dialog interaktif maupun ulasan berita udara. RRI berkomitmen mengemas isu keimigrasian secara edukatif. RRI Kendari nantinya akan menyediakan ruang khusus bagi jajaran imigrasi untuk melakukan sosialisasi regulasi terbaru secara berkala, khususnya dalam acara dialog interaktif di Pro 1 dan Pro 2. Komunikasi publik yang sehat dinilai mampu membangun iklim birokrasi yang transparan, bersih, dan melayani. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadi role model hubungan kerjasama antar instansi vertikal di Provinsi Sulawesi Tenggara. Integrasi pelayanan publik yang didukung oleh keterbukaan informasi, baik imigrasi maupun RRI, sepakat segera meresmikan kesepakatan tertulis dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU formal. Melalui penjajakan tersebut, Imigrasi Kendari optimis dapat mempertahankan predikat pelayanan publik berkinerja sangat baik melalui dukungan penyebaran informasi publik yang akurat melalui LPP RRI Kendari. Warta berita siang ini Anda dengarkan di Pro 1 RRI Kendari. Kita beralih ke kabar lainnya. Jumlah peternak ayam petelur terbatas, Dinas Pertanian Bau-Bau mendorong warga kembangkan peternakan ayam petelur. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur. Langkah ini dinilai penting karena jumlah peternak ayam lokal petelur di Kota Bau-Bau masih sangat terbatas, sementara kebutuhan telur di Kota Bau-Bau cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat Bau-Bau masih harus mengandalkan pasokan telur dari luar daerah, di antaranya Makassar dan Surabaya. Kebutuhan telur juga diperkirakan semakin meningkat seiring dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan saat ini hanya terdapat 4 pelaku usaha yang bergerak di sektor peternakan ayam petelur dengan estimasi populasi hanya 2.100 ekor. Menurutnya kondisi tersebut berbeda dengan peternakan ayam pedaging yang jumlah pelaku usahanya jauh lebih banyak. Minat masyarakat pun untuk mengembangkan ayam petelur masih rendah, selain terkendala biaya, juga ketersediaan pakan.
8: Selain ayam petelur lah, itu memang ada banyak ayam, terutama ayam kampung dengan ayam pedaging itu banyak, tapi kalau untuk telur, ayam petelur itu kurang, karena memang peminatnya berkurang karena pakan. Pakannya juga kan termasuk mahal. Dan ini kalau ayam petelur itu kan menghasilkan produk, dia produk telur. Jadi kalau tidak seimbang makanannya, ya telurnya tidak bisa dijual. Karena kalau tidak seimbang, seimbang makanannya, telurnya kalau bukan lembek ya keras, tentu tidak bisa dijual.
7: Dusniati menjelaskan, usaha ayam petelur membutuhkan komposisi pakan yang seimbang. Kesalahan dalam pemberian pakan dapat mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan.

0: Sebut, selain berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi warga, peningkatan produksi telur lokal juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan bau-bau terhadap pasokan telur dari luar daerah. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Kota Kendari siapkan akses ramah disabilitas, pastikan kemudahan dan kesetaraan layanan bagi seluruh warga. Berikut laporan disampaikan Heli Diawati Kadir.
2: Pemerintah Kota Kendari terus berupaya mewujudkan lingkungan publik yang inklusif dengan menyediakan fasilitas akses ramah bagi penyandang disabilitas. Salah satu lokasi yang telah dilengkapi dengan sarana penunjang tersebut adalah Mall Pelayanan Publik Kota Kendari sebagai pusat layanan utama bagi masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi semua standar ideal, langkah ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah dalam menjamin kemudahan akses bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Naker dan Perindustrian Kota Kendari, Darmawan, mengatakan penyediaan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan. Di Mall Pelayanan Publik, sejumlah sarana dasar yang dibutuhkan telah disiapkan, antara lain jalur landai atau ram yang memudahkan pergerakan, toilet khusus yang disesuaikan kebutuhan, serta lift yang dapat digunakan untuk berpindah antar lantai.
3: Ruang ramah sudah tersedia di Mall Pelayanan Publik, walaupun mungkin pada dasarnya belum secara terpenuhi semua ya. Tapi kalau untuk sarana prasarananya, toilet disabilitas itu sudah tersedia, kemudian jalur landainya atau ram, kemudian juga ada lift ketika akan berurusan ke lantai 2. Walaupun memang secara proporsional sih belum semua terpenuhi ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita, insya Allah kita akan siapkan.
2: Ia menjelaskan keberadaan fasilitas ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat mengakses berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik secara mandiri, aman, dan nyaman. Langkah ini juga menjadi dasar dalam membangun kesadaran bersama bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan beraktivitas di ruang publik. Dengan ketersediaan fasilitas yang semakin memadai, diharapkan penyandang disabilitas di Kota Kendari dapat lebih leluasa beraktivitas dan mengakses haknya. Upaya ini menjadi langkah awal yang positif menuju terciptanya lingkungan kota yang lebih inklusif, adil, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang keterbatasan fisik maupun kondisi lainnya.
1: Saudara, strategi komunikasi kreatif melalui media digital dan kolaborasi generasi muda menjadi kunci memperkenalkan budaya lokal di era digital. Berikut laporan Yuliana Linda.
4: Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang efektif untuk mengenalkan tradisi, bahasa daerah, kesenian, kuliner, hingga kearifan lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Hal Oleo Kendari, Yunita Simatupang, mengatakan strategi komunikasi budaya lokal di era digital perlu dikemas secara kreatif agar mampu menarik perhatian generasi muda. Konten budaya tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi perlu dikemas dalam bentuk yang sesuai dengan karakter pengguna media digital.
5: Mereka tidak hanya menjadi pewaris budaya, tapi juga bisa menjadi produsen berita atau produsen budaya lokal itu sendiri. Jadi mereka tidak hanya menerima, tapi juga bisa menjadi produsen, bisa jadi partisipan, dan juga bisa menyebarkan.
4: Selain kreativitas, penggunaan bahasa yang komunikatif serta pemilihan informasi yang tepat juga perlu diperhatikan agar pesan budaya tidak kehilangan makna. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, akademisi, pelaku seni, dan generasi muda juga diperlukan untuk memperkuat promosi budaya lokal. Melalui strategi komunikasi yang tepat, budaya lokal diharapkan tetap dikenal, dihargai, dan diwariskan di tengah perkembangan teknologi digital.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan reward bagi para anggota Paskibraka.

disabilitas. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar lainnya di program Sultra siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Musik request 100% Indonesia. Selamat sore pendengar ya. Perjumpaan untuk di penanggalan tanggal 19 Agustus 2026 ya. Sore hari ini ada Ilham yang akan menemani aktivitas pendengar. Dengan 100% Indonesia, lagu-lagu requestan kita hadirkan seperti biasanya. Jadi buat pendengar yang ingin berbagi dengan lagu favoritnya, menemani di aktivitas sore hari ini ya, boleh bergabung bersama kita di via telepon ya. Kita hadir di 0401-3124-008. Juga bisa hadir bersama kita di jalur telepon ya, via WhatsApp ya, lebih tepatnya di via WhatsApp di 0813545-0967. Juga nanti kita hadirkan untuk interaktif kita di via TikTok ya. Jadi buat di via TikTok ya, boleh bergabung dengan requestannya nanti. Nah, kita juga hadirkan nih ya beberapa lagu yang akan menemani untuk di awal 100% Indonesia perjumpaan sore ini. Mungkin seperti dari Gia Indrawari nih ya. Nah, ini enak nih untuk menjadi awal ya, kita sedikit memeriahkan gitu ya kan. Masih ada nuansa untuk kemerdekaan kayaknya ya. Bolehlah sedikit terhibur mungkin dengan lagu dari Gia Indrawari nih ya, Seribu Kali. Nah, selain itu juga ya yang ada di playlist kita saat ini ada Yura Yunita. Mungkin juga ada dari pendengar yang ingin request dari penyanyi yang sama ya. Kita tentunya bisa nih ya hadirkan dengan Yura Yunita mungkin, atau Gia Indrawari, atau mungkin dari Leon ya. Ya, ini juga kita putarin. Kalau Leon yang kita punya ya di playlist kita saat ini ada Leon Ego ya, yang judulnya Ego. Ada juga dari Yura Yunita, Harus Bahagia. Nah, karena masih awal dari 100% Indonesia ya, kita undang dulu nih ya yang mungkin saja baru stay tune ya, baru monitor kita nih untuk di 96,7 MHz perjumpaan sore ini. Silakan bergabung bersama kita di via telepon ya di 0401-3124-008. Hadir juga menemani di via WhatsApp seperti yang Ilham sudah sebutkan sebelumnya ya, di 0813-545-0967. Kita juga akan menemani pendengar di via TikTok ya, yang ingin menemani keseruan sore hari ini. Mungkin kita putarin dulu nih ya beberapa playlist lagu, atau kita masih tungguin dulu nih ya, jangan sampai ada yang sudah gabung gitu ya kan. Boleh diceritain ke kita nih ya, aktivitas untuk sore hari ini seperti apa. Walaupun ini sudah mendekati dengan akhir, udah akhir sebenarnya, akhir bulan gitu. Iya, semakin mungkin sedikit ya aktivitasnya, atau mungkin masih ada yang masih sumringah ya. Mungkin karena sudah mempersiapkan gitu ya untuk di akhir-akhir. Walaupun mungkin di 17 itu banyak kegiatan yang padat, tapi mungkin di akhir-akhir masih ada persiapannya ya untuk kegiatan yang lainnya. Wah, saving money for the last. Nah, kita buka nih untuk yang ingin berbagi bersama kita di via TikTok ya. Silakan bergabung. Kita udah hadirkan tentunya. Silakan, siapa nih, ada dari Viru ya. Ya, welcome. Nah, untuk yang ingin request jalur telepon bisa ya, di via WhatsApp juga bisa. Beberapa tadi terkait dengan aktivitasnya ya, kita boleh nih bagiin ke kita gitu ya kan. Mungkin aktivitasnya sore ini lagi program diet, atau mungkin masih berkendara ya, ya berhati-hati aja untuk berkendara. Nanti juga kita akan berbagi informasi ya, ya ada juga segmennya sendiri. Iya, buat mungkin yang mempersiapkan diri untuk ulang kantor, cari jalur-jalur yang bisa dibilang jalan pintas gitu supaya tidak kena kemacetan, bisa ya. Nanti kita akan kasih bocorannya di segmen selanjutnya. Tapi masih di 100% Indonesia, mengundang untuk pendengar yang ingin bergabung. Nah, sudah ada sepertinya yang hadir ya. Di via telepon ada Bunda Tiara. Coba kita sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
1: Halo Bang Risman. Risman.
0: Iya, Riko. Iya, bisa bebas lah. Ilham, Riko sama aja ya. Iya, kalau Risman di sebelah nih, kebetulan sore ini dia di sebelah.
1: Dia sebentar sore dia.
0: Iya, sebentar sore ada dia nih. Iya, gimana kabarnya nih Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aktivitas sore ini apa nih Bunda? Lagi istirahat mungkin ya?
1: saat baru bangun tidur.
0: Baru bangun ya. Nah ini selama 17-an Ilham kayaknya oh iya karena Ilham libur ya. Ini kalau selama 17-an Bunda Tiara gimana nih ya, kegiatannya?
1: Kegiatan ini enggak ada.
0: Iya. Tapi mungkin di kompleks rame ya.
1: Aku enggak terlalu kayak tahun-tahun kemarin di sini ramenya.
0: Oh iya. Mungkin ada yang banyak yang tidak mengumpul iuran mungkin ya.
1: Ya begitu.
0: Biasanya kan ada yang kumpul iuran untuk acara gitu kan.
1: Menurun keramaiannya nih Bung Kuto sekarang.
0: Menurun keramaiannya ya. Mungkin insya Allah tahun depan ya sudah kembali lebih semarak lagi gitu ya Bunda ya.
1: Pengaruh ekonomi ini.
0: Betul juga Bunda ya. Aduh, memang apa-apa lagi ini agak serba sulit ya Bunda ya sekarang.
1: Semuanya melonjak.
0: Semuanya melonjak nih. Kalau di pasar mungkin Bunda tahu nih apa-apa yang lagi melonjak nih.
1: Iya, saya ulang sudah pernah di pasar. Tapi anak-anak kalau pulang pasar cerita mahal ini, mahal ini.
0: Waduh, ternyata barang-barang lagi mahal ya Bunda ya.
1: Semuanya naik.
0: Ya begitulah, mungkin faktor itu juga kemeriahan untuk di kemerdekaan ya HUT ke-81 untuk tahun ini sepertinya agak ini ya Bunda ya. Semoga ekonomi membaik ya sampai di kemerdekaan tahun 8 ke-82 ya. Iya, untuk tahun depan maksudnya.
1: Iya, semoga masih bisa merikinya tahun depan.
0: Amin, amin. Bunda, ini mau request lagu apa nih? Sampai lupa nih Ilhamnya.
1: Lagunya Tommy Jepisa.
0: Oh, Jerry Tommy Jepisa ya. Mana nih?
1: Iya.
0: Yang judulnya apa nih Bunda?
1: Tetap aku nanti, tetap ku tunggu.
0: Tetap ku tunggu ya.
1: Dan janjimu itu.
0: Tetap mana nih?
1: Tetap menanti janji.
0: Menanti.
1: Ada?
0: Coba ya. Janjimu mana nih? Janji Tommy
1: Jepisa.
0: Yang penting Tommy Jepisa ya Bunda ya. Janji manismu mungkin ya Bunda.
1: Ya, janji manis.
0: Janji manismu, baiklah. Oke, kita keep nih lagu requestannya Bunda nih ya. Tommy Jepisa. Silakan nih Bunda, mau menyapa siapa aja sore ini?
1: Itu semuanya saya tanpa terkecuali kalau ada yang mendarat ini panggilan ini.
0: Oh ada panggilan, silakan Bunda. Oke, thank you Bang.
1: Semuanya saya tanpa terkecuali.
0: Siap Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba langsung mendadak Bunda ya. Kayaknya ada urusan yang sangat penting nih. Kita lihat juga nih untuk di via TikTok ya. Ada Bang Sepupumu. Apa nih? Tiba-tiba langsung request ya, Leto, Ruang Rindu. Bukannya malam biasanya di request nih. Boleh. Ruang Rindu ya. Ruang Rindu ya. Asik sekali. Rindu. Aduh, malah kesini coba ya. Nah, ini dia. Ruang Rindu ya. Ruang Rindu. Mana nih dia? Ah, ini dia. Lagunya Leto ya untuk Sepupu. Oke. Nah boleh untuk pendengar yang ingin request juga seperti Bung Leto ya, ingin bergabung bersama kita sore ini di 100% Indonesia ya. Kita hadir menyapa juga nih buat siapa aja nih. Ada Wir dan Akar Kusambi. Siapa lagi nih, banyak ya. Yudi, Ayudi ya. Nah nanti juga Ilham ada sedikit kejutan nih buat pendengar ya untuk sore hari ini biar lebih meriah lagi. Iya. Tapi sebelum itu kita masih undang dulu nih tadi dari Bunda Tiara sudah nih ya lagunya Janji Manismu dan juga lagu dari Leto Ruang Rindu. Oke, ada yang bergabung juga, ada Fellow Voice, Dimas, where are you? Wah, dia di Pro 2. Ada nih dia, lagi di Pro 2 nih. Kayaknya ada ya. Iya, ada dia di Pro 2 ya. Saat ini kita bermain di 100% Indonesia sore hari ini ya. Mungkin dari Velo nih, Velo ada request lagu nih, mungkin untuk Dimas. Nanti kita akan puterin ya. Iya, siapa tahu Dimasnya monitor kita juga. Oke, kita masih buka juga di via telepon ya di 0401-3124-008. Tapi kita bermain dulu di lagu. Nanti juga kita akan bagikan kejutan apa ya yang akan kita hadirkan untuk 100% Indonesia sore hari ini. Nah, kita putarin dulu lagu dari Bunda Tiara dan juga dari Bung Sepupu ya. Ini dia lagunya Janji Manis Tommy Jepisa.

0: Musik Request 100% Indonesia. Kita masih menyapa nih buat pendengar yang ingin hadir dengan lagu requestannya ya. Boleh ikut bersama kita di via telepon ya di 0401-3124-008. Via WhatsApp juga ya. Kita belum cek sih. Boleh bergabung bersama kita di 0813545-0967. Nah ini juga untuk di via TikTok sudah ada tadi dari Sepupu ya, yang request lagunya dari Leto ya, Ruang Rindu. Dan juga dari Bunda Tiara tadi requestannya Janji Manismu ya, asik. Nah kita masih undang nih buat pendengar yang bergabung ya bersama kita untuk di via TikTok nih ya. Kalau kita lihat-lihat sudah banyak juga yang hadir ya. Ada siapa aja nih ya? Hijrianti ya, M-Flow. Wah, namanya kayak band ini ya, band Jepang gitu ya. M-Flow. Ada Rasma Prasetyo, ada Dede Rahmat ya, Siska. Selamat bergabung bersama kita ya. Kita undang yang ingin berbagi dengan requestan sore hari ini. Juga kita tanyain sedikit ya terkait dengan 17 Agustus kemarin ya, karena Ilham tidak sempat hadir untuk menemani di 100% Indonesia ya. Mungkin Mbak Sofi yang temani ya, atau siapa nih ya, Mbak Jihan mungkin ya. Yang jelas mungkin di 100% Indonesia. Buat pendengar nih, hari kemerdekaannya mungkin masih terasa nih momen ini. Ini tanggal 19 ya. Ya masih adalah serempet-serempet sedikit ya. Ya boleh dibagikan ke kita nih ya, keseruannya seperti apa aja untuk di momen 17-an sebelumnya. Atau sama seperti Bunda Tiara ya, momennya belum, apa, euforianya itu agak ini ya, karena ada pressure dari ekonomi ya. Dan and else. Oke. Untuk di via telepon ya di 0401-3124-008. Dan juga kita masih hadirkan untuk di playlist kita ya sore hari ini lagu yang bisa menemani pendengar ya. Lagu dari Gea Indrawari kita masih keep juga ya, 1000 kali. Ada juga lagu dari Yura Yunita dan Leon Ego nih ya untuk sore hari ini. Nah ini kita keep dulu ya untuk di playlist kita ya. Kalau misalkan dari pendengar ingin juga request dari Yura Yunita atau Gea Indrawari, boleh ya. Ya, dengan judul yang berbeda boleh-boleh aja ya. Kita sediain buat pendengar tentunya untuk menemani aktivitas sore hari ini. Siapa tahu dari pendengar ada yang sedang mungkin pilates gitu ya. Pokoknya banyak sekali nih ya kayaknya olahraga di Kendari ini yang sudah mulai hadir gitu ya kan. Semakin banyak nih yang bisa menghibur mungkin dari kesibukan aktivitas sore gitu ya kan, malamnya langsung ya olahraga, entah itu mungkin bulu tangkis kali ya. Oke, kita akan kembali nih untuk menemani pendengar ya. Ada yang mau masuk ya, hampir aja kita mau playlist play lagu kita maksudnya ya di playlist. Nah ada seperti yang sudah bergabung untuk sore hari ini ya. Dan untuk via telepon dan juga via WhatsApp dan TikTok maksud kami ya. Kita masih lihat dulu nanti untuk di via apa namanya WhatsApp. Ntar nih ya, segmen berikutnya lah. sudah ada dari Bang Andi dari Batam. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepertinya ada kendala jaringan nih. Ngikuk-ngikuk. Ya itu dia ya. Ada Bang Andi tadi, nanti kita akan coba terhubung lagi dengan Bang Andi, barangkali mungkin dia akan menelpon balik ya, atau mungkin dari pendengar yang juga sedang berjuang dengan jaringannya ya. Masa sih untuk di musim kemarau ini jaringan juga ikut terganggu ya. Hujan juga terganggu untuk muncul jaringan juga. Oh sudah ada kembali nih, langsung kita sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Andi.
1: Halo Bung Yuda ya.
0: Bang Ilham.
1: Ilham, suara sama.
0: Iya benar.
1: Mas Andi di Batam Bang Ilham.
0: Iya, waduh. Baru lagi nih kita bersua di udara nih Bang Andi ya.
1: Iya, karena masing-masing punya kesibukan nih 17-an. Iya. Jadi agak
0: empat. Waduh. Lagi sibuk apa nih 17-an kemarin Bang Andi?
1: Belum habis.
0: Belum habis?
1: Kegiatannya belum habis sih.
0: Masih ada ternyata ini ya, kegiatannya. Kira udah selesai.
1: Berlangsung masih.
0: Masih sementara mungkin ya Bang Andi.
1: Iya.
0: Apa nih yang mungkin perlombaan yang masih banyak berjalan ya?
1: Iya, perlombaan yang paling banyak, perlombaan permainan rakyat.
0: Siap. Waduh, keseruannya ternyata masih terasa sampai tanggal 19
1: masih,
0: ini ya.
1: Sekarang masih, iya.
0: Gimana nih kabarnya dari Bang Andi?
1: Halo.
0: Ya, gimana kabarnya Bang Andi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, berarti aktivitas ini memang lagi padat-padatnya ya. Sampai tanggal berapa nih Bang Andi?
1: Banyak yang belum selesai Bang Irham, masih banyak.
0: Sampai tanggal berapa nih Bang Andi?
1: Biasanya sih sampai tanggal 20 lebih itu habisnya.
0: Tanggal 20, wah. Padat banget berarti ya lombanya.
1: Iya, macam-macam Bang Irham.
0: Macam-macam. Waduh, hadiahnya mungkin juga beragam ya. Ada sepeda mungkin.
1: Banyak, ada hadiahnya karena banyak investor, banyak pengusaha yang
0: ikut juga ya.
1: Bang, untuk meramaikan perayaan 17-an nih.
0: Waduh, masya Allah, berkah selalu.
1: Iya. yang paling seru itu lomba suami gendong istri Bang Ella.
0: Suami gendong istri, banyak penontonnya kayaknya itu Bang ya.
1: Sambil lari Bang Ilham.
0: Sambil lari, gendong istri ya. Waduh, sekalian ini mungkin dandan rapi sebagus mungkin ya, supaya lebih apa gitu ya, lebih ciamik dilihat.
1: Banyak itu keseruannya kan Bang Irham, bisa bayangkan kan.
0: Wah.
1: Istrinya gendut gimana itu rasanya kalau gendong sambil berlari.
0: Waduh, emang ada Bang? Ada berarti ya.
1: Maka itu di situ yang paling banyak penontonnya Bang.
0: Oh iya. Kira-kira bagaimana suaminya mengatasi itu ya?
1: Nah itu, ini keseruannya itu.
0: Jadi iya.
1: Nonton itu gitu.
0: Waduh, lombanya ternyata ini ya unik-unik ya Bang Andi ya.
1: Semacam ya.
0: Semacam. Oke nih, ini kalau sore ini lagi persiapan lomba atau lagi apa nih?
1: Ini karena masih panas, jadi mainnya di aula.
0: Oh, ada aula juga.
1: Dangdutan.
0: Dangdutan. Waduh, kayaknya ini ya. Aduh, Elam jadi pengen ikut. Kayaknya jauh tapi. Oke nih Bang Andi, mungkin untuk menemani aktivitasnya ya dari lomba-lomba yang sedang dijalankan nih. Silakan Bang Andi, mau request lagu apa?
1: Iya, ini saya sempat-sempatkan aja Bang Ilham, karena
0: iya, ya?
1: Kita dengan Eri Kendari, kampung halaman kita.
0: Betul.
1: Selalu saya berusaha untuk tembus juga gabung ke sana.
0: Tetap harus hadir walau lagi sibuk-sibuknya ya.
1: Nah, dari siapa?
0: Pokoknya harus aktif terus di berarti ya.
1: Aktif terus Bang Ilham. Kemarin Bang Ilham.
0: Kemarin juga?
1: Lama sekali dari tanggal 5 kemarin. Itu dari tanggal 5 itu mulai persiapan paskibranya sebetulnya.
0: Oh, udah mulai dari tanggal 5 persiapannya ya.
1: Paskibra dari tanggal 5 kemarin. Karena saya termasuk ofisial di dalam tuh. Makanya semuanya kita rangkup semuanya gitu kan.
0: Waduh, keren banget nih ya. Ternyata
1: gabung sekali-sekali aja. Cuma soal bursa monitor pakai headset itu link.
0: Lagi padat-padat pun di tanggal 5 masih ya sempat monitor juga ya.
1: Masih. Walaupun
0: dapat. Masya Allah. Luar biasa Bang Andi. Sampai lupa nih Bang Andi, mau request lagu apa nih tadi?
1: Kenapa?
0: Lagu apa nih yang mau direquest Bang Andi?
1: 100 kali lagunya Sapar KDI.
0: 100 kali ya?
1: Ya, tadi kan 1000 kali, ini 100 kali aja ini.
0: 100 kali ya?
1: Ada tadi request lagu 1000 kali kan?
0: 100 kali dari KDI.
1: Dan KDI.
0: 100 kali ya?
1: Iya, Safar.
0: Safar. Waduh, lalu, ini
1: alumni KDI dulu, tahun berapa dulu tuh?
0: Wah, ini bukan lagu dangdut nih, Bang.
1: kalau gitu lagunya ini aja. Jamal Mirdad, itu bukan dangdut, ya?
0: Jamal Mirdad, iya, yang
1: ya, Hati Seorang Kawan Baru.
0: Jamal Mirdad ya.
1: Hati Seorang Kawan Baru ya.
0: Hati Seorang Kawan Baru. Seorang Kawan Baru. Nah ini dia. Nah kalau ini bolehlah. Tadi dangdut ternyata. Benerlah, pantas Ilham dengar KDI. Waduh dangdut nih.
1: Dangdut juga ini ya.
0: Ini jadi dangdut juga Jamal nih.
1: Oh gitu ya.
0: Jangan dangdut lah Bang. Yang ini aja lagu-lagu yang mungkin yang biasa gitu.
1: Kalau gitu lagunya Arif aja. Arif.
0: Aril.
1: Arif.
0: Aris.
1: Arif ya.
0: Oke, yang judulnya apa nih Bang?
1: Kepercayaanmu Padaku. Kalau ini lagu pop ya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Kita mainnya di pop Bang. Nanti mungkin di ini ya, ketemunya sama Putri nanti di Prom 4 gitu ya.
1: Pas nanti gabung juga di Propam.
0: Iya. Ya. Kepercayaanmu padaku ya.
1: Iya.
0: Oke, siap kita putarin nanti.
1: Iya, di Kendari masih ada permainan juga Bung Ilham ya.
0: Kalau di Kendari banyak permainan ya, terutama ada ini. Iya, lebih ke banyak yang konvoy sih.
1: Ini bercampur sebentar lagi gerak jalan itu.
0: Gerak jalan lagi, waduh, masih ada gerak jalannya ya?
1: Masih ada,
0: luar biasa.
1: Dari RW-nya, dari lurahnya, dari jamatnya itu semua.
0: Siap bang. Oke, mungkin ada yang mau disapa nih sebelum kita ini beralih nih bang dengan lagunya.
1: Sapaan pertama buat Bung Ilham sama operator. Juga operator tadi yang selalu terima saya dengan setia, makasih banyak Pak operator, semoga sehat selalu di sana.
0: Amin, amin.
1: Terus ada Bunda Emil, ada Alin, ada Pak Alif Abdolo, ada Bung Solihin, ada siapa yang di Bombana, siapa yang Anita ya?
0: Iya, Anita Bombana.
1: Terus ada siapa lagi? Ada Alex.
0: Untuk semuanya tanpa terkecuali, siap nih bang.
1: Iya, makasih Bung Ilham. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, thank you banget nih ya yang sudah berbagi dari Bang Andi. Lagu requestannya tadi dari Arif ya, Kepercayaanmu Padaku. Nah, sekarang sudah ada lagi nih untuk di via TikTok ya, yang request, aduh macam-macam banget ya. 100% Indonesia ya, lagu-lagu yang secara umum aja, general gitu ya, general. Yang lagu generalnya untuk di Indonesia ya, yang umum-umum banget. Ya, ini si sapu-sapu gabung katanya, Kak, request musik Lulu. Waduh, Lulu. Bisa sih, tapi nanti di perempat ya. Bisa bergabung untuk jam 4 sore nanti itu. Bisa tuh kayak yang diputerin ya. Nah, ada nih judulnya sampai disebutin Lulu Asik Part 1. Wih, sampai part berapa nih Lulu? Lulu Asik Part 1. Panjang tuh kayaknya durasinya ya. Bisa 2 jam mungkin ya. Lagu-lagu yang general aja ya, untuk 100% Indonesia kita hadirkan sapu-sapu ya namanya. Oke. Iya, boleh lagu-lagu seperti lagunya Marcel ya, lagunya jazz mungkin, atau lagu dari hi-fi ya, atau lagu dari Niki juga boleh sih. Iya, kalau ada lagu Indonesianya ya, Yura Yunita ya, Rizky Febian, dan and so on. Oke, kita masih akan berbagi lagi dengan requestan lainnya buat pendengar ya. Kita puterin dulu beberapa yang sudah hadir bersama kita ya, dan juga di playlist kita yang akan menemani pendengar ya di sore hari ini di 100% Indonesia.

0: Musik request 100% Indonesia pendengar ya. Tadi Ilham katanya mau kasih yang spesial ya untuk di sore hari ini. Memang spesial nih karena Ilham tidak sendiri sore ini ya. Ah, siapa nih yang di bersama sore ini ya? Coba kita dengar nih suaranya sedikit. Halo.
1: Oke, ya halo Kak.
0: Dengan siapa nih, boleh disebutin dong namanya?
1: Aku Roy Aldika. Biasa aja dipanggil Aldi sih.
0: Roy Aldika. Aldi.
1: Iya, nah, iya, dipanggil Aldi.
0: Itu dia. Ilham tidak sendiri, pendengar ya. Ilham bersama Aldi nih sore hari ini. Biar lebih seru aja ya kan, jadi rame gitu.
1: Iya bener, bener banget nih.
0: Tadi juga Aldi ya sudah sama-sama menyapa nih yang bergabung di via TikTok ya.
1: Iya betul.
0: Seru-seru banget ya tadi. Mungkin Aldi lihat-lihat juga nih yang lagi ada di TikTok mungkin. Okay, ya okay. Lagi monitor
1: boleh
0: mungkin
1: dong,
0: ya. Iya. Ini kan tadi dari apa namanya, sepupu atau sapu-sapu ya tadi ya.
1: Sapu-sapu.
0: Iya. Aduh. Sempat menyapa kita dengan lagu requestannya ya kan.
1: Iya betul.
0: Tapi kita keep dulu karena ada yang bergabung bersama kita nih ya. Okay. Kita coba tanyain, kita sapa dulu nih ya. Ada Bunda Niartin di via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Niartin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Gimana nih kabarnya Bunda, kita bertemu lagi?
2: Bertemu lagi.
0: Iya, gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Wah, ini Ilham tidak sendiri nih Bunda. Ada rekan Ilham nih, Aldi. Sapa dulu nih.
2: Oh, siapa?
0: Aldi. Mana nih suaranya Aldi? Aldi.
2: Salam kenal.
1: Oke, okay. Halo Bunda. Salam kenal.
2: Halo,
1: Bunda.
0: Itu dia Aldi ya.
2: Ada juga Mama Aldi di sini.
0: Ada Mama Aldi di sini.
2: Aldi yang baru-baru lulus tentara.
1: Wih, oh, gitu. Wow,
0: sama ya anaknya.
1: Ya.
0: Iya, waduh, congratulation ya. Baru lulus ya Bunda ya?
2: Ya sudah tugas sekarang.
0: Wah, lagi tugas.
1: Wow, tugas.
0: Cepat kali lulus dan tugas.
1: Wow, sangat rezeki yang bagus.
0: Rezeki yang bagus sekali ya.
1: Iya.
2: Tahun ini. Diangkat juga tahun ini.
0: Diangkat juga tahun ini. Iya. Luar biasa.
2: Rezekinya juga itu anak.
0: Oke nih. Nah, mungkin dari Aldi ya ingin menyapa juga dengan Bunda Niartin ya. Ini kalau dari Ilham sih ya mau tanyain dulu nih sama Bunda Niartin. Apa nih kegiatannya sore ini?
2: Siapa saya?
0: Iya dong Bunda, Mas Aldi.
2: Iya, hanya jaga-jaga kios aja ini.
0: Oh, lagi jaga kios. Iya, iya. Siap nih Bunda ya. Emang sendiri Bunda ya?
2: Ya sendiri, karena anak sudah pada kawin,
0: biar mertep ya. Oh iya ya, kan yang satu udah tugas ya kan?
1: Iya, udah tugas dan yang lainnya udah pada keluarga.
0: Keluarga ya. Waduh, ya. Tapi sering berkunjung pasti ya Bunda ya?
2: Ya,
0: alhamdulillah.
1: Semoga keluarga semua sehat ya Bunda ya.
0: Iya benar, semoga sehat.
2: Amin.
0: Boleh nih Bunda mungkin mau request lagu apa nih sore ini? Silakan.
2: Kalau boleh lagunya
1: Ria
2: Angelina.
1: Ria Angelina.
0: Oke, Ria Angelina ya. Yang judulnya apa nih Bunda?
2: Ya judulnya Kau Awal Segalanya.
0: Kau awal segalanya ya.
2: Ya.
0: Awal segalanya. Ah, ini dia.
2: Ya.
0: Oke nih Bunda ya. Nah, ada Bunda, nanti kita akan puterin lagu requestannya.
2: Alhamdulillah.
0: Silakan nih Bunda, mau menyapa siapa aja nih ya. Mau nyapa Aldi, saya juga boleh.
1: Boleh dong tentunya.
2: Lagunya spesial dengan operatornya bersama Bang Ilham juga, bersama juga Ananda Aldi. Selamat sehat. Semoga cita-citanya tercapai dengan baik.
0: Amin. Memang Aldi cita-citanya apa nih?
1: Kalau aku sih kebetulan jadi penyiar sih sebenarnya.
0: Amin. Pas banget nih Bunda ya.
2: Amin.
0: Terima kasih nih Bunda, kasih doa nih kita nih ya.
1: Ya soalnya dari kecil tuh dari SMP suka dengar radio gitu.
0: Wah,
1: kan. Jadi
0: cocok nih ya, ada penerus Bunda yang akan temani Bunda nih nanti nih.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Silakan Bunda, siapa lagi mau disapa?
2: Lewat siapa ya? Yang lewat tadi siapa?
0: Tadi yang lewat ada Bang Andi, ada juga Bunda Tiara.
2: Pak Andi juga dari Batang. Selamat kenal.
0: Masa belum kenal? Sudah berapa tahun dia?
2: Enggak pernah sapa.
0: Oh, enggak pernah sapa ya. Iya.
2: Kalau dia enggak iya. pernah sapa
0: saya. Lain kali mungkin nanti Ilham ingetin nih.
2: Padahal nama saya sudah populer di RRI.
0: Iya, ada Bunda Niartin gitu ya. Nanti Ilham coba kasih kita publis gitu ya.
2: Bondowala.
0: Benar ya. Harus saling kenal kita ini.
2: Harus. Biarpun kenal hanya di udara.
0: Betul sekali.
2: Tapi apa salahnya silaturahmi?
0: Betul nih Bunda. Oke, silakan nih Bunda. Siapa lagi?
2: Nyara tadi. Semoga selalu sehat Bunda. Ada Bunda Hani, Bunda Halim juga. Ada Bang Jiha di Palarai. Semoga bisa gabung juga hari ini. Ya, dia sudah katanya dia sudah lupa-lupa nih teman-temannya di RRI ini.
0: Sudah lupa-lupa Medi.
2: Iya, katanya gara-garanya tidak sering begitu monitor gitu.
0: Oke.
2: Makanya lupa temannya. Tapi saya biarpun saya tidak menyita. Terlalu saya ikuti siaran ini hanya jaringanku agak kurang di sini.
0: Iya ya, masih frekuensinya ya agak ini.
2: Tapi kalau mendengarkan ya saya sering juga mendengarkan. Semalamnya dua radio.
0: Tapi masih bisa ya, masih jelas ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Siap Bunda.
2: Nah, selanjutnya untuk semuanya saya tanpa kecuali. Nah Aldi, silakan berusaha menjadi yang terbaik.
1: Oke, siap Bunda. Terima kasih doanya Bunda. Bunda sehat selalu.
2: Mudah-mudahan doa dijamah oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam 100% Indonesia buat Bunda Niartin. Wah, itu tadi ya Bunda Niartin ya. Kasih doa buat Aldi. Iya, semoga impiannya tercapai gitu ya.
1: Iya, amin. Semoga aja ya.
0: Itu dia. Yang penting mungkin ini lagi ya, kalau ada kesempatan gitu ya kan, udah mungkin udah selesai dari tugas-tugas kuliahnya dan selesai menjalankan semua, sudah sampai di titik di mana nanti mungkin akan terbuka gitu ya kan jalur mereka. Amin. Nah, kita sapa-sapa juga tadi yang bergabung bersama kita ya. Tapi kayaknya udah ada dua lagu ya. Mungkin satu lagi ya. Kita keep dulu satu. Buat pendengar yang ingin bergabung dengan lagu requestannya, kita masih hadirkan tentunya. Nah, kita sapa dulu nih ya. Untuk di via TikTok nih Aldi ya. Ini ada siapa aja nih tadi? Dari Yayang Fahmi.
1: Yayang Fahmi. Ya,
0: ini katanya dia mau buat program reuni itu.
1: Reuni.
0: Gabut sekali katanya single ini ya.
1: Udah berapa tahun enggak ketemu nih kayaknya ini ya.
0: Iya, ini apa namanya? Bisa dibilang kenangan lama yang muncul kembali ya, ingin saling menyapa. Kayak segmen ini ya malam-malam.
1: Ini segmen apa sih namanya itu kalau malam ya?
0: Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu.
0: Bener.
1: Rindu deh dengan kumpul-kumpul gitu.
0: Iya. Ya. Itu jadi momen yang pas juga nih buat Yayang mungkin ya.
1: Iya.
0: Puitis sekali kata Yayang. Tapi kita sapa lagi, ada yang bergabung nih Aldi ya.
1: Oke.
0: Ada Anita. Anita di Bombana, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bang Ilham, 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Ilham tidak sendiri nih, ada rekan Aldi bersama Ilham. Halo.
1: Halo.
3: Iya, halo Bang Aldi. Iya, salam halo. Kenal dari Anita Bombana.
1: Oke, ini panggilan sapaan akrabnya ini siapa nih? Mbak Anita.
3: Iya, Mbak Anita.
1: Oke, ya. Mbak Anita. Salam kenal ya juga Mbak Anita. Lagi di mana nih, Mbak?
3: Lagi di rumah monitor.
1: Oke.
0: Lagi di rumah. Aktivitas apa aja nih di rumah? Mungkin sama nih dengan yang Bunda Tiara ya. Lagi nyantai mungkin ya.
3: Istirahat.
0: Sama kan?
1: Istirahat. Oke.
0: Oke, mungkin untuk menemani sore ini ya. Kalau misalkan di Bombana, ini kan lagi musim kemarau ya.
1: Iya sih.
0: Gimana nih Bombana? Tidak ada yang terjadi gitu ya? Semoga enggak.
1: Enggak ada sih ya.
0: Iya, serem banget soalnya.
1: Serem banget soalnya.
3: Alhamdulillah enggak ada yang.
0: Enggak ada ya.
3: Aman terkendali.
0: Alhamdulillah. Soalnya takut banget itu ada ini apa namanya kan lagi kemarau gitu ya.
1: Iya, masalahnya ini kemarau kering banget.
3: Iya, enggak ada Bang Irham, masih aman.
0: Alhamdulillah. Itu aja sih. Untung Anita bergabung bersama kita sore ini. Jadi kita tahu kondisinya Bombana kayak gimana ya kan.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, tapi kalau untuk 17-an kemarin ikutan enggak nih Anita?
3: Ikutan juga.
0: Ikutan juga, pasti volley nih ya.
3: Betul.
1: Oh, jago main bola voli nih Mbak Anita.
0: Jago main bola voli Mbak Anita.
1: Ajarin aku dong ini.
0: Jangan diremehkan Mbak Anita ini. Sering juara ya Mbak Anita ya.
1: Mbak Anita, tolong dong ajarin aku. Soalnya kalau aku servis tuh selalu ke belakang ya, bolanya
3: ini
1: gitu.
0: Iya.
3: Di situ sama di sini.
0: Benar ya. Nanti iya. Mungkin kalau ada kesempatan
1: iya,
0: ya.
1: Iya sih ada kesempatan.
0: Jalan-jalan ya, ke ya. Bombana iya gitu sih, ya kan.
3: Iya, mudah-mudahan.
0: Amin, amin. Oke, dari Mbak Anita mau request lagu apa nih untuk sore ini?
3: Boleh enggak aku request lagunya Aprilian?
0: Aprilian ya. Boleh aja sih, karena tadi ada yang sudah request
1: iya.
0: Dari Bang Andi contohnya ya. Jadi gak enak banget ya kalau Ilham gak puterin request.
3: Oh iya memang.
0: Aprilian ya, ya udah kita puterin ya.
3: Judulnya Cinta Jarak Jauh.
0: Cinta Jarak Jauh.
1: Oh LDR. Aduh Mbak, lagunya ini pilihannya kena banget dengan iya. Aku nih ya yang lagi LDR. Aduh.
0: Aldi lagi LDR nih. Wih.
1: Aldi LDR nih.
0: Waduh, cinta jarak jauh ya.
1: Cinta jarak jauh.
0: Oke oke, mana nih cinta jarak jauh? Ini ya, cinta jarak jauh. Oh Fabian ya.
1: Oh, Fabian.
0: Oke, itu dia ya. Cinta jarak jauh ya. Memang agak sulit sih kalau iya cinta sih. Jarak jauh ya. Agak gimana gitu gimana? Ya.
1: Walaupun ada kabar di melalui handphone gitu, iya. Tapi kurang
3: kan
1: gitu.
3: Ada handphone.
0: Oh iya, sekarang memang iya, ada handphone memang ya. Ada handphone. Lebih mudah berkabarnya ya.
1: Iya.
0: Tapi itu aja sih. Ya kalau misalkan jarak jauh pasti ya beda aja ya, sih rasanya. Kayak vibe-nya ada yang kurang gitu ya.
1: Iya, kayak ada yang kurang gitu. Kayak masakan tuh yang kurang garam gitu.
0: Masanya garamnya nih jauh. Harusnya garamnya dekat gitu ya iya. kan kayak di dapur gitu, kita masak langsung jadi, ada garam langsung tuang.
1: Iya,
0: kalau misalkan garamnya ada di tangga gitu ya kan.
1: Iya itu lagi ya sih.
0: Harus kenok dulu, halo ada ke garam.
1: Ya kalau nggak tidur orangnya kan.
0: Itulah banyak permasalahannya ya. Aduh. Nah itulah kalau misalkan ilustrasi kalau jauh ya.
1: Iya sih.
0: Oke nih, dari Mbak Anita mungkin mau menyapa siapa nih untuk sore ini, silakan.
3: Pertama-tama buat Bang Ilham bersama Bang Aldi.
0: Okay.
3: Ya, sehat selalu, sukses selalu, panjang umur ke keluarga semuanya.
0: Amin, amin.
3: Ada tadi Ibu Niartin, baru dengar suaranya.
0: Mm-mm.
3: Ada Mas Andi di Batam tadi, makasih atas apaannya, sehat selalu sekeluarga di sana.
0: Mm-mm.
3: Ada Purnama Sari, mana suaramu dong?
0: Iya Mbak Purnama jarang muncul nih ya.
3: Jarang muncul ya, sekarang lagi.
0: Ya, ada kesempatan.
3: Semuanya saja tanpa terkecuali Bang Ilham bersama Bang Aldi. Silakan iya. Lanjut. Makasih atas semua, atas waktunya. Assalamualaikum, salam 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam, salam 100% Indonesia. Thank you banget nih buat Anita sudah hadir ya. Tiga lagu sudah ada nih iya, Aldi ya.
1: Oke,
0: kita main-main dulu ke lagu ya.
1: Oke, sip.
0: Iya, salah satunya dari ini ya, dari yang pengen reuni di TikTok tadi ya. Dari Yayang.
1: Yayang.
0: Lagunya dulu nih kita puterin ya. Karena udah di request tentunya.
1: Iya,
0: lagunya betul. Tadi requestannya adalah ini ya, yang judulnya apa nih tadi? Ya, Ilham cek dulu nih ya. Tadi lagu requestan dari Yayang ya. Lagunya itu yang mana ini, request Anggi Marito ya.
1: Iya, Anggi Marito.
0: Anggi Marito. Tadi Ilham udah keep di sini ya. Ya, Ilham lihat dulu di playlist kita. Anggi Marito yang judulnya tadi adalah Cara Mencintaimu ya. Oke, ini dia. Cara Mencintaimu. Nah, lagu yang akan kita putarin dari Yayang Aldi ya, untuk okay. menemani sore ini. Dan juga beberapa yang sudah masuk tadi dari Bunda Niartin sama Anita.
1: Mbak Anita.
0: Iya, Mbak Anita Mbak di Bombana Anita. Ya.
1: Bombana.
0: Oke, masih di 100% Indonesia ya. Kita masih akan balik untuk menyapa okay. tentunya okay, ya.
1: See you.

0: Musik Request 100% Indonesia, pendengar ya. Masih dengan Ilham dan juga
1: Aldi.
0: Aldi bersama kita. Tapi sayang sekali ya perjumpaan ya. Untuk sore hari ini jadi sangat singkat gitu ya.
1: Singkat banget ya.
0: Aduh, mungkin di lain.
1: Enggak apa-apa, besok masih ada.
0: Besok masih ada ya. Masih ada. Mungkin Aldi mau jalan-jalan di malam hari ya.
1: Oke, boleh aja sih kalau aku.
0: Nemenin Ilham ini tentunya ya. Kita bersua bersama gitu ya di interaktif malam.
1: Iya, boleh.
0: Seru kayaknya.
1: Seru pasti.
0: Tapi juga masih ada hari-hari yang lain tentunya ya. Nah, insyaallah kita akan hadirkan interaktif dengan 100% Indonesia lagi ya, insyaallah ya. Nah, tapi untuk perjumpaan di 100% Indonesia untuk edisi tanggal 19 Agustus 2026 di sore hari ini kita cukupkan dulu nih ya.
1: Oke.
0: Iya, tapi thank you banget nih yang sudah hadir menemani kita nih ya, tentunya.
1: Terima kasih banyak nih yang sudah bergabung di TikTok dan juga via telepon tadi.
0: Benar banget. Thank you banget sudah bergabung bersama kita ya. Dan juga Aldi sudah menemani Ilham yang
1: terima kasih kembali Kak Ilham.
0: Akhirnya jadi meriah gitu ya kan. Aduh, enak banget kalau misalkan ada orang yang nemenin kita gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Memang
0: jadi,
1: sih.
0: Ah gitu. Semua jadi pokoknya. Maksudnya bagus gitu ya kan. Enggak sepi-sepi amat.
1: Soalnya kita itu enggak bisa hidup sendiri.
0: Betul. Ya. Nah, quotes catat pendengar ya. Status lagi, kita tidak bisa hidup sendiri.
1: Enggak bisa hidup sendiri tentunya.
0: Sedep banget tuh. Oke, kalau begitu Aldi thank you banget ya.
1: Oke, terima kasih. Iya,
0: nanti kita akan hadirkan beberapa hal menarik lainnya seperti ada nanti informasi trafik untuk menemani sore hari ini.
1: Oke, boleh.
0: Kita puterin lagu untuk penutup kita ya, lagu requestan dari Bunda Niartin.
1: Bunda Niartin
0: sama Anita.
1: Oke, Mbak Anita ya. Oke.
0: Jadi penutup kita. Aduh, sayang sekali Michelle kamu datang di saat yang kita udah tutup gitu. Aduh, maaf banget ya Michelle, mungkin di lain waktu ya, padahal seru banget ada Aldi loh. Ilham lagi enggak sendiri loh padahal.
1: Iya, betul banget. Nanti ditemanin lagi kok.
0: Nanti ditemenin lagi. Terlambat Michelle. Aduh, ya nanti di lain waktu ya Michelle ya. Bergabung aja di ini, Putri lagi main-main nanti sama Aldi ya, untuk
1: boleh.
0: Di Prompat ya,
1: dangdut.
0: Di dangdut ya, dangdut lagi.
1: Yang suka dangdut boleh nih gabung.
0: Itu dia, asik tuh. Oke, kalau gitu kita beralih ke lagu requestan dari Bunda Niartin ya. Ria Angelina, Kau Awal Segalanya.

0: satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro satu.
2: Traffic update.
3: Traffic update. Traffic update.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk perjumpaan kita sore hari ini pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan Traffic Update, di mana kita akan berbagi untuk informasi lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara. Bergabung bersama dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara ya, dari ruang RTMC Polda Sulawesi Tenggara, ada rekan kita yang sudah hadir bersama kita untuk di sore hari ini dari Bribtu Melinda. Selamat sore Bribtu Melinda.
5: Selamat sore rekan Ilham di studio.
4: Iya, silakan untuk informasi di sore hari ini seperti apa?
5: Baik, terima kasih rekan Ilham. Selamat sore pemirsa dan pendengar, saya Bribtu Melinda akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Dan untuk kawasan yang pertama kita akan pantau pada jembatan Teluk Kendari. Terpantau situasi arus lalu lintas dari arah Lapulu menuju Kota Lama cukup landai. Begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan didominasi oleh roda 2 dan kondisi cuaca pada kawasan ini terpantau cerah. Kami himbau kepada pengendara agar tidak melawan arus dan berhenti di jembatan Teluk Kendari karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Beralih ke kawasan berikutnya pada Simpang 4 Pasar Baru. Situasi arus lalu lintas terpantau pada sore hari ini cukup ramai namun tetap lancar. Sesekali terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kendaraan didominasi oleh roda 4 dan kondisi cuaca terpantau cerah. Kami ingatkan kepada pengendara agar tetap mematuhi marka jalan, berhenti di belakang garis stop dan tidak menerobos traffic light, serta memberikan prioritas kepada pengendara yang akan belok kiri langsung mengikuti rambu lalu lintas. Kami himbau juga kepada pengendara yang akan melintas di Simpang 4 Pasar Baru agar mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan dan meningkatnya kegiatan masyarakat pada sore hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan Bribtu Melinda. Nah, ini juga nih ya, ada yang bertanya bersama kita di jalur TikTok dari Michelle96 ya. Sebelumnya juga sempat bertanya ke kita ya terkait dengan kondisi dari wilayah di Kota Kendari. Seperti di The Park. Kalau untuk di kondisi The Park saat ini seperti apa nih Bribtu Melinda?
5: Baik rekan Ilham, kami akan bergeser ke situasi arus lalu lintas di depan Mall The Park Kendari. Terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup ramai. Tingginya aktivitas kendaraan juga dapat terpantau. Dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 pada sore hari ini rekan Ilham. Demikian.
4: Baik. Nah ini di via TikTok juga ya dari Michelle, sebelumnya juga sempat bergabung dan menanyakan juga nih kalau untuk di wilayah Kota Kendari di spot-spot mana aja nih sore hari ini mungkin yang terjadi kepadatan, yang macet bisa dibilang nih Bribtu Melinda. Boleh kita lihat nih untuk hasil pantauannya seperti apa?
5: Baik rekan Ilham, untuk sore hari ini terpantau sudah mulai terjadi kepadatan yaitu di Bundaran Gubernur. Terpantau situasi arus lalu lintas dari arah Polda Sultra mulai terjadi peningkatan volume kendaraan di mana para pekerja mulai mengakhiri aktivitasnya dengan pulang ke rumah rekan Ilham. Demikian.
4: Baik. Ada yang bergabung lagi nih Bribtu Melinda ya di via TikTok kita. Wilayah Pasar Baru kondisinya seperti apa nih saat ini?
5: Baik rekan Ilham, seperti yang sudah kami laporkan tadi untuk situasi arus lalu lintas di wilayah Simpang 4 Pasar Baru saat ini terpantau cukup ramai dan terjadi antrian kendaraan pada sore hari ini rekan Ilham. Namun kami tetap memberitahu kepada para pengendara agar selalu bersabar dan tidak melanggar traffic light.
4: Baik. Ya itu tadi ya pendengar ya, situasi saat ini untuk beberapa wilayah di Kota Kendari. Mungkin di wilayah lain sedikit mungkin Bribtu Melinda ya, bisa kita lihat di wilayah Bau-Bau misalnya, di Muna mungkin, silakan.
5: Berikan Ilham, untuk situasi arus lalu lintas di depan kantor Kejaksaan Negeri Muna. Terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini masih cukup landai dan lancar, Kang Ilham. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan kami himbau kepada pengendara agar tetap berhati-hati saat melintasi kawasan ini. Demikian, Kang Ilham.
4: Baik, nah itu pendengar tadi ya untuk beberapa wilayah. Sepertinya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara memang kepadatan mulai muncul ya, karena aktivitas pulang dari kegiatan perkantoran atau semacamnya. Nah, mungkin sebelum mengakhiri perjumpaan kita untuk di traffic update sore hari ini, silakan Bribtu Melinda, mungkin ada yang ingin disampaikan.
5: Baik, terima kasih rekan Ilham. Secara umum, situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Kendari masih terpantau lancar dan kondusif. Namun kami himbau kepada Anda para pengendara agar berhati-hati terhadap pengerjaan drainase di beberapa titik jalan di wilayah Kota Kendari. Tetap fokus dan perhatikan laju kendaraan Anda. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, salam lalu lintas. Demikian Bribtu Melinda melaporkan kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita pada sore hari ini. Dan Bribtu Melinda, selamat menjalankan aktivitas untuk di sore ini.
5: Baik, terima kasih rekan Ilham.
4: Iya. Nah, pendengar, itu tadi untuk traffic update kita ya. Sudah berbagi juga kondisi saat ini untuk di wilayah Sulawesi Tenggara ya, untuk di penanggalan perjumpaan kita di tanggal 19 Agustus 2026. Nanti juga kita masih ada hadirkan ya beberapa seperti dialog yang akan menemani kebersamaan sore hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di manapun Anda berada. Perjumpaan untuk di sore hari ini ya, di kebersamaan kita untuk menemani aktivitas pendengar, kita hadirkan dengan dialog tentunya untuk Sultra sore ini. Sudah hadir juga bersama kita dengan orang-orang yang kita di mana akan membahas sedikit ya. Ada beberapa topik yang akan kita angkat dan tentunya berbagi nih di perjumpaan sore hari ini. Tentunya di Persatu kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Sultra sore hari ini pendengar ya, dan sudah hadir di studio bersama kita dengan orang-orang yang luar biasa tentunya, yang akan membahas sedikit untuk di perjumpaan di Sultra sore, di mana sudah hadir bersama kita ya, ada tentunya dari Bapak Izak Bulo SE ya, selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Kendari. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Bagaimana perjalanan di sini, aman ya?
1: Aman
0: ya, oke. Nah, itu dia pendengar ya, ada Bapak Izak dan tidak sendiri, karena ada juga nih ya, sudah pernah bertemu sebelumnya ya, bersama-sama berdialog, dari Bapak Muhammad Gunawan ya, Kepala Sentra Meohai di Kendari, dari PT Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selamat sore nih Bapak Muhammad Gunawan.
2: Selamat sore Bapak.
0: Selamat sore. Nah, di sore hari ini kita akan membahas ya terkait dengan penanganan ya, alternatif untuk penanganan dari ATS gitu ya kan, anak tidak sekolah, dan juga APS, anak putus sekolah. Nah, ini yang mungkin perlu kita ketahui juga ya, mungkin dari masyarakat juga bingung gitu ya kan, kalau misalkan menjumpai kayak di jalan atau dimanapun ya, di mana kondisi anak-anak ini tidak bersekolah atau mungkin putus sekolah. Dan mungkin ada berbagai background yang terjadi, kenapa itu bisa terjadi. Sedikit mungkin kita tanya dulu nih ke Pak Izak mungkin ya, saya panggilnya, silakan Pak. Mungkin sedikit berbagi bersama kita untuk di Kota Kendari sendiri ini seperti apa nih, kalau misalkan kayak anak-anak ATS sama APS ini, silakan.
3: Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk di Kota Kendari, untuk sementara selain ada program pemerintah pusat,
0: iya,
3: yaitu percepatan penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yang melalui sekolah rakyat, yang tidak terkabul dalam sekolah rakyat, pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Ibu Wali Kota juga menghimbau kepada atau menugaskan kepada dinas

0: pendidikan Kota Kendari untuk yang tidak terkafir, anak-anak putus sekolah ini atau anak-anak yang tidak sekolah ini, yang tidak terkafir dalam sekolah rakyat, mereka difasilitasi untuk masuk dalam sekolah-sekolah umum.
1: Sekolah umum juga ya?
0: Sekolah umum juga. Jadi memang Ibu Wali sudah tekankan bahwa beliau tidak mau lihat ada warganya mau putus sekolah. Sepanjang mereka mau sekolah, mereka akan fasilitasi. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih.
1: Baik. Nah, ini mungkin menarik ya pendengar ya, apalagi mungkin ada yang pendengar kenal gitu ya di sekitarnya, lingkungannya ya, terkait dengan anak-anak ini yang putus sekolah atau mungkin tidak punya kesempatan untuk meraih jenjang pendidikan seperti itu ya. Nah, dengan Pak Gunawan mungkin sedikit nih, kira-kira seperti apa nih memandangnya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara terkait dengan anak-anak yang putus sekolah dan juga mungkin tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan. Silakan Pak Gunawan.
2: Iya. Baik, terima kasih para pendengar. Ya, pada dasarnya memang ini permasalahan yang apa itu yang harus kita sikapi dengan tidak hanya satu instansi tetapi secara bersama. Tentunya baik itu dinas sosial, terus stakeholder yang lain, bahkan Kementerian Sosial juga menangani anak tidak sekolah dan anak putus sekolah.
1: Iya.
2: Nah, ini ada beberapa terobosan yang sementara ini Kementerian Sosial melakukan, yaitu adanya sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat. Nah,
2: di mana sekolah rakyat ini juga memuat antara desil 1 dan 2. Tentu untuk orang tua yang betul-betul fakir miskin dan miskin ekstrim. Nah, ini tentu dengan sekolah rakyat bisa menampung untuk permasalahan-permasalahan itu. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi ada beberapa kadang anak putus sekolah itu karena bukan hanya dia tidak mau sekolah, tetapi ada yang beberapa itu sudah lewat usianya.
1: Sudah lewat.
2: Ini, ya, baik. Ini akan menjadi permasalahan yang khusus untuk kita. Nah, kebetulan Sentra Meohe bekerja sama dengan SKP Kota Kendari itu untuk menampung anak-anak yang demikian. Tentu mereka yang tidak bisa lulus di sekolah rakyat nantinya akan ditampung di Sentra Meohe untuk dilanjutkan jenjang pendidikannya melalui kejar paket. Itu ada paket A, B, dan C. Nah, syukur alhamdulillah kita sudah melaksanakan kerjasama PKS dengan SKP di bulan Juli kemarin. Insya Allah akan sudah berlangsung kegiatan belajar mengajarnya di akhir Agustus ini, di awal September. Nah, bagi apa itu pendengar yang ada di Sultra khususnya di Kota Kendari, jika ada nantinya baik itu tetangga maupun ada yang melihat anak-anak di jalanan, itu segera dilaporkan paling tidak di dinas sosial maupun PKH maupun langsung ke Sentra Meohe Kementerian Sosial yang ada di Kota Kendari.
1: Baik, ya memang penanganannya memang harus dilakukan ya, apalagi ini menyangkut ini juga sih, kalau dari Presiden sendiri mengatakan untuk menggapai Indonesia emas ya kan, untuk 2045. Nah, ini pastinya harus mulai banyak dari gerakan-gerakan itu yang dilakukan dari saat ini, seperti itu ya, dari Pak Gunawan dan juga Pak Izak. Nah, ke Pak Izak dulu nih, ini terkait dengan untuk sekolah rakyat mungkin ya, yang ada di Kota Kendari, apakah sudah maksimal atau mungkin sudah seperti apa nih kira-kira yang sudah berlangsung atau di anak-anak yang tercover mungkin di Kota Kendari, atau masih banyak juga yang ternyata memang masih banyak gitu yang tidak sempat, atau mungkin dari anak yang tidak sekolah sama sekali ya, seperti tadi yang Pak Gunawan bilang sampai ada umarnya yang sudah melewati gitu ya kan, seperti apa nih kira-kira
0: ya. Terima kasih. Jadi untuk di sekolah rakyat sendiri ini, memang kalau untuk memenuhi kotanya kita belum terlalu mengcover semua anak-anak yang putus sekolah, baik yang tidak sekolah di Kota Kendari. Karena kita ketahui kemarin yang masuk dalam akun setara kemarin 400 lebih.
1: 400 lebih.
0: 400 lebih, tapi yang tercover di sekolah rakyat Jumlahnya 206.
1: Jadi
0: ada beberapa, tapi juga ada beberapa kendala Pak sampai mereka tidak tercover di sini. Pertama ada yang tidak lengkap berkasnya, berkas-berkas kependudukannya. Terus ada juga yang memang sama sekali tidak mau untuk sekolah.
1: Tidak mau.
0: Baik. Terus berikutnya sebagaimana yang dijelaskan dengan Pak Kasentra tadi bahwa ada juga yang terkendala dengan umur. Umur. Di mana kita ketahui Pak, di Kota Kendari sendirinya khususnya di Kota Kendari usia sekolah di desil 1 sampai desil 2 itu ada kurang lebih sekitar 14.000 dari umur 7 sampai 21 tahun. Tetapi di dalam ini sudah ada yang sekolah lewat jalur umum, ada yang sudah lewat umurnya tidak bisa sekolah lagi,
1: tidak bisa sekolah lagi.
0: Sampai 2. Itu jumlahnya itu kisaran sekitar 14.000. Tapi yang di dalam untuk... masuk dalam penjangkauan kemarin yang 400 itu yang untuk prioritas untuk masuk sekolah rakyat, sisanya ini yang diusahakan pemerintah Kota Kendari untuk disekolahkan di sekolah-sekolah umum bagi yang memang mau untuk sekolah
1: baik.
0: Dan kelengkapan kelengkapan kependudukannya itu adalah masyarakat Kota Kendari. Itu kemarin diusahakan dengan Ibu Wali Kota.
1: Iya. Cukup besar juga ya dari data yang disampaikan ya. Nah ini kalau dari Pak Gunawan nih, memandangnya untuk situasi saat ini di Sulawesi Tenggara, apakah memang memprihatinkan atau masih bisa nih ada kesempatan untuk mengcovernya, atau memang ada tahapan-tahapan, langkah-langkah dulu yang harus dilakukan, seperti mungkin sosialisasi atau semacamnya? Silakan Pak Gunawan.
2: Ya, ya terima kasih. Ya ini untuk khususnya Sultra dan terkhusus lagi Kota Kendari, ini saya pikir masih belum terlambat ya, seperti kota-kota besar lainnya. Nah memang beberapa saya lihat seperti di persimpangan jalan yang khususnya yang ada lampu merahnya atau rambu merah itu pasti kita menemukan sosok anak kecil yang di situ entah itu berjualan atau meminta-minta. Nah ini juga perlu nanti kami akan apa itu bekerja sama dengan Dinas Sosial dan juga stakeholder terkait untuk mengidentifikasi apakah anak-anak ini benar-benar sekolah atau tidak. Nah ini juga nantinya akan jadi bahan apa itu kerjasama kita nantinya di khususnya di Kota Kendari. Nah untuk para pendengar khususnya di Kota Kendari, dan jangan ini, jangan merasa takut untuk mereka menyekolahkan anak-anaknya, khususnya yang orang-orang tidak mampu. Nah ini nanti akan beranggapan orang tua itu oh biaya seragam, biaya apa itu. Kalau memang mereka itu posisi desil 1 sampai 4, maka pemerintah wajib untuk memberikan solusi itu. Paling tidak bentuk atensi untuk anak. Nah, ini akan nanti kami sosialisasikan bersama Dinsos dan stakeholder yang lainnya, khususnya terkait penanganan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah ini.
1: Baik, seperti itu. Nah ini kembali ke Pak Isaac mungkin ya. Kalau misalkan dari program yang berlangsung ini juga, apakah itu memang dari mereka dari apa namanya pendidikan dasar yang diberikan sampai pendidikan sekolah menengah atas yang diberikan, atau memang nanti akan ada lanjutan atau ada kategori nanti mereka yang mungkin mendapatkan beasiswa atau semacamnya karena berprestasi, yang itu pun lanjutan dari mungkin prosedur atau proses yang sudah dijalani dari anak-anak itu, atau seperti apa nantinya ini apa namanya keberlangsungannya bisa dibilang ke depannya? Silakan ya, Pak Isaac.
0: Iya. Ya. Jadi keberlangsungan untuk sekolah ini bukan yang hanya berprestasi, tapi semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang mampu bisa untuk masuk mulai dari jenjang SD, SMP, sampai SMA.
1: SMA baik.
0: Utamanya di sekolah rakyat, karena ini memang yang diutamakan di sekolah rakyat adalah masyarakat sangat miskin dan atau miskin ekstrim dengan miskin.
1: Baik.
0: Ini desil 1, desil 2, dan memang kemarin diprotestkan itu ya Pak Kasentra bahwa khusus di Kota Kendari yang ada di sekarang, Kota SR yang ada sekarang itu memang dikhususkan untuk masyarakat Kota Kendari. Jadi di sekolah rakyat itu ditampung mulai dari SD, baik itu SD yang putus sekolah bisa misalnya sudah kelas pertengahan ya Pak ya, peserta bisa pertengahan, kalau putus sekolah bisa masuk di sekolah rakyat. Di
1: sekolah rakyat.
0: Dengan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
1: Iya.
0: Dan sebagaimana saya bilang tadi bahwa yang putus sekolah juga atau yang belum sekolah itu yang tidak tercover di sekolah rakyat, itu pemerintah kota akan siapkan kepada dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah terdekat di tempat domisili anak-anak tersebut. Baik. Itu berkelanjutan, bukan hanya tahun ini tapi kedepannya akan begitu terus.
1: Tetap berjalan ya.
0: Iya, berjalan terus.
1: Baik. Nah, ini juga dari program Bu Wali Kota Kendari ya, di mana juga setelah memberikan itu mereka ini tidak diberikan syarat apapun ya. Yang penting mungkin dari desilnya jelas, dari statusnya jelas seperti itu ya. Betul, yang mungkin berkebutuhan seperti itu ya.
2: Betul.
1: Baik. Dari Pak Gunawan mungkin lagi. Ini seperti apa nih nanti kalau misalkan ada dari anak-anak ini yang berhasil gitu ya kan, dari segi proses yang sudah dilalui dari jenjang pendidikannya dan mereka berprestasi, atau mungkin secara umum nih, secara general mereka yang sudah menempuh jalur dari pendidikan ini, apakah nanti juga akan bisa berkesempatan ya untuk berkuliah misalnya atau semacamnya. Silakan Pak Gunawan.
2: Iya, terima kasih. Baik. Bagi anak-anak yang berprestasi, terutama yang sudah mengenyang di dunia pendidikan, di terutama di SR. Nah, kita kan di Sultra ini kan baru ada 3 rintisan sekolah rakyat.
1: 3 rintisan,
2: yaitu Kota Kendari sendiri, Provinsi Sultra, dan Buton Tengah. Namun yang dibangun untuk permanen itu baru 2.
1: Baik.
2: Yaitu Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah.
1: Buton Tengah.
2: Nah, ini anak-anak khususnya nantinya yang akan berprestasi itu akan bisa diakumulasi atau akan bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke sekolah Garuda. Nah, sekolah Garuda ini kan sekolah anak-anak berprestasi itu nantinya. Itu jenjang SMA-nya.
1: Baik.
2: Jadi begitu melihat anak itu di SMP sudah apa itu terlihat bakat dan apa itu kemampuannya, nanti di situ akan penilaian akan apa itu melihat kita jenjang di sekolah Garudanya, apakah anak ini memenuhi syarat untuk disalurkan di sekolah Garuda yang notabene nantinya akan apa itu sekolah Garuda memberikan bentuk-bentuk apa itu beasiswa lanjutan ataupun apa itu penyaluran ke tenaga kerjaan itu.
1: Baik.
2: Karena di sini Pak, saya juga prihatin betul apalagi anak-anak yang disabilitas.
1: Baik.
2: Nah, ini juga kita melihat dari segi kerjaan maupun itu terhalangnya oleh ijazah.
1: Ijazah.
2: Iya. Untuk sementara ini Sentra Meohe memang memberikan bentuk vokasional seperti anak-anak disabilitas, baik itu rungu wicara maupun apa itu disabilitas fisik. Namun ketika kita mau salurkan itu ke tempat pekerjaan, yang ditanya selalu ijazah. Nah, ini kenapa Sentra Meohe ini bekerja sama dengan SKB Kota Tarakan, Kota Kendari. Salah satunya adalah itu tadi, untuk memberikan kesempatan anak-anak itu mendapat suatu ijazah dan bisa disalurkan di tempat kerja-kerja.
1: Baik.
2: Ya, contoh satu aja, apa itu Sentra Meohe telah berhasil menyalurkan salah satu anak penerima manfaat rungu wicara itu di salah satu minimarket, yaitu Alfamidi.
1: Nah,
2: begitu saya ketemu dengan pimpinan Alfamidi dan Alfamart, itu selalu memberikan kesempatan untuk anak-anak kita yang disabilitas itu. Tetapi kendala, memang kendala utama itu adalah ijazah.
1: Ijazah mereka ya.
2: Makanya kita buka inklusi itu, Pak. Jadi tidak hanya apa itu sekolah ini tidak hanya untuk anak-anak yang normal, tetapi yang berkebutuhan khusus pun kita perhatikan.
1: Baik,
2: itu salah satunya.
1: Baik. Jadi memang program ini mencoba untuk menyasar ya semua kalangan yang memang membutuhkan seperti itu. Nah, Mungkin kembali ke Pak Izak nih ya. Kira-kira kalau untuk melihat di situasi di Kota Kendari, apakah optimis ini bisa mengatasi ya mungkin sekitar berapa persen gitu ya dari masyarakat yang memang membutuhkan dari pendidikan, apalagi mereka-mereka ini yang tidak putus sekolah dan juga tidak bersekolah. Silakan Pak Izak,
0: ya, seperti apa? Terima kasih. Jadi kalau dari Dinas Sosial sendiri untuk Kota Kendari, kami optimis kedepannya akan anak-anak yang putus sekolah ini, ATS ini akan bisa tertangani, karena di selain di program-program pemerintah pusat melalui Kasentra dengan sekolah rakyat ini, ada juga program-program sekolah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Dinas
1: Pendidikan. Baik. Nah, ini memang ya, apalagi untuk saat ini mungkin sangat dibutuhkan ya, karena tadi jumlahnya dari Pak Isak juga paparkan cukup banyak ya dari mereka-mereka ini yang membutuhkan. Kalau dari Pak Gunawan sendiri melihatnya seperti apa nih? Mungkin ada beberapa kendala di lapangan ini untuk mereka ini bisa mengakses gitu ya dari sekolah rakyat atau pendidikan ini bisa mereka peroleh. Apakah ada juga beberapa mungkin permasalahan di belakang yang mereka di proses itu mereka sulit? Apakah itu dari pihak orang tua atau semacamnya? Silakan Pak Gunawan.
2: Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari pengalaman-pengalaman penjangkauan dari sekolah rakyat, karena sekolah rakyat ini kan sifatnya tidak membuka pendaftaran maupun apa itu mereka akan datang sendiri, tidak. Tetapi kita melakukan penjangkauan karena sifatnya sekolah rakyat ini kan apa itu melihat desil ya.
1: Baik.
2: Antara desil 1 dan 2. Nah, ketika apa itu teman-teman melakukan penjangkauan, itu ada beberapa warga yang belum mengerti terkait dengan sekolah rakyat. Nah, itu yang akan menjadi kendala kita, baik itu nanti penjelasan kita untuk apa itu memberikan kepada orang tua, apalagi sekolah rakyat ini sifatnya boarding school. Jadi tidak seluruhnya orang tua itu bisa melepas anaknya begitu saja tanpa adanya bentuk apa itu pemberian bentuk sosialisasi maupun pendekatan para SDM PKH kita untuk melaksanakan penjangkauan tersebut.
1: Baik, nah, itu baik.
2: Dari situlah kita perlu adanya kerjasama seluruhnya stakeholder yang terkait, baik itu dari tingkat RT, desa, kecamatan maupun apa itu dari kota, khususnya pemerintah Kota Kendari. Nah, ini ini akan lebih bersinergi lagi jika seluruh stakeholder itu bergabung menjadi satu dan memberikan suatu bentuk sosialisasi terhadap seluruh warga, khususnya di Kota Kendari.
1: Baik, jadi memang ada mungkin beberapa dari keluarga mereka yang mungkin ragu, yang mereka mungkin belum paham betul ya dari program yang diberikan ini dan manfaatnya nanti mungkin yang mereka belum rasakan ya, seperti itu. Nah, Pak Izak nih, kira-kira untuk di Kota Kendari seperti apa nih? Apakah ada juga kendala-kendala yang memang sulit ditangani ya? Seperti tadi mungkin dari kendala orang tua yang belum paham atau semacamnya. Silakan Pak Izak.
0: Ya, betul sekali bahwa di Kota Kendari memang juga ada kendala-kendala yang kami hadapi, utamanya yang anak-anak putus sekolah yang tingkat SD ini dengan yang baru masuk sekolah itu, kendala paling utama itu dari orang tua mereka. Orang tua mereka bahwa mungkin karena kalau mau dimasukkan di sekolah rakyat, mungkin pikirannya sekolah rakyat ini bagaimana gitu. Kalau kita ingat sekolah rakyat kan kita image-nya kita kembali ke belakang beberapa puluh tahun lalu namanya sekolah rakyat itu. Nah, ini yang ini tapi dalam hal ini melalui teman-teman dari sentra mensosialisasi kan juga melalui SDM PKH. Karena pada umumnya yang masuk dalam kategori desil 1, desil 2 ini adalah rata-rata masyarakat penerima PKH. Sementara di Kota Kendari sangat aktif pendamping-pendamping PKH-nya ini dalam memberikan sosialisasi utamanya pada saat melakukan P2K2 di lapangan.
1: Baik.
0: Nah, jadi mereka selalu mensosialisasikan bahwa sekolah rakyat ini dengan segala macam fasilitasnya, akhirnya di tahun kedua ini minat masyarakat untuk utamanya SD itu meningkat. Baik. Mulai meningkat. Iya. Berarti dibanding tahun lalu, iya, dengan tahun sekarang peminatnya itu sudah mulai meningkat, meningkat. Pak.
1: Baik.
0: Contoh. Ya, terima kasih.
1: Jadi karena mungkin sudah mulai paham gitu ya, ya. Mereka sudah ada beberapa yang sudah tahu informasinya, jadi mereka jadi lebih terbuka lagi. Baik. Nah, Pak Gunawan, ini kalau misalkan dari anak-anak ini, apakah mungkin ada juga kendalanya dari mereka yang mungkin dari perilaku, karakter yang terbentuk di lingkungan sebelumnya, itu juga mungkin yang membuat mereka sulit beradaptasi atau mungkin bahkan mereka kembali lagi jadi putus sekolah atau semacamnya. Silakan, Pak Gunawan.
2: Ya, memang kita salah satunya tantangan kita kenapa sekolah rakyat itu hadir itu adalah memang membentuk karakter-karakter anak-anak ini.
1: Baik.
2: Memang dari segi desil 1 dan 2 itu rata-rata anak-anak itu tidak sama dibanding dengan anak-anak yang mampu.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, baik itu dari segi lingkungan maupun karakter anak ini sangat berbeda sekali.
1: Iya. Cara jadi, pandang mereka ya.
2: Apa itu sangat perilakunya sangat luar biasa. Nanti bisa bisa dilihat secara langsung bagaimana apa itu anak-anak mengenyam pendidikan di sekolah rakyat dengan sekolah apa itu reguler lainnya.
1: Baik.
2: Nah, ini tentu dengan kerjasama baik guru, tenaga tendik yang lainnya, wali asuh, wali asrama itu mereka saling keterkaitan. Dan ini harus tidak bisa lepas dari itu. Contoh kecil aja, itu anak usia dini, katakanlah usia 5 tahun, 6 tahun itu sudah pegang HP.
1: Baik.
2: Dan HP ini kan sangat rawan sekali untuk mempengaruhi cara berpikir anak. Nah, tadi saya juga sempat bertemu dengan apa itu rekan-rekan dari Densus 88 ke Sentra Meohai. Itu juga apa itu memberikan bentuk laporan bahwa radikalisme itu sudah menyerang ke HP-HP anak-anak, terutama ke permainan game anak-anak itu. Nah, ini juga harus kita antisipasi. Di mana sekolah rakyat ini mereka sudah tidak boleh untuk memegang HP selama satu minggu full jam pelajaran.
1: Baik.
2: Jadi yang dikasih kesempatan untuk pegang HP itu hanya di hari Minggu, itu pun untuk berhubungan kepada orang tua.
1: Orang tuanya.
2: Baik. Dan selepas itu mereka tidak akan bisa untuk bermain HP.
1: Nah,
2: ini contoh kecil. Jadi apa itu kita harus bisa merubah sikap dan perilaku kebiasaan itu dulu. Yang paling utama. Habis itu baru kita mengajarkan kedisiplinan dan bentuk-bentuk karakter yang lainnya.
1: Baik.
2: Nah, tentu di sekolah rakyat sangat apa itu sangat gurunya sangat betul-betul ekstra untuk menghadapi anak-anak dari sekolah rakyat ini.
1: Jadi memang untuk tenaga yang mengurus mereka, mereka ini pasti harus dibekali bahwa mereka ini menjadi tanggung jawab mereka tentunya ya. Dan bagaimanapun masa depan mereka ada dari cara untuk mereka merawat mereka ya.
2: Betul.
1: Nah, ini karena semakin sedikit di perjumpaan kita ya, terkait dengan topik kita untuk anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak bersekolah ini ya. Dari Pak Ishak mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat di sore hari ini, silakan.
0: Iya, terima kasih. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, bagi orang tua jangan takut untuk menyekolahkan anak-anaknya, khususnya untuk masuk dalam sekolah rakyat. Sebagaimana kita tahu bahwa program sekolah rakyat ini adalah program prioritas pemerintah pusat dan memang sangat bermanfaat. Di sana kita bisa merubah karakter anak-anak yang dari tadinya mungkin secara lingkungan sangat nakal, tetapi setelah sekolah di sekolah rakyat mereka sudah mulai bisa rubah sifat-sifat itu. Nah, itu kelihatan sekali kalau kita ke sana, yang dari tahun lalu itu mereka sangat berubah.
1: Baik, jadi itu sangat mempengaruhi karakter,
0: karakter
1: tentunya. Dari Pak Gunawan mungkin seperti apa nih kira-kira yang ingin disampaikan pada masyarakat terkait dengan topik kita juga ya, untuk anak-anak yang tidak sekolah dan yang putus sekolah, silakan.
2: Iya, baik, terima kasih. Ya, kami sekali lagi menegaskan bahwa penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di Kota Kendari khususnya merupakan tanggung jawab bersama. Ini kunci yang pertama dulu. Jadi ada bentuk kesenambungan kolaborasi kita terhadap penanganan ATS dan APS ini.
1: Yeah.
2: Ya. Terus kemudian tidak cukup hanya mengembalikan anak ke bangku sekolah pendidikan saja, tetapi kita juga harus memastikan mereka mendapat perlindungan, pendampingan, dan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ini yang apa yang perlu kita tegaskan. Dan Sentra Meohai Kendari siap terus bersinergi dengan pemerintah Kota Kendari, satuan pendidikan, keluarga, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi permasalahan setiap anak dan menghadirkan intervensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti kami akan bekerja sama dan kolaborasi kita juga semakin apa itu bersinergi. Mudah-mudahan terkait dengan APS dan ATS ini juga segera bisa terselesaikan, khususnya di Kota Kendari.
1: Baik, nah seperti itu ya pendengar ya. Dan ini memang sangat penting, apalagi untuk mencapai dari tentunya program dari pemerintah ya, di mana Indonesia Emas untuk 2045. Dan ini salah satu cara untuk apa namanya kita bisa bertanggung jawab tentunya dengan program itu bisa berjalan sampai ke Indonesia Emas 2025 tersebut. Nah, terima kasih untuk Pak Izak dan juga Pak Gunawan yang sudah hadir bersama kita, sudah menemani kita dengan berbagi ya terkait dengan topik bahwa memang sangat dibutuhkan pastinya untuk masyarakat mengetahui pentingnya dari segi pendidikan ini, di mana itu belum mungkin kita rasakan sekarang ini ya. Tapi ini ke depan mereka dari perubahan perilaku dan juga dari pola-pola hidup yang akan mereka hasilkan dari pendidikan itu pastinya insya Allah bisa bermanfaat tentunya ya dari program yang dicanangkan dari pemerintah. Pak Izak dan juga Pak Gunawan, terima kasih sudah hadir di perjumpaan sore hari ini, sudah menemani kita dan juga berbagi. Semoga kita bisa kembali berbagi dengan topik menarik lainnya ya. Dan mungkin saja ada hal positif yang mungkin data yang akan dihasilkan ya dari program ini bisa berjalan dengan lancar tentunya ya, sampai tuntas gitu ya kan. Nah, ini yang mungkin bisa kita hadirkan dan menemani pendengar pada sore hari ini di Sultra sore ini dengan Pak Izak dan juga Pak Gunawan untuk kebersamaan kita. Semoga dari apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat dan pendengar jadi lebih tahu nih bahwa ada sekolah rakyat yang bisa mengatasi dari mereka-mereka yang mungkin membutuhkan. Nah, kita pamit untuk di ruang dengar pendengar di dialog kita ya. Masih di 100% Indonesia dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi akan menghadirkan lagi nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan Gemas Saripati Maju. Masih di Pro 1 di frekuensi kita di 96,7 MHz 100 di Pro 1 Kendari Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pada saat lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang enggak asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pendengar, jumpa lagi untuk sore ini di Gema Saripati Maju edisi Rabu 19 Agustus 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya, Riko Ilham. Gema Saripati Maju sore ini kita awali informasi dari RRI Kendari, di mana 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan, dan di mana selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Ferry Musafir.
2: Bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
3: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
2: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
3: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi, mengatakan musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
4: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau, di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
3: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Dari RRI Kendari, kita ke RRI Ampana, di mana ada rekan kita bersama Novian. Selamat sore, rekan Novian.
5: Ya, selamat sore, rekan Riko Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
5: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Pameran jadi sarana pelaku kerajinan tangan lokal untuk memasarkan hasil produksi.
6: Kecamatan Ampana Tete memiliki banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menghasilkan ragam kerajinan tangan lokal. Kendati demikian, dari segi pemasaran, para pengrajin masih kesulitan untuk memasarkan hasil-hasil produksi. Han, salah satu pengrajin serta pelaku UMKM tersebut, mengaku hasil kerajinan tangan yang dihasilkan oleh pengrajin hampir mubazir, dikarenakan karya tersebut sebagian besar sebatas koleksi karena ruang pemasarannya sempit.
7: Yang kita orang bikin-bikin ini sobanyak ya, ada gelang dari batok kelapa, ada tas-tas, ada gantungan kunci, tapi masih banyak juga di sana, ada masih di rumah, belum tak jual juga. Kalau ada pameran, paling torang so pasarkan di situ.
6: Menurut Han, masih banyak hasil kerajinan tangan warga yang belum terjual, sehingga ia berharap pemerintah bisa membantu pemasaran karya-karya warga tersebut untuk menghidupkan ekonomi masyarakat lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari Irdi Ampana. Kembali ke Rika William di Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya rekan Novian. Dari RRI Ampana, pendengar, kita ke RRI Bone bersama penyiar yang ada di RRI Bone dari rekan Nurhaini Adnan. Selamat sore rekan Nurhaini.
8: Selamat sore rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
8: Saudara pendengar, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan operasional belum diresmikan 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten telah beroperasi secara mandiri. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
9: 26 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bone mulai beroperasi secara mandiri tanpa menunggu peresmian formal dari pemerintah pusat. Langkah cepat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Barebo, Tanetere Tang Barat, Liboreng hingga Kajuara ini diambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi warga yang mendesak khususnya dalam penyediaan sembako murah dan fasilitas simpan pinjam lokal. Secara total Bone menargetkan pembentukan KDKMP di 372 desa dan kelurahan pada 27 kecamatan, di mana sekitar 80 bangunan fisiknya kini telah berdiri. Inisiatif akar rumput dari 26 unit yang nekat beroperasi lebih awal ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Menurutnya, keaktifan unit-unit ini menjadi bukti nyata perputaran ekonomi rakyat.
10: Kalau yang jalan belum ada sih deh, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi ya artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya, kan gedungnya sudah selesai nih, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berebok. Libur, Tanetere Tang Barat, juara. Mandal mandiri ya, belum ada turun dari sembako, simpan pinjam juga ada.
9: Bur, salah seorang warga lokal berharap hadirnya KDKMP mampu memangkas harga bahan pokok secara konsisten melalui skema subsidi yang nyata sesuai dengan program KDKMP.
11: Mudah-mudahan koperasi yang dibangun pemerintah segera beroperasi, karena kan ada itu programnya mengatakan bahwa harga yang dijual nantinya lebih murah dibanding di tempat lain atau harga-harga yang tertera di subsidi pemerintah. Jadi semoga saja segera terrealisasi agar dampaknya bisa langsung kita rasakan.
9: Berputarnya roda ekonomi di 26 KDKMP ini membuktikan bahwa semangat gotong royong warga mampu bergerak lebih cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
8: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih dari rekan Nurhaini Adnan sudah berbagi informasi bersama kita sore hari ini. Dari RRI Bone, pendengar, kita ke RRI Makassar bersama rekan kita Hermalasari. Selamat sore, Hermalasari.
12: Selamat sore dari rekan Kendari.
0: Iya.
12: Yang bertugas.
0: Baik.
12: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar di mana Pemkab Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia pulangkan jenazah Valen Alexia Tamboto. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia terkait proses pemulangan jenazah Valen Alexi Tamboto, warga Maros yang meninggal dunia di Yerevan, Armenia 15 Juli 2026 lalu. Bupati Maros Andi Safrul Kaidirsa mengatakan Pemkab Maros terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membantu proses pemulangan jenazah korban. Menurutnya, proses tersebut masih menunggu keputusan dan prosedur pemerintah Armenia termasuk penanganan jenazah dan proses hukum kasus kematian Valen. Bupati berharap seluruh proses segera diselesaikan agar jenazah Valen dapat dipulangkan ke Maros dan keluarga bisa memberikan penghormatan terakhir.
14: Kendalanya masih belum ada kepastian secara jelas dari pihak Armenia, terutama konsulat di sana ini karena persoalan komunikasi dan informasi kejaksaan di sana, apakah memang bisa dipulangkan atau tidak. Ini yang persoalan, bukan persoalan pembiayaan untuk sementara, tetapi kita mau mendapatkan kejelasan dulu apakah bisa atau tidak.
13: 24 tahun ditemukan meninggal dunia di kamar mes perusahaan tempatnya bekerja di Yerevan. Kasus tersebut kini ditangani aparat berwenang Armenia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Kiev yang merangkap wilayah Armenia terus melakukan langkah diplomatik terkait penanganan kasus tersebut. 6 WNI sebelumnya diamankan otoritas Armenia.
8: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kami kembali kepada rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan kami Herma Lasari. Dan dari RRI Makassar ya, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Selamat sore rekan Fitri.
15: Iya, selamat sore rekan Riko di Kendari ya.
0: Baik, silakan untuk informasinya rekan Fitri.
15: Ya, informasi untuk sore hari ini dari Mamuju, ada Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
16: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Meskipun sebagai wilayah Kabupaten Mamuju masih dituruni hujan, sejumlah kecamatan terutama Kecamatan Sampaga dan sekitarnya mulai mengalami ancaman kekeringan pada lahan pertanian. Sutina mengatakan banyaknya usulan bantuan sumur irigasi yang masuk dari masyarakat untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemkab Mamuju telah mengajukan permohonan bantuan sumur dan sarana irigasi kepada pemerintah pusat agar penyaluran bantuan dapat merata di 16 kecamatan. Hal ini sangat krusial karena dua komoditas unggulan daerah yaitu padi dan jagung merupakan program andalan Presiden Republik Indonesia.
17: Ya, ini menjadi PR kita karena memang kan Mamuju masih pada hujan dan memang untuk bantuan

0: Su tidak berharap adanya intervensi terpadu dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat dalam menangani anomali cuaca ini. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Ilham di Kendari.
2: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya dari RRI Mamuju.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, kita beralih untuk informasi selanjutnya. Kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Rekan Syaribul, selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Ilham.
2: Baik, silakan untuk informasinya.
4: Baik, jumlah peternak ayam petelur terbatas. Dinas Pertanian Bau-Bau dorong warga untuk mengembangkan peternakan ayam petelur. Selengkapnya, laporan reporter RRI Bau-Bau, W.O.D. Nurliani.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur. Langkah ini dinilai penting karena jumlah peternak ayam lokal petelur di Kota Bau-Bau masih sangat terbatas, sementara kebutuhan telur di Kota Bau-Bau cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat Bau-Bau masih harus mengandalkan pasokan telur dari luar daerah, di antaranya Makassar dan Surabaya. Kebutuhan telur juga diperkirakan semakin meningkat seiring dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati, mengatakan saat ini hanya terdapat 4 pelaku usaha yang bergerak di sektor peternakan ayam petelur dengan estimasi populasi hanya 2.100 ekor. Menurutnya kondisi tersebut berbeda dengan peternakan ayam pedaging yang jumlah pelaku usahanya jauh lebih banyak. Minat masyarakat pun untuk mengembangkan ayam petelur masih rendah, selain terkendala biaya, juga ketersediaan pakan.
6: Selain ayam petelur lah, itu memang ada banyak ayam, terutama ayam kampung dengan ayam pedaging itu banyak. Tapi kalau untuk telur, ayam petelur itu kurang karena memang peminatnya berkurang karena pakannya juga kan termasuk mahal. Dan ini kalau ayam petelur itu kan menghasilkan produk, dia produk telur. Jadi kalau tidak seimbang makanannya, ya telurnya tidak bisa dijual. Karena kalau tidak seimbang makanannya, ya telurnya kalau bukan lembek ya keras, tentu tidak bisa dijual.
5: Jusliati menjelaskan, usaha ayam petelur membutuhkan komposisi pakan yang seimbang. Kesalahan dalam pemberian pakan dapat mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan, sehingga berpotensi tidak layak jual. Jusliati menilai, pengembangan peternakan ayam petelur di Bau-Bau memiliki peluang cukup besar, mengingat kebutuhan telur masyarakat relatif tinggi, dan selama ini sebagian kebutuhan masih dipenuhi melalui pasokan luar daerah. Namun bagi masyarakat yang ingin memulai usaha ayam petelur dalam skala kecil, Jusriati mengingatkan pentingnya pengolahan kandang. Peternakan dengan populasi di bawah 200 ekor tetap harus memperhatikan kebersihan dan juga pengolahan limbah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan keterbatasan peternak dan populasi ayam petelur di lokal saat ini, Pemkot Bau-Bau berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik mengembangkan usaha tersebut. Selain berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi warga, peningkatan produksi telur lokal juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
4: Bau-Bau, kita kembali ke Prosat dari Kendari bersama rekan Riko Ilham.
2: Baik, terima kasih rekan Syaribul untuk informasinya. Dari RRI Bau-Bau, kita menuju ke RRI Palu bersama rekan penyiar kita dengan WOD Rina Mustika. Selamat sore, rekan Rina.
7: Sore, Riko.
2: Iya, silakan untuk informasinya sore hari ini.
7: Baik, terima kasih Riko dan seluruh pendengar dari RRI Palu. Kami hadirkan informasi sebagai berikut ya, demi memberi apresiasi bagi warga binaan yang berkelakuan baik, sebanyak 2.534 warga binaan dan tahanan lingkup Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mendapat remisi kemerdekaan. Nah, untuk informasi selengkapnya kita ikuti laporan Nita Surbakti.
8: Ibu, dari kacamata Ibu sendiri melihat bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan, khususnya terkait kemudahan mendapatkan pelayanan, kualitas layanan hingga ketersediaan fasilitas, Bu.
9: Kalau di Tambu itu begini, rumah sakit Tambu itu kan mengcover mulai dari Sojosa kan sampai

0: Baik, Surenja, kan Silwe. Jadi orang itu di sana, mereka tidak melihat ini layanannya apa semua ada atau tidak, tapi mereka tahu itu rumah sakit. Jadi mereka datang ke rumah sakit, kami layani sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang ada di rumah sakit Tambu. Ketika memang tidak ada layanan itu, maka pasien ini kasih penjelasan. Kalau memang dia bisa tuntas di rumah sakit ini Tambu, kita layani sampai selesai. Kalau memang perlu penanganan lebih lanjut yang tidak ada di rumah sakit Tambu, ya kami rujuk.
1: Ibu, biasanya kan di lapangan masih ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan pasien BPJS, mulai dari antrian kadang, keterbatasan obat atau fasilitas, hingga prosedur administrasi. Nah, sejauh mana persoalan tersebut juga terjadi di RSUD Tambu, dan apa yang menjadi kendala utamanya?
0: Rumah sakit Tambu itu kan sekarang lagi tipe D. Jadi fasilitasnya pun masih banyak yang belum sesuai harapan. Tetapi kalau misalnya ditanya apa kepuasan masyarakat, tentu kepuasan orang berbeda-beda ya. Karena setiap orang punya standar yang berbeda. Tapi dari sisi kami di rumah sakit tentu ada SOP yang dijalankan. Baik itu dari mulai pendaftaran sampai selesai pelayanan. Jadi yang paling kendala saat ini sebenarnya tidak menjadi kendala bagaimana sekali ya. Untuk pelayanan kami juga kan kunjungan relatif ramai. Kadang ramu, kadang juga tidak terlalu ya, relatif. Nah, jadi waktu tunggu pun tidak begitu kendala ya, tidak begitu ini. Paling itu yang paling riwa itu kadang mereka tidak tahu jadwal dokter. Karena rumah sakit Tambu ini dokternya semuanya itu masih dokter kontrak. Dokter PNS itu dokter umum itu saya sendiri sebagai direktur. Kemudian satunya dokter anestesi, ahli anestesi ini adalah tenaga kontrak. Sehingga mereka itu kerjanya pun kita ada hari-hari tertentu tuh. Nah, ini yang menjadi kendala juga. Kendalanya itu kadang masyarakat yang tidak tahu nih jadwalnya kabukan gitu. Walaupun kita sudah tampang itu, kita sudah woro-woro di medsosnya kami juga, tapi namanya juga ya, namanya sakit ya. Kita tidak tahu itu jadwal hidup kita apa. Nah, sehingga saya pun berharap mudah-mudahan nanti ke depannya kita sudah dapat dokter yang bisa full time di rumah sakit Tambu. Saat ini yang full time baru dokter ahli dalam.
1: Ibu, bagaimana dari RSUD Tambu menjaga agar keterbatasan pembiayaan atau mekanisme klaim BPJS tidak berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima pasien, Bu?
0: Jadi kalau ditanya bagaimana ininya ya, kita secara undang-undang bahwa seluruh rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas. Kedua, semua tenaga kesehatan itu mempunyai sumpah profesi masing-masing. Kan ada sumpah profesinya itu memberikan layanan terbaik, tidak membeda-bedakan suku, agama, bangsa, dan ras. Nah, itu jadi pedomannya di situ. Kalau menjaga mutu kualitas dari sisi misalnya obat atau yang lainnya, fasilitas pendukung, insya Allah itu fasilitas pendukung yang ada juga sudah dilihat juga sama BPJS itu. Kan sebelum kita kerjasama dengan BPJS ada namanya proses credentialing. Nah, itu mereka menilai kelayakan fasilitas kita untuk bisa bekerja sama dengan BPJS. Jadi dari situ sudah terlihat, oh ternyata rumah sakit boleh nih kerjasama sama BPJS. Karena misal, orang so punya rumah sakit Tambunya laboratorium, pemeriksa laboratorium dengan segala jenisnya. Kemudian rumah sakit Tambu itu sudah punya radiologi, sudah punya WSG 4 dimensi gitu. Sudah ada gudang obatnya, obat-obatnya terjamin ada terus. Kalaupun ada kekosongan, dia tidak butuh waktu lama gitu. Jadi yang dari hal-hal itu untuk mengcover bahwa pelayanan yang dilakukan di rumah sakit Tambu itu sudah sesuai dengan standar operasional, sudah diupayakan untuk tetap bermutu dan berkualitas. Karena rumah sakit Tambu juga kemarin sudah ikut akreditasi kan, jadi memang ada standar-standar yang harus dipenuhi. Sekaitan dengan mungkin masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi insya Allah untuk standarnya sudah, tetapi mungkin saya pun berekspektasi rumah sakit itu akan lebih bagus lagi tentunya.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak ini Bu untuk waktunya Bu.
2: Ya Riko dan juga pendengar, untuk informasi yang hadir dari Kota Palu, nampaknya ini ada perubahan ya, di mana info yang baru saja kita dengarkan ini terkait dengan wawancara reporter RRI Palu Sofyan bersama dengan Direktur RSUD Pendau Tambu Dr. Indriani terkait Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD Pendau Tambu di Donggala yang memastikan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan tetap diberikan secara optimal. Kami mohon maaf untuk kesalahan informasi yang hadir di sore hari ini, dan kita kembali ke RRI Kendari bersama Riko.
3: Baik, rekan Rina, terima kasih untuk informasinya ya dari RRI Palu. Dan pendengar, menutup untuk perjumpaan kita di sore hari ini di Gema Saripati Maju, kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan Celiawati. Selamat sore ya, rekan Celiawati.
4: Selamat sore rekan Ilham di RRI Kedari.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
4: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli pendengar dan juga rekan-rekan Skorwil 4 bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia. Namun hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah terpencil yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan. Salah satunya berada di Dusun Takudan Kilometer 7, Desa Malala, Kabupaten Toli-Toli. Berikut akan kita hadirkan feature yang akan disampaikan oleh reporter kami Datra Hasan berikut ini.
5: Berada di kawasan pegunungan, Dusun Takudan Kilometer 7 Desa Malala Kecamatan Dondo masih menyimpan berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Jarak menuju sekolah yang cukup jauh serta kondisi medan yang sulit dilalui menjadi hambatan bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan secara berkelanjutan. Akibat kondisi ini, masih terdapat anak yang belum bersekolah maupun yang tidak lagi melanjutkan pendidikan. Keterbatasan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan di wilayah itu. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kabupaten Toli-Toli Saprudin mengatakan pihaknya beberapa hari lalu telah melakukan kunjungan ke pemukiman masyarakat etnis Lauje di Dusun Takudan Kilometer 7 Desa Malala. Menurutnya, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memberikan motivasi kepada anak-anak agar kembali bersekolah. Pemerintah daerah terus berkomitmen memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil sehingga setiap anak dapat memperoleh hak yang sama untuk belajar.
6: Kami turun dan kami coba berkoordinasi dengan kepala desa, dengan RT, kami coba berupaya bagaimana supaya anak-anak itu tersentuh dengan sekolah yang namanya pendidikan. Dan semua insya Allah kami sudah siapkan guru yang sudah bersedia, untuk ditempatkan di sana, walaupun memang sebenarnya menginduknya dia di SD2, karena tidak di sana tidak bisa, karena dia tidak punya, memang tidak punya sekolah, harus dapodiknya menginduk di SD2 Malala. Begitu juga yang usia 4-6 tahun itu kan usia PAUD. Usia PAUD itu juga kami kasih menginduk di TK Handayani 2 yang ada juga di Malala. Nah, jadi upaya kami sisa bagaimana caranya kita akan adakan guru ke sana.
5: Sementara itu, Kepala Desa Malala Al Imran Samad mengatakan sedikitnya terdapat sekitar 40 kepala keluarga yang mendiami Dusun Takudan Kilometer 7. Ia menjelaskan tahun 2020 anak-anak di wilayah itu sempat memperoleh layanan pendidikan dari seorang guru yang secara sukarela datang untuk mengajar. Namun kegiatan belajar itu kini tidak lagi berlangsung karena guru yang bersangkutan telah memasuki usia lanjut sehingga tidak dapat melanjutkan pengabdiannya. Sejak saat itu anak-anak kembali mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan pendidikan. Pemerintah desa berharap adanya tenaga pendidik yang dapat ditempatkan kembali di wilayah tersebut agar memiliki kesempatan untuk belajar tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh.
7: Sebagian besar belum paham atau sedikit, tapi sudah ada juga yang paham. Karena pada waktu tahun 2003 sampai 2015 itu ada guru sadapa di situ, dia maksudnya membina warga kita, warga keluarga Asuradi, kan? Tapi dia juga mengajar umum atau tulis, tapi kalau nama Pak Christian itu sudah kurang ke Sangir.
5: Di sisi lain, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, Jemi Yusuf, menegaskan pemerataan pendidikan di daerah terpencil harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar lebih menggenjot pembangunan sektor pendidikan, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses seperti Dusun Takudan Kilometer 7. Ia berharap penyediaan tenaga pendidik, pembangunan fasilitas pendidikan, serta peningkatan infrastruktur dapat segera direalisasikan sehingga anak di wilayah tersebut memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
8: Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat itu kan jelas salah satu tujuan bernegara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 juga di ayat 1 itu bunyinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di pasal 2 negara harus hadir memfasilitasi itu. Tiba-tiba ada anak-anak kita kurang lebih ada 40 anak usia sekolah kita yang hari ini tidak bersekolah. Belum lagi kita bicara tentang alokasi anggaran pendidikan itu sifatnya mandatory spending 20%. Tetapi hari ini kita bicara tidak ada guru, kita bicara tidak ada jaringan. Kan padahal fasilitas itu bisa kita anggarkan. Kita ini tidak berada dalam kondisi perang, kita tidak berada dalam kondisi bencana.
5: Pendidikan merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRD, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat, agar tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena tinggal di daerah yang sulit dijangkau.
3: Oh.
9: Dia tidak mutannya.
2: Baik, demikian feature dari rekan kami Datra Hasan yang sudah disampaikan melalui GSM untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dayamanampa bersama rekan Kiki, Sela, dan juga Rio mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke RRI Kendari, ada Ihlam di sana.
3: Baik, terima kasih rekan Seliwati untuk informasinya. Dan mendengar tadi informasi dari feature dari RRI Toli-Toli mengakhiri untuk perjumpaan kita. Dan demikian untuk informasi yang kami sampaikan ya, untuk hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu 19 Agustus 2026. Saya Riko Ilham berserta rekan-rekan operator kami dari rekan Nirwan dan juga rekan Jerry mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Benar, dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita di jelang maghrib ya. Dan ini juga menutup dari Ilham yang sudah menemani dari interaktif tadi, mendengar ya, sampai di jelang maghrib. Untuk di selanjutnya ya, kita hadirkan renungan maghrib pada kebersamaan kita ya, untuk penanggalan tanggal 19 Agustus 2026. Yang dimana untuk renungan maghrib pada perjumpaan kita yang berjudul Jalur Keberuntungan, yang dibawakan oleh Dr. Andes Lanawe Agi, sekaligus menutup dari perjumpaan sore hari ini yang nanti akan dilanjut oleh rekan kita Jihan ya, sampai nanti dilepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan juga akan berbagi interaktif, informasi menarik juga akan dihadirkan. Saya Ilham pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat mendengarkan.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana ila al zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Jalur Keberuntungan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Banyak cara menuju keberuntungan hidup. Orang yang berjuang dan berusaha dengan dasar iman akan memperoleh kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul fa'ilun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, itulah orang-orang yang merebut kemenangan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Zaman beredar, musim beralih, terasa sangat cepat. Manusia mukmin yang tidak memanfaatkan peredaran zaman dan pergantian musim akan mengalami kerugian dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ada 4 macam cara jalur menuju keberuntungan sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabar. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menutapi kesabaran. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. 4 jalur itu ialah, pertama, orang yang beruntung ialah mereka yang beriman, karena dengan iman itu berarti mengakui kebenaran keesaan Allah, maka yang wajib disembah dan diibadati tanpa keraguan sedikit pun hanyalah Allah semata-mata. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kebenaran Al-Quran adalah mutlak, maka bacalah dan amalkanlah isi kandungannya. Yang kedua, orang yang beruntung ialah mereka yang beramal saleh. Setelah kita mengakini kebenaran itu dari Allah, maka berbuatlah amal baik, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Man amil salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka kami beri kehidupan yang baik di dunia dan kami berikan pahala di akhirat disebabkan amal baik perbuatan mereka itu. Yang ketiga, orang yang beruntung ialah mereka yang nasihat menasihati dengan kebenaran. Bila amal saleh
takwa sudah merupakan pakaian pribadi, maka kebenaran itu jangan kita sembunyikan, akan tetapi wajib disampaikan kepada keluarga, orang dekat, umat, dan bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang keempat, orang yang beruntung ialah berbuat, mengajak orang lain dengan penuh kesabaran, dengan lapang dada, tanpa pamrih, tidak mengenal putus asa, beribadah dengan berdebat dengan bijaksana, dengan hati yang ikhlas untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa An-Nasr ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu meninggikan agama Allah, niscaya mendapatkan Allah dan memperkuat kedudukanmu di bumi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adu'ful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu, maka hendaklah merubah dengan tangannya. Bila tidak sanggup, maka robalah dengan lidah. Dan bila tidak sanggup pula, maka robalah dengan hati. Itu adalah selemah-lemah iman. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Lu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Bertemu kembali dengan saya Jihan Benazir di malam hari ini, edisi siar 19 Agustus 2026. Untuk di Sultra malam ini yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: hormati, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945.

terus menemani ruang dengar Anda pendengar untuk di Sultra malam ini. Apa kabar hari Rabunya? Semoga hari Rabu ini Anda selalu diberkahi dengan kesehatan, keselamatan ya. Apalagi sekarang nih pendengar, di tengah cuaca yang siangnya cukup panas, bahkan panas sekali ya. Di malam harinya dingin ya. Jadi memang untuk yang mungkin imunitas tubuhnya lagi kurang fit, ini terkadang ya langsung bisa terserang demam ya, ataupun juga flu dan batuk pendengar. Dan kita kembali ya untuk mengupdate informasi di malam hari ini yang saya lansir dari bnpb.go.id mengenai situasi dan penanganan bencana di tanah air ya. Jadi setelah melakukan pemutakhiran data kejadian serta penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya, di periode hari Selasa hingga Rabu pukul 7 pagi tadi pendengar, kebakaran hutan dan lahan ini masih mendominasi kejadian bencana di tanah air. Karhutla melanda Kabupaten Bolang Mongondo di Sulawesi Utara hari Selasa kemarin pendengar pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Inobonto 1 yang berada di Kecamatan

Kecamatan Bolang dan Desa Buntalo, Desa Dulangon, Desa Solok, serta Desa Sauk di wilayah administratif Kecamatan Lolak. Tercatat lahan seluas 3,25 hektare ini dilalap si jago merah. BPBD Kabupaten Bolang Mongondow ini menurunkan personel ya untuk segera berkoordinasi lintas instansi dan juga melakukan upaya-upaya ya untuk penanganan serta pemadaman pendengar. Kejadian selanjutnya masih di hari yang sama, yaitu lahan seluas 15 hektare ini dilahap si jago merah di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, di pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya, di Desa Longge, Kecamatan Ampana Tete. Kemudian BPBD Kabupaten Tojo Una-Una melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait untuk segera melakukan upaya pemadaman dan juga pencegahan agar api tidak semakin meluas ke pemukiman warga. Dan kondisi terkini yang dilaporkan bahwa api masih terlihat dan kondisi angin di lokasi juga sangat kencang. Lalu selanjutnya pendengar, karhutla juga terjadi di Kabupaten Trenggalek ya, Jawa Timur. Di hari Selasa kemarin pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah, lokasi terdampak antara lain di Desa Sumberingin ya, yang berada di Kecamatan Karangan. Dan akibat peristiwa ini pendengar, dilaporkan lahan yang terbakar ini mencapai 1,5 hektare. Tim gabungan ini langsung menuju lokasi terdampak ya untuk melakukan pemadaman dan juga pencegahan agar si jago merah ini tidak menjalar ke pemukiman warga sekitarnya. Dengan kejadian-kejadian seperti ini ya, cuaca juga pendengar ini lagi panas-panasnya, angin juga ya. Kita memang harus meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi karhutla. Hindari pembakaran lahan dengan cara membakar ya. Kemudian juga jangan membuang puntung rokok sembarangan ya di area hutan dan juga di area-area lahan kering. Pastikan juga kalau misalnya Anda melihat ya adanya apa ya titik api ya, itu bisa langsung segera dilaporkan kepada petugas pendengar. Dan terkait juga hal ini, pemerintah daerah ya juga diminta untuk mengaktifkan Satgas Karhutla, kemudian juga menyiapkan sumber air serta melakukan patroli rutin di wilayah rawan.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Selfish.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

kebakaran hutan dan lahan ya, pendengar ataupun karhutla ya, yang memang dilakukan melalui upaya pencegahan dan pemadaman. Tapi selain itu, pendengar ya, penanganan kebakaran hutan dan lahan ini juga dilakukan dengan memproses dugaan tindak pidana karhutla di sejumlah wilayah sebagaimana yang saat ini tengah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru yang diterima Kementerian Kehutanan dari Badan Reserse Kriminal Polri ya, hingga 15 Agustus 2026 kemarin, pendengar, terdapat 40 perkara karhutla yang saat ini tengah ditangani ya. Kemudian perkara ini tersebar di beberapa wilayah yaitu di Provinsi Kalimantan Barat, Aceh, dan Riau. Dari 40 perkara tersebut, pendengar, penetapan tersangka sudah dilakukan terhadap 29 orang di Provinsi Riau. Dan data ini menunjukkan proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana karhutla terus berjalan di tengah upaya pemerintah memperkuat pencegahan dan juga pengendalian kebakaran ya. Karena memang pendengar ya, kalau misalnya kita berbicara mengenai penegakan hukum, ini menjadi bagian penting ya untuk menangani karhutla, selain memang upaya pencegahan dan juga pemadaman di lapangan yang memang terus dilakukan. Dan proses hukum ini juga kan memang diperlukan untuk memberikan efek pencegahan ya, sekaligus juga memastikan pihak yang terbukti bertanggung jawab nih atas terjadinya kebakaran dan dapat dimintai pertanggungjawaban ya sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Dan Menteri Kehutanan juga memastikan ya pendengar bahwa pemerintah ini akan terus memperkuat pencegahan karhutla di lapangan, kemudian juga penegakan hukum ya terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab ini akan selalu dilakukan secara tegas ya sesuai dengan proses dan ketentuan hukum yang

Tahukah Anda, lingkungan yang bersih dan asri adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Sayangnya masih banyak yang belum sadar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Itu semua merusak rumah kita sendiri. Lingkungan yang rusak membawa bencana, banjir, tanah longsor, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi kita tetap bisa berbuat sesuatu. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tanam salah satu pohon di halaman rumahmu. Alam kita akan menjaga kita jika kita menjaga lebih dulu. Mari kita rawat bumi ini demi masa depan kita dan generasi yang akan datang.

0: sedang terkena insomnia ya, mendengar tiap malamnya susah tidur ya, dan akibatnya bisa menghambat aktivitasnya di siang hari ya. Dan pastinya kalau misalnya sudah mengganggu, Anda harus cepat-cepat memperbaiki jam tidur ya. Salah satunya juga jauhkan ponsel atau layar elektronik minimal 30 menit sebelum tidur ya. Jadi bisa dicoba tips ini mulai malam ini. Dan mendengar jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, kooperasi keluaran merah putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT, alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi mungkin 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikut berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN, tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus Trini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP?
11: Sebagai penyanyi. Penyanyi ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah udah ditanggung jawabkan. Karena setelah saya dulu sebagai penyanyi.
14: Berarti secara profesional itu?
11: Secara profesional, ya. Okay. Itu saja.
14: Itu aja yang dikonfirmasi?
11: Iya,
14: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: terkait,
14: bagaimana?
11: Terkait, ya. Saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017 sampai 18.
14: Oke. Okay.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Ya. Sini, Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya

0: mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
1: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan, juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
0: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
2: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
0: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: This is very impressive and it shows the way.
5: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
6: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
5: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
7: It's a very nice country. I love it.
8: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan

0: kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
1: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
0: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
4: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan dan taraf kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
3: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
5: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
3: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
6: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
2: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, kembali menyapa ruang dengar Anda, pendengar, setelah tadi kita mengupdate ya bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan di Rabu malam hari ini kembali ya akan kami hadirkan mimbar agama Hindu yang malam ini akan dibawakan oleh Pandey Kadek Juliana dengan judul Meredam Sadripu Merdeka Sejati dari penjajahan, pendengar ya, dari penjajahan diri lebih tepatnya. Jadi pastinya untuk Anda khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam Om Anubhadrah Kritavo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Kendari dimanapun berada, Angayu Bagie Sehide Sang Yang Widiwase, kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Kendari. Kerjasama RRI Kendari dengan Badan Penyiaran Hindu Sultra dan Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini tetap bersama Blijul Pandey Kadek Juliana, penyuluh agama ahli muda Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Para pendengar, dalam Mimbar Agama Hindu kali ini Blijul akan menyampaikan tema Meredam Sadripu, Merdeka Sejati dari Penjajahan Diri. Sebelumnya, mari kita dengarkan dulu dua bait pantun untuk memberikan semangat pembuka pada malam hari ini. Bantu cakep dari rumah. Ubur-ubur di pantai, air laut tampak keruh. Baru libur, jangan santai, perjalanan kita masih jauh. Buah kelapa dijadikan bahan lawar, mentimun muda dibeli murah. Apa itu merdeka jika hanya di luar, namun hati dan diri masih terasa lemah? Pendengar RRI Kendari dimanapun Anda berada, setiap bulan Agustus bendera merah putih berkibar megah di seluruh pelosok, mengingatkan kita pada pekik merdeka para pahlawan yang berhasil mengusir penjajahan dari tanah air. Namun, pernahkah kita sejenak merenung di tengah kedamaian ini? Ada riuh pekik yang tak tampak. Ketika bambu runcing sudah disimpan dan penjajahan fisik telah pergi puluhan tahun silam, apakah diri kita yang sebenarnya sudah benar-benar merdeka? Ataukah tanpa sadar kita justru sedang dijajah oleh musuh yang jauh lebih berbahaya? Musuh yang tidak terlihat namun bersarang tepat di dalam dada kita sendiri. Dalam ajaran Hindu, musuh dalam diri dikenal sebagai Sadripu, 6 sifat kegelapan seperti amarah, ketaksetiaan, kesombongan, hingga rasa iri hati yang seringkali merampas kedamaian jiwa kita. Merdeka yang sejati bukan hanya tentang bebasnya sebuah bangsa dari kekuasaan asing, melainkan keberanian seorang individu untuk menundukkan dorongan-dorongan negatif dalam dirinya. Sebab untuk apa kita menghirup udara di tanah yang merdeka jika jiwa dan perkiraan kita masih terbelenggu oleh emosi dan ego sendiri? Mari kita bedah bersama bagaimana mengamalkan nilai kemerdekaan sejati lewat penundukan Sadripu dalam Mimbar Agama Hindu malam hari ini. Umat Sedharma, mengawali pembahasan ini saya akan mengajak saudara sejenak merenung mendengar sebuah sloka penawar Sadripu untuk mencapai kemerdekaan sejati dalam diri. Dari kitab Sara Samuscaya. Dengarkan selokanya. Darsana ada patitah punas ca adar sanam gata nate tawa nate sam tuam ka tatra pari dewana. Yang artinya mereka berasal dari yang tak terlihat dan mereka akan pergi ke yang tak terlihat. Mereka bukan milikmu, kamu bukan milik mereka. Di sana apa yang perlu diratapi? Teks sloka 494 dari Sara Samuscaya di Ditjen Bhimasindhu ini memuat salah satu ajaran spiritual paling mendalam mengenai hakikat keberadaan, hukum ketidaktetapan
anitya dan pelepasan kelekatan atau wairagya. Secara arfiah dan filosofis, sloka ini membongkar ilusi terbesar manusia, yaitu ilusi kepemilikan. Di dalamnya tersampaikan hukum ketidaktetapan atau anitya. Segala sesuatu di dunia fisik, baik itu harta, jabatan, hubungan antar manusia, bahkan tubuh fisik kita sendiri, muncul dari alam tak kasat mata, adarsana, atau potensi yang belum terwujud, hadir sejenak di alam kasat mata atau darsana, lalu akan kembali lenyap ke alam tak kasat mata itu. Dalam sloka ini juga disampaikan terkait kepalsuan hubungan kepemilikan. Kalimat na te tawa na te sam tuam, mereka bukan milikmu, kamu bukan milik mereka, menegaskan batas tegas antara atman, sang diri yang sejati atau abadi, dan prakriti, materi atau dunia fenomena. Jiwa tidak pernah dimiliki oleh materi, dan materi tidak pernah dimiliki oleh jiwa. Kemudian ada pesan akar penderitaan, duka, meratapi kehilangan, paridewana, terjadi karena manusia lupa akan siklus ini dan menganggap hal-hal yang bersifat sementara sebagai milik abadi. Lalu, apa kaitannya dengan makna kemerdekaan? Kemerdekaan kerap dimaknai sebatas bebas dari penjajahan fisik atau politik secara eksternal. Namun, sloka ini menganggap konsep kemerdekaan sejati, swarajaya, yakni kemerdekaan jiwa dan pikiran. Kemerdekaan sejati bukanlah sekedar kondisi geopolitik, melainkan kedaulatan penuh atas kesadaran diri sendiri, di mana pusat kendali atas kebahagiaan dan kedamaian tidak lagi diserahkan kepada dunia luar yang selalu bergejolak. Maka untuk mencapai ini, kita harus merdeka dari perbudakan eksternal dan merdeka dari kemelekatan. Kemerdekaan dari perbudakan eksternal. Maksudnya, seorang belum sepenuhnya merdeka jika kebahagiaan, kedamaian, dan martabat dirinya masih digantungkan pada objek di luar dirinya. Ketika Anda menganggap objek atau orang lain sebagai milik Anda, Anda sebenarnya sedang menjadikan diri Anda terjajah oleh rasa takut kehilangan. Perbudakan eksternal yang paling halus namun merusak terjadi ketika kebahagiaan dan martabat seseorang digantungkan secara mutlak pada objek, posisi atau hubungan di luar dirinya. Saat Anda menganggap harta, status atau orang lain sebagai milik abadi, Anda sebenarnya sedang memperangkap diri dalam ilusi kepemilikan yang menciptakan kecemasan mendalam. Rasa takut akan kehilangan ini secara perlahan mengikis kedaulatan batin. Alih-alih menguasai apa yang dimiliki, Anda justru menjadi pihak yang dikuasai. Tanpa disadari, kebebasan mental Anda tersandra oleh kondisi luar, sehingga setiap perubahan pada objek-objek tersebut langsung menghancurkan kedamaian batin Anda. Kemerdekaan melalui pembebasan kelekatan, anasakti. Memahami bahwa segala hal hanya menumpang lewat, memberikan kebebasan mutlak. Anda dapat menikmati keberadaan harta, hubungan, dan pencapaian tanpa menjadi budak dari hal-hal tersebut.
inilah puncak kemerdekaan mental, tak tergoyahkan oleh pasang surut kehidupan, suka maupun duka. Ana Sakti bukanlah bentuk apatisme, penolakan duniawi atau sikap dingin terhadap kehidupan, melainkan seni untuk terlibat penuh dalam dunia tanpa menjadi budak dari hasilnya. Dengan menyadari sifat fana, anitya dari materi dan hubungan, Anda dapat mencintai, memelihara dan menikmati keberadaan harta serta pencapaian secara tulus, tanpa pernah membiarkan hal-hal tersebut mendikte nilai diri Anda ketika saatnya tiba bagi mereka untuk pergi. Puncak dari kemerdekaan mental ini tercapai ketika jiwa tidak lagi tergoyahkan oleh pasang surut kehidupan, suka duka. Pasangan ganda seperti senang dan susah, pujian dan celaan, serta keberhasilan dan kegagalan. Seseorang yang telah mengintegrasikan pemahaman ini mampu berdiri tegak di tengah gelombang perubahan karena ia menyadari bahwa identitas sejatinya, Atman, tetap utuh dan tak tersentuh oleh dinamika materi. Inilah bentuk suara jaya yang hakiki, sebuah kedaulatan batin yang absolut dan mandiri, yang tidak tergantung pada kondisi eksternal, tidak dapat dirampas oleh pihak manapun dan senantiasa merdeka dalam keadaan apapun. Pertanyaannya untuk kita semua, para pendengar dan umat sedharma, sudahkah kita merasakan kemerdekaan ini? Jadikan PR dan perenungan di rumah untuk kasus ini. Karena yang bisa menjawab hanya diri kita sendiri. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana kaitannya dengan pembebasan diri agar merdeka dari sadribu? Apa pesan dari Sloka Sarasamucaya 494 ini? Para pendengar yang budiman, sadribu adalah 6 musuh dalam diri yang menjadi penghalang utama mencapai kemerdekaan spiritual. Para pendengar percaya bahwa dengan memahami esensi menjadikan Sloka Sarasamucaya ini berfungsi sebagai penawar utama untuk meruntuhkan keenam musuh tersebut secara sistematis. Mari kita bahas satu persatu sadripu. Yang pertama, moha atau kebingungan. Apa dampak dari moha ini? Moha membuat pikiran kabur sehingga menganggap hal yang fana sebagai hal abadi. Dalam ajaran sadripu, moha merupakan bentuk kebingungan batin atau ilusi spiritual, awidya, paling mendasar yang membiasakan kearifan dan membutakan kesadaran manusia dari hakikat kebenaran. Moha bekerja bagaikan kabut tebal yang membuat jiwa terjerat dalam ilusi kepemilikan, memicu kelekatan emosional yang keliru dengan menganggap hal-hal fana atau anitya seperti materi, status, hubungan fisik sebagai sumber kebahagiaan abadi yang harus dipertahankan secara mutlak. Sebagai akar dari berbagai penderitaan, moha mematikan jernihnya daya pikir sehingga menjadi lahan subur bagi tumbuhnya musuh-musuh batin lain seperti keserakahan, loba, dan kemarahan keroda. Pada akhirnya, seseorang yang dikuasai moha akan kehilangan kedaulatan atas jiwanya sendiri karena senantiasa tersandra oleh rasa takut, kecemasan, dan kebingungan di tengah dinamika perubahan dunia. Lalu bagaimana
Seloka Sarascamu Caya ini bisa menjadi penawar? Pernyataan Nate Tawa, mereka bukan milikmu, menyadarkan kita secara radikal bahwa objek yang kita ikat sebenarnya bukan milik kita. Kelekatan pun runtuh dengan sendirinya. Nate Tawa, mereka bukan milikmu. Kemudian sadripu yang kedua, loba keserakahan. Dampak dari keserakahan ini, dorongan untuk terus menumpuk materi karena merasa kurang. Dalam ajaran sadripu, loba adalah manifestasi keserakahan dan dahaga tak terbatas atas materi. Posisi serta kenikmatan indrawi yang menggerogoti kesadaran manusia berakar kuat dari ilusi batin. Loba menjebak jiwa dalam prasangka keliru bahwa akumulasi fisik dan penguasaan duniawi adalah sumber kebahagiaan sejati. Karakteristik paling berbahaya dari loba adalah ketidakmampuannya untuk merasa cukup asantosa. Semakin dituruti, ia bagaikan menyiram air dengan minyak yang hanya akan memperbesar jurang kehampaan di dalam diri. Ketika keserakahan ini mendominasi pikiran, kompas moral dharma runtuh. Empati tergerus dan kedamaian batin atau santi sirna karena jiwa senantiasa dikejar oleh ketakutan akan kekurangan serta dorongan destruktif untuk terus menguasai. Pada akhirnya, loba mengikis kemerdekaan sejati dan menjadikan manusia sebagai tawanan dari pundi-pundi keinginannya yang tak pernah terpuaskan. Lalu bagaimana seloka Sarascamu Caya ini sebagai penawar untuk loba atau keserakahan ini? Dalam seloka ini disebutkan, mengetahui bahwa materi datang dari adarsanam dan akan kembali ke adarsanam, membuat keserakahan kehilangan maknanya. Mengapa harus serakah menimbun sesuatu yang pasti lenyap? Sadripu yang ketiga yaitu kama atau nafsu, keinginan liar. Dampak dari kama, keinginan tak terbatas untuk menguasai dan memiliki objek duniawi. Dalam ajaran sadripu, kama merupakan gelora nafsu, dorongan ego dan hasrat indrawi tak terkendali yang menyeret kesadaran manusia ke dalam perbudakan kenikmatan fana. Meskipun keinginan dalam batas yang selaras dengan nilai kebenaran atau dharma adalah bagian dari kehidupan, kama sebagai musuh batin bekerja sebagai kecanduan psikologis yang menuntut pemuasan indera secara terus-menerus tanpa mempedulikan batas kearifan atau budi. Ketika kama mendominasi pikiran, individu kehilangan kendali atas dirinya dan mengabaikan nilai-nilai spiritual demi mengejar kepuasan sementara yang ilusif. Bahaya terbesar dari kama terletak pada potensinya yang sangat reaktif. Apabila hasrat tersebut terpenuhi, ia akan melahirkan keserakahan atau loba untuk menuntut lebih. Dan apabila dihalangi atau gagal terwujud, ia akan serta-merta berubah menjadi ledakan kemarahan atau keroda. Pada akhirnya, kama yang liar merampas kedamaian batin atau santi dan membelenggu jiwa dalam lingkaran kekecewaan yang tiada berhenti. Bagaimana meredamnya? Penawarnya adalah seloka Sarascamu Caya tadi.
Sloka ini mengingatkan bahwa objek pemuas nafsu tidak memiliki ikatan hakiki dengan diri kita. Nate sam tuam, mengikuti kama sama seperti mengejar bayangan. Kapan kita akan bisa mengejar bayangan? Sampai lari dimanapun, bayangan itu pun juga akan sama mengikut. Demikianlah kama itu menguasai dalam diri. Sadripu yang keempat disebut mada, kesombongan, kemabukan, ego. Dampaknya merasa lebih tinggi karena memiliki kekayaan, ketampanan, kecantikan, atau kekuasaan. Dalam ajaran Sadripu, mada adalah bentuk kemabukan mental dan kesombongan ego atau ahamkara yang membutakan mata hati manusia dari kearifan spiritual. Mada timbul ketika seseorang terbuai secara berlebihan oleh atribut-atribut fana kekayaan, ketampanan atau kecantikan, ilmu pengetahuan, garis keturunan maupun kekuasaan, sehingga melahirkan ilusi superioritas bahwa dirinya lebih tinggi dan terpisah dari yang lain. Keangkuhan batin ini mengikis rasa rendah hati atau anamrata dan empati, memicu perilaku merendahkan sesama serta menutup pintu bagi nasihat kebenaran. Bahaya laten dari mada terletak pada sifatnya yang menidurkan kesadaran diri. Ketika jiwa telah mabuk oleh kebanggaan ego, ia lupa bahwa segala kelebihan fisik dan posisi hanyalah fenomena sementara yang dapat sirna seketika. Pada akhirnya, mada mengisolasi manusia dalam tempurung keangkuhan sendiri, merusak tatanan hubungan sosial dan meruntuhkan nilai-nilai dharma yang menjadi syarat mutlak bagi tercapainya kemerdekaan batin. Lalu bagaimana meredam dari mada ini? Sloka Sarasamucaya memberikan penawar. Kesombongan hancur ketika menyadari bahwa apa yang disombongkan hanyalah manifestasi sementara. Saat kembali ke alam tak terlihat, semua atribut sosial hilang tak berbekas. Nate tawa, nate samtuam. Mereka bukan milikmu, kamu bukan milik mereka. Sadripu yang kelima ada kroda atau kemarahan. Dampak dari kroda ini, kemarahan biasanya timbul saat ekspektasi kita hancur atau saat sesuatu yang kita anggap milik kita direnggut atau dirusak. Dalam ajaran Sadripu, kroda adalah ledakan emosi dan gejolak amarah destruktif yang timbul ketika keinginan kama terhalangi, ego atau mada tersinggung, atau ekspektasi duniawi tidak terpenuhi. Sebagai reaksi batin yang sangat reaktif, kroda bekerja bagaikan api yang membakar jernihnya akal budi dan melumpuhkan daya timbang rasional manusia dalam seketika. Ketika amarah menguasai diri, kompas moral dharma runtuh, mendorong individu pada ucapan dan tindakan impulsif yang tidak hanya merusak keharmonisan hubungan sosial, tetapi juga mengikis kedamaian batinnya sendiri. Bahaya utama dari kroda terletak pada kemampuannya memutus rantai pertimbangan bijak, sehingga menyeret jiwa ke dalam kebingungan mendalam, sammoha, dan penyesalan di kemudian hari. Pada akhirnya, kroda menjadikan manusia sebagai tawanan dari gejolak emosinya sendiri, merampas kedaulatan batin serta memusnahkan benih-benih kearifan spiritual yang telah dipupuk.
Kemudian bagaimana meredam dari kroda ini? Sloka Sarasamujaya ini juga memberikan penawar yang disebutkan Katatraparidewana. Apa yang perlu diratapi atau dimarahi? Jika kita sejak awal kita paham bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita, rasa terenggut itu hilang sehingga kroda tidak mendapat ruang untuk tumbuh. Sadripu yang keenam disebut Matsarya, iri hati. Apa dampak dari iri hati? Dengki melihat pencapaian atau kepemilikan orang lain. Dalam ajaran Sadripu, Matsarya adalah penyakit batin berupa iri hati, dengki, dan rasa tidak senang atas kebahagiaan, keberhasilan, atau kelebihan yang diraih orang lain. Berakar dari ilusi keterpisahan dan rasa kurang yang bersumber dari ego atau hamkara, Matsarya bekerja bagaikan racun yang menggerogoti kedamaian jiwa dari dalam. Sifat paling tragis dari Matsarya terletak pada kenyataan bahwa ia membuat seseorang menderita bukan karena kemalangannya sendiri, melainkan karena melihat kedamaian dan capaian sesama. Ketika dengki mendominasi pikiran, rasa empati serta sifat mulia mudita, turut bahagia atas kebahagiaan orang lain, hancur seketika, digantikan oleh dorongan kelam untuk membanding-bandingkan dan berharap keberuntungan orang lain sirna. Pada akhirnya, Matsarya memutus kesadaran akan kesadaran universal yang disebut dengan Tatwam Asi, merusak tatanan keharmonisan sosial dan memenjarakan jiwa dalam penderitaan batin yang diciptakannya sendiri di tengah keberlimpahan dunia. Lalu bagaimana meredam dari Matsarya ini berdasarkan Sloka Sarasamujaya? Kesadaran bahwa pencapaian orang lain pun sama-sama berasal dari dan akan kembali ke yang tak terlihat. Tidak ada yang perlu dicemburui dari manifestasi yang bersifat sementara. Katatra Paridewana, apa yang perlu diratapi, diirikan? Pendengar, tiba kita pada ujung perjumpaan kita. Sloka Sarasamujaya 494 mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika seseorang tidak lagi menjadi tawanan dari ilusi kepemilikan. Dengan memotong akar kemelekatan atau moha, keenam musuh dalam diri yang disebut Sadripu tadi kehilangan kekuatannya. Seseorang yang menghayati sloka ini akan hidup di dunia dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, namun tetap bebas secara batin, seperti daun teratai yang berada di atas air tetapi tidak pernah basah oleh air. Pesan mendasar dari Sarasamujaya 494 hadir sebagai pedoman pemutus jenana asi yang memotong seluruh rantai reaksi Sadripu tepat pada akarnya, mencapai kemerdekaan sejati dari penjajahan diri. Adarsana adapatita punasca adarsanam gata nate tawa nate sam tuam katatra paridewana. Mereka berasal dari yang tak terlihat dan mereka akan pergi ke yang tak terlihat. Mereka bukan milikmu, kamu bukan milik mereka. Di sana apa yang perlu diratapi? Sarasamujaya Sloka 494. Umat Sedharma dan pendengar RRI Kendari, mari kita mengakhiri mimbar yang berbahagia ini dengan memanjatkan doa kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa. Mohon agar pikiran,
hati, dan lingkungan kita senantiasa diliputi oleh kedamaian dan kasih sayang. Mari ambil sikap Amustikarana. Om Diauh Santir Antariksam Santir Pertiwi Santir Apah Santir Osadaya Santih Wanaspataya Santir Wiswe Dewa Santir Brahma Santih Sarwam Santir Santir Ewa Santir Sama Santir Eri. Ya Tuhan, damailah di langit, damailah di udara, damailah di bumi, damailah di air, damailah tumbuh-tumbuhan, damailah pepohonan besar, damailah para dewata, damailah Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, damailah alam semesta. Semoga kedamaian senantiasa melingkupi kita semua. Akhir kata, saya Blijul mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga pemikiran sederhana ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi individu-individu yang membawa sejuknya kasih dan kedamaian di lingkungan kita masing-masing. Sampai jumpa dalam siaran Mimbar Agama Hindu berikutnya dan tetap di RRI Pro 1 Kendari 96,7 MHz. Siaran Mimbar ini juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa unduh di Play Store atau iOS dan dengarkan rekaman Mimbar Agama di aplikasi RRI Digital. Cukut kangkung sambal sere kirang langkung nunas ampur Blijul sinep antuk para mesanti. Om Santih Santih Santih Om.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk di malam hari ini. Setelah tadi kita mengikuti mimbar agama Hindu ya, dan spesial pendengar untuk di malam hari ini dalam rangka menyemarakan hari kemerdekaan Republik Indonesia serta memberikan ruang apresiasi bagi musisi jazz tanah air, LPP RRI bekerja sama dengan Icon Studio Live ini menyelenggarakan ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival ya. Ini langsung disiarkan di seluruh program 1 RRI yang ada di Indonesia dan juga melalui RRI Net dan juga YouTube RRI Net Official. Dan kita ikuti langsung ya bersama untuk di malam hari ini untuk acara musik ya pendengar bertajuk Freedom Jazz Festival.
1: Itu adalah orang-orang yang peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Peranglah, Selat Hormuz lah dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
2: Ya.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya. Musisi.
2: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Selalu siap mendukung.
2: Alhamdulillah. Aplaus Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
2: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
2: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
2: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli.
3: Siap,
2: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
3: pemberdayaan masyarakat.
2: Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
3: Pemberdayaan masyarakat.
2: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
3: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
2: Oh.
3: Karena saya musisi juga.
2: Oh, siap, siap. Bangga Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
3: Iya.
1: Betul.
3: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
2: Siap.
3: Saya enggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
2: kedua?
3: Sudah yang kedua.
2: Yang kedua.
3: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
2: Betul.
3: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi. Ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
2: Ya, close dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bear, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festival sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai

0: ini untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
1: Oke, setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda. Seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
0: Yes.
1: Betul ya. Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
0: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh tiga orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua karena berbicara tentang harmoni, itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal. Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu. Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni, hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya. Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
1: Oke, jadi one love ya musik itu ya.
0: Yes, true.
1: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan, untuk pembuka lagi nih Bear ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia legend juga ya.
0: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
1: kepala
0: di sini.
1: Kepala sekolah,
0: ya.
1: benar.
0: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
1: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari Aichi.

0: CSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
1: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
0: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Yeah? Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Noval. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five string ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, ya malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa Mas. Tapi Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak Dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juwita malam Indonesia. Malam.

0: Great Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Oke, okay, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
1: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
0: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
2: Boleh,
0: ya.
2: Betul, silakan.
0: Boleh.
2: Jadi kebetulan
0: kita
2: sekali
0: abadikan.
2: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
3: Saya surprise sekali, kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ya, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam. Dari Pak Dodi, iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya, cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
2: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
0: Terima kasih, Pak Dwiki, sweet 60 ya.
2: Sweet 60.
3: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
2: Amin.
3: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: Oh. Yes.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
0: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
2: Yes.
0: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
2: Boleh, Mas Dwiki.
0: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu sebentar.
2: Ngobrol bentar, Mas.
0: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
4: Oke. Siap.
0: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
4: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
0: Baru.
4: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
0: Oke.
4: Ya. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau? Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
0: jauh,
4: gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
0: Okay.
4: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
0: Oke.
4: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
0: Wow, sudah 80
4: jadi
0: negara.
4: Alhamdulillah.
2: Melebihi target berarti.
0: Melebihi.
4: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
0: Iya.
4: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
2: Ya.
4: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
2: sangat banyak.
4: Nah ini Nadine Adriana ya.
2: Betul.
4: Generasi berikutnya ada Basji, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
2: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
4: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua. Yay.
0: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
4: Oh ya, Freedom Jazz ini
0: festival ya.
4: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing, bukan ini closing sesi ini ya.
2: Betul, closing dari tahun
4: saya
2: ini.
4: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing. Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
2: Tahun
4: ini,
2: tahun depan ada lagi Mas.
4: Harus terus dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu, tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan, tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
0: Oh, streaming ya. Seru.
2: Masukan yang luar biasa.
0: Ada Amin Bapak Ibu.
2: Ada
0: ya.
4: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
0: Sip.
4: Ya.
0: Amin.
4: Itu aja.
0: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
2: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
0: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Yeah. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
2: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah anak-anak ini.
0: Anak-anak, waduh baik. Sih.
2: Usianya usia anak-anak.
0: Masuk bapak kakak ya.
2: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
0: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
2: Betul,
0: ya.
2: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
0: Band baru banget, grass banget.
2: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
0: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
2: Yes.
0: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: This, this. Okay, give it up for Nisi Wardoyo on saxophone. Tiela Pramatasaka on bass. Sherry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widyastuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney, Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Oke. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Anwar Kah. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? 2 dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang 2 dekade setelahnya kami bermain dengan 3 musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hen Reza song. Kalau ada yang belum tahu Enda Hen Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is song called Baby, It's You. Okay. 1, 2,

0: Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah nggak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah, dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you, Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you, Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung. Kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau memanggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya.

0: Gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI di tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
1: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh
1: Nah,
0: agak lebih,
1: tapi
0: takutnya belum pulang kantor Mbak Lia.
1: iya sih, kan
0: Gak apa,
1: waktu
0: kita
1: itu
0: kasih
1: kita
0: surat
1: weekend
0: izin
1: ya,
0: aja ya.
1: boleh. Tapi saya mau menggunakan kesempatan ini
0: Ya.
1: juga untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke,
1: Nah,
0: ada lagi.
1: kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, ragam tenun tahun ini berarti
1: Iya.
0: ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih,
1: Betul, kita
0: Mbak
1: ada
0: Lia.
1: 8 orang, saya undang mungkin ya, kalau
0: Boleh.
1: boleh ya. Jadi kita biar nggak lama,
0: Ya, kita
1: jadi
0: perkenalkan.
1: biar biar langsung.
0: Yes, yes,
1: Ada,
0: yes,
1: saya
0: yes.
1: mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini, dan teman-teman dari Komtas nanti untuk bersiap, karena kita nggak diiringi, jadi
0: Ya.
1: kita akan ngobrol.
0: Oke.
1: Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
2: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wastra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas itu kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek, tapi
1: Iya,
2: kita
1: karena
0: manggilnya Mbak
1: semuanya
2: atau
1: tetap
0: Kakak.
1: Buddha, ya kan?
2: Ya, ya budaya ya. Oke. Mbak Rihaya,
1: Ini
2: syukur.
1: pakai apa ini Mbak Rihaya hari ini,
2: Mbak
1: Mbak In?
2: Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya, ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan pulos. Ya.
1: Ulos dari Sumatera Utara,
2: Dari
1: ya?
2: Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadung.
1: Jadi ada dua tipe, dua jenis
2: Ya,
1: ulos yang digunakan.
2: ya dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung. Ya.
1: Kondenya apa nih Mbak,
2: Nah,
1: Mbak Yaya nih, jenis kondenya?
2: kondenya ini adalah konde suhut katanya ya,
1: Nah,
2: tapi
1: jadi boleh diputar dikit biar lihat.
2: ya.
1: Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
2: Ya.
1: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
2: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
1: Ya.
2: Tenun rangrang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat, itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rangrang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya. Ya, jadi kita
1: terancam punah untuk pengrajin.
2: Ya, kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
2: tangan
1: ya.
2: Ya, manual. Dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih, Mbak?
2: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya. Merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
2: ya
1: ciri
2: itu.
1: Khas Palembang itu
2: ya.
1: Songket emas.
2: Mungkin juga pakai Prada ya.
1: Ya ada ya. Pakai Prada. Ya, nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
2: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui ya. Deket ya, Banten.
2: Banten dan Baduy. Iya. Terima kasih ya. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
1: saya juga.
2: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
1: Tenun Baduy warna hitam ya. Dengan motif
2: Baduy,
1: emas.
2: Baduy ya. Kan di Banten ya, di ya. Provinsi Banten. Ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
2: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
2: Pending ya, kombinasi
1: nih ya,
2: kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan ya. Sanggulnya ini cepol.
2: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
2: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang 3 emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Apa
1: Betul.
2: mungkin apa
1: Udah lawas hitungannya
2: ya
1: kalau
2: udah
1: dalam wastra itu
2: warisan
1: wastra lawas dan kondenya nih unik juga.
2: ya
1: Ya.
2: konde modern
1: Konde
2: sebetulnya
1: modern.
2: ya tapi
1: Ya.
2: yang unik adalah jambul
1: Jambul.
2: jambul katulistiwanya.
1: Katulistiwa. Nah, ini yang
2: Ya,
1: berikutnya.
2: berikutnya ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun
2: Nusa
1: rote.
2: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya.
1: Musibah, ya.
2: Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-mama dari NTT kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
2: Ya, Kakak. Oke, okay. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
2: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT.
2: Oh,
1: Ini di
2: ada
1: ujung selatan
2: kalung,
1: Indonesia.
2: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga
1: Ya.
2: ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin ya.
2: Ya.
1: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy and the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Beli kebawah pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng begini, tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini, boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini, gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung, kita berkesempatan berkolaborasi bersama, siapa namanya?
0: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
0: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau bapak ibu saudara saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
0: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? This is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia. Yeah.
0: Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at end, enjoy.

Maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22, acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Kolektif featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRI Net yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para partner.

0: untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Terima kasih, mantap. Matthew 3, 1.

101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1 Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

nilai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Pendengar, lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar yang berbeda serta dipandang rendah oleh orang lain karena dianggap sulit untuk menggapai kesuksesan, jangan kita jadikan penghalang untuk mencapai cita-cita. Bahkan, kita bisa mengharumkan lingkungan hidup kita dengan keberhasilan dan kebaikan yang selalu dan selalu.

Mungkin saat ini Anda tidak menyukai pekerjaan yang Anda lakukan. Tapi kita juga harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, masih memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang coba kita lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan yang kita lakukan. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kita, itu yang terbaik. Jangan melulu kita melihat ke atas, karena sebetulnya kita lebih beruntung.

Kalau Anda memiliki ide-ide cemerlang untuk bisnis maupun pekerjaan di kantor misalnya, tuangkan menjadi sebuah karya nyata. Kerjakan ide tersebut dengan sepenuh hati, sesuai kemampuan, meski mungkin akan menyita waktu Anda. Tidak ada usaha yang sia-sia, dan Anda pasti akan mendapat hasil yang sepadan dengan apa yang sudah Anda korbankan, apa yang sudah Anda...

kita harus menyadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri kita, dan jangan kita tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi kita untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kita suka dengan ikhlas, dan teruslah kita belajar. Bila perlu, kita tanyakan pendapat orang-orang terdekat kita, karena mungkin mereka yang mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kita sadari, atau kekuatan tersembunyi yang ada.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama dengan program 1 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kembali besok bertemu pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui Pemancar FM 91,6 MHz dan aplikasi RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar di manapun Anda berada. Kembali bersama Pro 1 RRI Kendari yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Sepanjang kebersamaan kita untuk hari ini, tepat di hari Kamis 20 Agustus 2026, serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Kami awali dengan sajian sultra pagi ini. Akan dibuka dengan pengajian Murotal Al-Quran, kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi, akan mengetengahkan surah Al-Anfal ayat 38-75. Dirangkai dengan sajian acara Mutiara Pagi hingga di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, juga akan kembali kami hadirkan serangkaian informasi-informasi aktual dalam sajian Warta Berita Daerah Pagi. Update informasi aktual lainnya akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Juga akan hadir informasi lalu lintas dalam traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sultra. Juga informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari. Dan juga informasi Warta Berita bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan informasi-informasi aktual lainnya hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu dia serangkaian mata acara yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk mengawali kebersamaan kita dalam sajian sultra pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Iksan, serta rekan yang bertugas di pemancar lepo-lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal

0: Tepat di hari Kamis 20 Agustus 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini seperti biasa Anda juga bisa mendengarkan siaran Mutiara Pagi melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id atau juga saat ini kita live di kanal TikTok RRI Kendari bersama dengan kita akan berbincang terkait topik mengenai Maulid Nabi Muhammad dan tantangan akhlak di era digital bersama dengan narasumber Dr. Haji Hasdin Has MTHI. Beliau adalah wakil dekan 3 di Fakultas IAIN Kendari sekaligus anggota Komisi Fatwa MUI Sulawesi Tenggara. Dan saat ini beliau sudah berada di via Zoom yang juga live di TikTok RRI Kendari. Kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah bersama kita di Mutiara Pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk Mutiara Pagi kita kali ini, Ustaz, kita akan berbincang terkait Maulid Nabi Muhammad dan juga tantangan akhlak di era digital. Nantinya kita juga akan berbincang dengan para pendengar kita tentu di 0401-3124-008 atau juga via WhatsApp. Namun sebelum berbincang lebih jauh bersama dengan para pendengar kita, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan tausiah dan juga sedikit penjelasan terkait dengan topik perbincangan kita pada pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar RRI yang Allah muliakan, di sore hari ini kita bertemu kembali. Sama-sama kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah hari kemudian nanti kita termasuk golongan hamba-hamba Ta'ala yang diberikan syafaat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, topik hari ini kita bicara tentang maulid dan tantangan akhlak di era sekarang ini. Kita belajar dulu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran Karim bahwa kita mengenang kelahiran Nabi Sallam atau maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan cuma sekedar mengenang, tetapi kita ingin belajar, ingin kembali kepada khitah kita, kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghidupkan akhlak itu? Nah, Allah Ta'ala firman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kalian. Jadi Nabi sallallahu itu bukan hanya sekedar kita kagumi, tapi yang lebih penting bagaimana kita meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan sederhana begini, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada dalam diri kita? Kalau Rasulullah Sallam kita kenal sebagai orang yang jujur, apakah kita jujur?

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa bahwa di antara tujuan utama Nabi Sallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Misalnya dalam hadis Nabi Sallam sampaikan, Inna ma bu'istu diutami makarimul akhlak, hadis saya dari Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, kemuliaan akhlak. Jadi dari hadis ini kita bisa belajar bagaimana Islam itu sangat memperhatikan yang namanya akhlak, bukan hanya sekedar ibadah ritual, bukan hanya sekedar salat, puasa dan sebagainya, tetapi lebih dari itu bagaimana menjadikan semua amal ibadah kita ini, ritual kita ini menjadi sebuah akhlak yang mulia, baik kepada Allah Ta'ala maupun ketika kita berhadapan dengan sesama manusia. Bagaimana akhlaknya Nabi? Quran mengatakan karena khuluqul Sayyidah Aisyah istri Nabi SAW ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, Sayyidah Aisyah, karena khuluqul Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Quran. Maksudnya bagaimana itu? Ketika Al-Quran mengajarkan kejujuran.

0: Ya, artinya beliau SAW jujur. Ketika beliau Al-Quran mengajar kasih sayang, Nabi SAW itu mendebarkan kasih sayang. Ketika Al-Quran mengajarkan kesabaran, beliau SAW sangat sabar. Ketika Al-Quran mengajarkan keadilan, beliau berlaku adil. Ketika Al-Quran mengajarkan kerendahan hati, beliau SAW adalah orang yang tidak sombong. Oleh karena itu, mari kita lihat kita punya akhlak. Ya. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana saja, misalnya ya. Akhlak-akhlak kita tersenyum kepada saudara kita, tersenyum sama orang-orang yang dekat dengan kita, itu akhlak yang baik. Mengucapkan salam, itu akhlak yang baik. Berbicara dengan sopan, menghormati orang tua, menghargai guru, tidak menyebarkan aib orang lain, itu akhlak yang baik. Tidak memfitnah, itu akhlak yang baik. Menepati janji, itu akhlak yang baik. Dan lain-lain sebagainya. Pendengar yang Allah muliakan, nah sekarang ini kita hidup di zaman media sosial yang luar biasa. Ya, jangan karena kita tidak berhadapan langsung, terus kita merasa bebas melakukan apa saja. Ya, jangan hanya karena kita menggunakan jari, terus kita tidak bertanggung jawab. Dan seterusnya. Ya, jadi tantangannya itu ketika kita menggunakan media sosial, pertanyaan, apakah yang kita kerjakan ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah itu menyakiti orang lain? Ya, sebenarnya begini, para pendengar yang Allah muliakan, kita ini terkadang terlupa dan butuh orang-orang yang selalu mengingatkan kita tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang hanya gara-gara kita merasa bahwa tidak diawasi, kita bebas melakukan apa saja. Ya, jadi ada slogan begini, dulu itu mulutmu harimaumu, sekarang ini bertambah jempolmu harimaumu. Nah, ini yang apa namanya? Nauzubillah kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian ya, komen-komen para netizen di media sosial dan lain sebagainya, perilakunya dan lain sebagainya, aduh, sangat-sangat jauh. Makanya penting saya rasa, para pendengar yang Allah muliakan, sangat penting ya bahwa sekarang ini kita kembali membaca sirah Nabi SAW, kita kembali diingatkan dengan siapa Nabi SAW, dengan akhlak Nabi SAW, mudah-mudahan dengan itu kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang kembali ke khitah. Saya pikir demikian pengantarnya. Barakallahu fiik.
1: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita simak bersama seperti apa penjelasan terkait dengan topik perbincangan kita untuk Mutiara Pagi kali ini. Ini bertepatan dengan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seperti yang disampaikan oleh Ustadz sebelumnya bahwa ini tentang mengingat kapan Rasulullah lahir, seperti itu ya. Baik, 0401-3124-008 atau juga boleh mengirimkan pesan singkat di 0813-5450-967. Dua jalur komunikasi yang bisa Anda pergunakan untuk kebersamaan kita pada Mutiara Pagi kali ini, pendengar. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan nantinya juga akan bisa kita kupas atau juga bisa dijawab oleh narasumber kita. Ada Pak Arif Yusuf di Bende tepatnya yang sudah bersama di ujung telepon, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
1: Ya, Pak Arif, silakan.
2: Pak Ustaz, dengar ya Pak ya Pak Ustaz?
1: Iya, bisa.
0: Allah, dengar.
2: Iya, Pak Ustaz, bahwa adalah yang saya pertanyakannya adalah diskusi kita hari ini adalah hanya dua hal, Pak Ustaz. Yang pertama adalah bagaimana terkait sejarah Nabi Muhammad SAW sebagai Muslim. Jadi, ya. Yang kedua adalah seorang kepala sekolah tiba-tiba diberi rekomendasi.
1: Baik, Pak Arif, terima kasih ya sudah bersama. Kita ambil pertanyaan yang pertama sesuai dengan tema kita. Karena untuk pertanyaan yang kedua ini sepertinya sudah berulang dipertanyakan kepada narasumber-narasumber yang juga selalu hadir di Mutiara Pagi, dan ini tentunya sudah terjawab juga sebelumnya. Baik, untuk pertanyaan pertama ini Ustadz, terkait dengan seperti apa sebenarnya sejarah Nabi Muhammad yang tentunya ini harus terus bisa disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya agar sejarah ini tidak terkikis dan juga tidak hilang, begitu Ustadz.
0: Ya, baik. Benar sekali ya. Saya setuju sekali Mbak Sophie ya, bahwa sejarah Nabi Sallam itu mesti selalu terulang dan selalu diajarkan kepada kita dan juga kepada generasi-generasi kita. Saya pikir Alhamdulillah di Kota Kendari kita ini begitu banyak momentum-momentum untuk belajar ya, terutama ketika perayaan Maulid Maulid Nabi Sallam ya. Sebenarnya perayaan Maulid ini isinya sebenarnya adalah itu yang ingin kita kejar, bahwa bagaimana mengajarkan kepada generasi tentang siapa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan persoalan-persoalan yang lain, tapi ada bahasa sederhana itu dalam bahasa agama taklim. Jadi kita belajar siapa itu Nabi Sallam. Kita berkumpul, bagaimana kita bersalawat kepada Nabi Sallam dan sebagainya. Ada pun masalah makanan-makanan dan sebagainya itu euforia namanya, rasa syukur kita dengan kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia adat ya, dia adat, bukan ibadah. Artinya tanpa makanan, tanpa apa pun semuanya boleh saja, tidak ada masalah ya. Jadi saya pikir yang paling utama adalah bagaimana menangkap ketika ada momentum Maulid Nabi Sallam itu, bagaimana kita menangkap pelajaran apa yang kita bisa pelajari. Karena belajar tentang Nabi Sallam itu tidak cukup memang hanya dengan 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari ya. Dia luar biasa sekali, sepanjang hidup kita belajar tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlaknya, bagaimana perjuangannya dan lain sebagainya ya. Sehingga kemudian tidak cuma sekedar kita berkata bahwa saya mencintai Nabi Sallam, tapi kita berupaya untuk mewujudkan ya, akhlaknya Nabi ya, ajarannya Nabi Sallam dalam kehidupan kita, walaupun dalam hal yang tadi saya sebutkan, hal-hal yang sangat sederhana, senyum kepada seseorang, menghormati orang lain, ada orang yang mau dibantu kita bantu dan sebagainya. Itulah akhlaknya, itulah akhlak Nabi Sallam ya. Jadi saya cuma mau sampaikan begini, kalau kita mau belajar tentang Nabi Sallam itu banyak sekali momentumnya. Kemudian kalau kita ingin membuka wawasan itu banyak sekali wawasannya, apalagi dengan media sosial sekarang ya, kita bisa belajar kepada ulama-ulama kita langsung ya melalui media sosial. Ataupun kalau kita senang membaca, itu ada 2 buku yang luar biasa sekali kalau memang kita bisa sempat membacanya. Ada namanya, pertama, ada namanya kitab Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmidzi. Ya, itu berbicara dari segala aspek tentang Nabi SAW, baik dari segi fisiknya, baik dari segi perilakunya SAW, dan lain-lain sebagainya. Ya, ada juga kalau membicara sejarah Nabi SAW, itu banyak sekali kitab-kitabnya ya. Tapi di antara yang terbaik itu misalnya ada kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Abdul Rahman Al-Barakfuri dari ulama besar dari India. Itu memang sesuatu yang sangat luar biasa dan juga mendapatkan buku itu mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang sejarah di era modern ini. Ini tuh rujukan-rujukan yang kalau kita sempat berinteraksi, bisa sempat membaca dan sebagainya, itu akan jauh lebih bagus. Nah, kalau tidak sempat, maka hadirilah taklim-taklim, acara-acara Maulid Nabi Sallam. Dengan itu kemudian kita bisa kembali mengenang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan cuma sekedar mengenang, saya bilang tadi, tapi bagaimana meneladani akhlak dan perilaku Nabi Sallam dalam kehidupan kita. Oke.
1: Baik. Demikian Pak Arif ya, sudah terjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Kita ke pertanyaan di WhatsApp juga. Ini Ustadz, ada Pak Andi yang menanyakan bahwa kita ini seringkali Ustadz, ini kita seringkali sangat antusias ya ketika merayakan Maulid Nabi Muhammad, tapi ketika setelah acara selesai, ini selesai juga begitu, kehidupan kembali seperti biasa. Nah, apakah ini menjadi tanda bahwa keimanan kita sudah terkikis, bukan hanya ikut memperingati saja tapi tidak meneladani isinya? Ini seperti apa ini, Ustadz?
0: Ya, sebenarnya kalau kita bicara yang ideal, tentu ketika kita menghadiri majelis-majelis Nabi Sallam, semakin bertambah kita punya keimanan. Ya, tapi itu kan kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya. Al-Qur'an itu, kalau bicara tentang Al-Qur'an ya, dia kalau bicara tentang pilihan itu, Al-Quran yang memberikan pilihan yang luar biasa kepada manusia untuk menentukan keinginannya. Ya, wahadainahu najdain ya, kami tunjukkan manusia itu 2 jalan. Silakan dia pilih yang mana. Ketika dia mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, dia ikuti, Alhamdulillah. Kemudian ketika dia pilih untuk tidak mengikuti, itu juga keinginan manusia itu sendiri. Tapi kemudian Al-Quran itu dia bungkus perilaku itu atau pilihan itu dengan misalnya peringatan, bahwa apapun pilihan kita nanti akan di apa namanya suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah juga risalah atau pesan Nabi Sallam ketika Allah mengutus Nabi Sallam. Jadi Allah mengutus nabinya itu untuk mengingatkan manusia bahwa akan ada ya kehidupan-kehidupan di setelah kematian ini. Kan hidup di dunia ini bukan cuma sekedar hidup begitu saja, tetapi akan ada kehidupan-kehidupan setelah dunia ini, dan dengannya itu kemudian kita memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat. Itu diantara risalah pentingnya Nabi SAW datang. Jadi nanti kemudian setelah risalah itu atau pesan itu sampai kepada manusia bahwa ada Tuhan, ada kehidupan setelah kematian ini, nanti pertanyaannya bagaimana cara menghadapi itu. Itulah kemudian Nabi SAW memberikan contoh. Telah ada dalam diri Nabi SAW itu sudah teladan yang baik. Bagaimana caranya menuju ke arah itu dengan yang baik, membekali diri dengan yang baik, nah, ikuti Nabi SAW. Bukan cuma sekedar kita kagum dengan sosok Nabi SAW, bukan cuma sekedar kita merasa atau mengucapkan dengan lisan kita cinta Nabi SAW, tetapi juga mengikuti. Nah, begini Mbak Sofia, saya ingatkan dalam Al-Quran misalnya, Allah Ta'ala itu berkata surah Imran ya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian betul-betul sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, mengaku bahwa ada Tuhanmu, fattabi'uni kata Nabi SAW, ikuti saya. Nanti apapun hasilnya nanti, itu bukan kita yang mau, tapi Allah yang berikan jaminan, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ya, Allah akan mencintaikan. Kalau sudah Allah cinta sama hambanya, sudah sayang. Kalau orang kita yang selesai bola-bola, kalau Allah sudah sayang sama kita, sudah saya bola-bola. Ya, segala sesuatu jadi mudah. Segala sesuatu apa yang kita inginkan, insya Allah Allah kabulkan. Jadi, sekali lagi, tentu dengan menghadiri majlis-majlis itu, kita ingin ada apa perubahan. Paling tidak kembali ke kita kembali. Ya, memperingati maulid kita jadi lebih jujur, mendengarkan Nabi SAW kita jadi lebih lembut, mendengarkan sirah Nabi SAW kita menjadi lebih sabar, ya. Kemudian mengingat perjuangan Nabi SAW itu semakin membuat kita peduli terhadap sesama. Jadi bukan cuma sekedar kita mengatakan saya sayang sama Nabi SAW, tetapi juga kita kuatkan bahwa saya akan mengikuti perilaku dan akhlak Nabi SAW.
1: Baik. Okay. Ustaz, sudah ada Pak Saidin juga di Andonohu, bersama di ujung telepon. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Assalamualaikum, Mbak Sofi.
1: Silakan, Pak Saidin. Iya.
3: Assalamualaikum, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau bertanya ini, Pak Kiai, sesuai tema kita pada subuh hari ini.
1: Iya.
3: Yaitu tentang maulid. Kalau kita kembali pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah, itu perjalanannya belum selengkap seperti sekarang ini. Perjalanan saja Rasulullah, kalau ke sana kemarin jalan kaki, jalan melalui kendaraan unta, tapi apa yang diperjuangkan selalu sukses. Jika dibanding dengan zaman sekarang ini, malah transportasi sudah lengkap, transportasi sudah lengkap, tapi masih banyak tantangan-tantangan di sana sini. Mengapa seperti itu, Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung dijawab, Ustaz, terkait dengan perjalanan perjuangan Rasulullah dibanding dengan zaman sekarang yang ketika berbicara soal perjalanan yang sudah transportasinya udah lengkap ini, mau pakai helikopter ada, mau pakai apapun itu bisa begitu ya. Tapi kenapa kalau setiap apa yang ingin diperjuangkan itu kok kayaknya tidak sehebat Rasulullah begitu yang selalu berhasil ketika melakukan perjuangan-perjuangannya? Silakan, Ustaz.
0: Baik. Ya, saya rasa begini, kita harus kembali sadar ya bahwa zamannya Nabi itu beda dengan zaman kita.
1: Iya.
0: Tantangan yang dihadapi Nabi SAW dan tantangan kita itu berbeda. Ya, jauh sekali. Ya, tetapi esensinya, tujuannya itu sama. Semuanya sama ya. Bahkan Nabi dengan Nabi-Nabi sebelumnya itu berbeda, dia punya tantangan. Tapi tujuannya sama, esensinya satu. Jadi kalau Nabi SAW, Abdul Makutun Nabi Muqabila ilahi illallah. Jadi Nabi SAW perjuangan kami itu satu saja, apa itu? Menegakkan la ilaha illallah. Caranya berbeda. Ya, Nabi SAW itu diuji dengan berbagai macam cobaan, kita belajar dari ujian itu, bahwa bahkan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan diuji. Bagaimana dengan kita ini yang tidak punya apa namanya, tidak bisa menjamin kita punya posisi dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentu ujiannya pasti akan jauh lebih banyak, jauh lebih apa namanya, bervariasi. Nah, tinggal bagaimana caranya kita punya bekal, bagaimana caranya kita punya apa namanya, pegangan menghadapi segala situasi tantangan ini. Jawabannya sederhana sekali, ikuti Nabi SAW. Ya, ikuti Nabi SAW. Kita punya banyak pekerjaan, kita punya banyak aktivitas, tapi Nabi SAW juga begitu, punya aktivitas yang banyak, punya perjuangan luar biasa, tapi beliau SAW misalnya tetap salat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harusnya demikian. Banyak sekali kita punya tantangan, banyak kita punya problematika hidup dan lain sebagainya. Ya, selayaknya kita juga kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dan kita punya banyak cita-cita, banyak keinginan. Nabi juga sallallahu juga demikian. Tapi dengan keinginan itu kemudian dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga demikian. Makanya sekali lagi kalau kita kembali ke ayat yang tadi saya ingatkan, kedekatanlah kum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi dalam diri Nabi itu ada uswah. Uswah itu apa namanya, suri teladan. Jadi begini, saya kebetulan juga dosen di kampus itu dalam bidang bahasa Arab. Jadi uswah itu dia maknanya lebih daripada sekedar teladan. Ya. Jadi bukan cuma sekedar teladan biasa, tapi teladan dalam segala aspek. Ya. Bahkan dalam hal yang kita menurut kita di luar kontrol. Misalnya apa? Misalnya ketika marah. Itu kan orang marah kan di luar kontrol. Tapi Nabi SAW itu juga marah. Tapi beliau melihatkan bagaimana marah yang tepat. Marah yang istilahnya yang terukur. Ya. Nabi cemburu. Ya, Nabi cemburu. Tapi Nabi melihat bagaimana, melihat bagaimana ini cemburu yang wajar. Ketika anaknya Nabi SAW meninggal, beliau mengeluarkan air mata. Ya. Tapi kemudian dia perlihatkan bahwa kesedihan itu tidak mesti membuat orang larut. Misalnya sampai apa namanya, memaki-maki, sampai berteriak, sampai berguling-guling dan sebagainya. Ya. Jadi itu semua, itu namanya uswah namanya. Uswah itu baik dari kanan-kiri, baik dari dalam, baik dari luar, itu namanya uswah. Jadi kalau memang kita mau selamat, mau sukses, mau berhasil, sederhana sekali, ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian ya, barakallahu fiik.
1: Baik, demikian Pak Saidin di Andonohu, terjawab ya untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Ustadz, kita ke WhatsApp juga, ada yang bertanya, ini kadang Ustadz kita membagikan konten agama, tapi setelah itu masih suka bergosip atau berkata kasar. Nah, apakah ini berarti kita sedang menggunakan agama hanya sebagai tampilan saja atau bagaimana ini?
0: Pertama ya, ini poin yang apa namanya, pertanyaan menurut saya sangat luar biasa ya. Pertama, membagikan konten itu sangat bagus.
1: Iya.
0: Ya, sangat-sangat bagus. Bahkan dalam seperti apa namanya, dalam setiap gerakan kita ya, setiap jari kita mengetik, kalau memang ada pesan-pesan dakwahnya itu akan jadi luar biasa. Dan mudah-mudahan itu jadi jari namanya. Amal jari itu artinya walaupun kita sudah lupa, Allah catat. Ya, walaupun kita sudah bahasa kita, walaupun kita sudah tertanam nanti dalam tanah, Allah catat itu, pahalanya tetap mengalir. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Adapun kalau misalnya sambil kita mengirim pesan dakwah terus kita juga bergosip dan lain sebagainya ya, ada dua hal. Ya. Yang pertama, tetap kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa namanya, Allah maafkan kita punya perilaku yang kira-kira yang dalam kita sendiri mungkin bahwa itu perilaku yang tidak benar. Oke. Okay? Yang apa namanya, yang kedua ya, mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan dakwah kita itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita ya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, begitu pesan agama ya. Perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapuskan atau bisa menghilangkan ya apa namanya, kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan. Jadi perbanyaklah, tetap sederhana sekali kita punya hidup ini. Perbanyak berbuat baik, insyaallah Allah memuliakan kita. Adapun kita punya kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kita ya. Nah, itu satu sisi. Kemudian yang kedua, tentu kita ingatkan juga ya, bahwa memang selayaknya sebagai seorang muslim itu ketika dia memberikan pesan-pesan yang baik, mengajak orang berbuat baik, mengajak orang berakhlak yang mulia, maka selayaknya dia memperbaiki diri. Ya, karena dalam Al-Qur'an itu ada peringatan ya peringatannya itu Allah pesankan kepada para orang-orang yang sering menyebarkan dakwah konten itu untuk selalu melihat dirinya dan memperbaiki dirinya, ya, kata diantara dosa-dosa besar itu adalah limataquluna ma la taf'alun. Al-Quran, kenapa bisa kau mengajak seseorang berbuat baik tapi kamu tidak laksanakan, atau kenapa bisa kamu larang orang berbuat kejahatan terus kamu yang kerjakan? Itu celaan daripada langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada perilaku manusia yang seperti ini. Nah, itu dua pesan insyaallah. Barakallahu fiik.
1: Baik. Ustadz, ini tadi terkait dengan era digital seperti yang disampaikan Ustadz sebelumnya ya, bahwa agak susah ini mengontrol jari-jari ketika berkomentar di media sosial begitu. Nah, kalau misalnya kita berkomentar, melihat teman kita begitu ya melakukan kesalahan di media sosial. Nah, apakah lebih baik menegur mereka ini lewat komentar di pesan pribadi atau secara langsung, atau sesuai seperti apa sebenarnya yang sesuai dengan akhlak Islam begitu?
0: Baik, ada dua hal Mbak Yofi ya. Ketika melihat ada kejanggalan, ada kerusakan di dalam pandangan kita, dalam jangkauan kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, Nabi perintahkan kita untuk merubah dengan segala kemampuan kita yang terbaik. Misalnya Nabi sedang sampai dalam sebuah hadis ya, man ra'a minkum munkaran fa yughayyiru bi yadihi, fa lam yastati fa bi lisani, fa lam yastati fa bi qalbi, wa dhalika adaful iman. Artinya itu begini, siapa saja di antara kalian, siapa saja yang melihat ada kemungkaran, kemungkaran itu sesuatu yang tidak semestinya, baik hal itu yang besar ataupun yang kecil, ya, fa yughayyiru bi yadihi, hendaknya dia rubah dengan kemampuan dia, dengan kekuatannya, dengan potensinya. Failam yastati, kalau dia tidak mampu, pabilisan, maka dengan lisannya. Nah, kalau dia tidak mampu, maka rubah dengan hatinya. Ya, maka merubah dengan segala potensi tergantung posisi kita. Kalau saya misalnya manajer, saya bisa tegur saya punya bawahan. Saya seorang dosen, saya bisa tegur saya punya mahasiswa. Ya, tapi kalau misalnya saya tidak mampu karena dia mungkin posisinya sama atau mungkin lebih tinggi dari saya, maka saya gunakan kemampuan saya. Apa itu? Misalnya dengan berdakwah. Yang kedua, misalnya dengan menulis, ngetik tadi Mbak Sophie mengatakan di media sosial kita bisa enggak kita komen yang baik-baik. Oke, Sophie. Yeah. Dengan lisan kita itu mengetik dengan tangan itu lisan, setara dengan lisan. Ya. Nanti yang paling tidak istilahnya kalau misalnya tanda lemahnya iman itu, di antara tanda lemahnya itu adalah membenci kejahatan itu dengan hati kita. Paling tidak ketika melihat itu, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bukan keluarga saya yang kena seperti ini. Ya. Membenci perbuatannya, bukan sekali lagi ya, membenci perbuatannya bukan orangnya. Nah, itu akhlaknya Islam seperti itu. Jadi bukan orangnya, tapi kita mengharapkan dia kebaikan. Mudah-mudahan suatu saat Allah memuliakan dia dengan taubat dan lain sebagainya. Tapi yang kita benci adalah perbuatannya. Misalnya ya, kita melihat di media sosial, misalnya begini, di beberapa waktu ini kendaraan banyak sekali tawuran anak SMA. Nauzubillah min dzalik. Ini bukti juga itu indikasi bahwa memang kita jauh dari akhlaknya Nabi. Memang para pendidik ini agak jauh sedikit dari himbauan-himbauan kepada anak kita. Yeah. Itu harus kita koreksi diri sendiri, baik di tingkat bawah sampai tingkat perguruan tinggi. Memang satu fenomena ini. Kita mesti mengakui itu bahwa itu kelemahan kita dalam berdakwah. Iya. Kemudian, bagaimana cara merubahnya itu? Masing-masing kita, yang ibu rumah tangga, ajar anaknya baik-baik.
1: Iya.
0: Kasih nasihati. Iya. Dan seterusnya ya, guru dia kasih nasihati di sekolah, kalau tidak mampu dia hukum, orang tua juga demikian, temannya juga demikian. Ya, baik melalui lisan secara langsung ataupun secara WhatsApp atau tulisan ya, iya, dan lain sebagainya.
1: Baik, Ustaz.
0: Kemudian saya tambah sedikit Mbak Sofia. Iya. Kemudian yang kedua, pertanyaan itu bagaimana caranya? Nah, ini caranya juga mesti mesti diperhatikan ya.
1: Iya.
0: Kita ingin merubah sesuatu itu jangan sampai justru makin besar. Jadi seperti kita memadamkan api karena tidak tahu caranya, justru apinya makin besar. Berdakwah juga begitu, punya cara, punya tata cara, punya akhlak, situasi dan kondisi, ya. Makanya kata Nabi SAW, kalau misalnya begini, di antara akhlak yang Nabi SAW itu beri pesankan, kalau Anda mau menegur seseorang, jangan di depannya orang.
1: Iya.
0: Apalagi menegur pemimpin, menegur ibu wali kota, menegur Pak Kabak dan lain sebagainya, kepala dinas, jangan di depannya langsung. Ya, tapi tegur dengan cara-cara yang lain. Ya, cara yang lebih soft dan lain-lain. Itu akhlaknya Nabi SAW. Iya. Ya. Nah, saya kira iya. Ya itu poin-poin saya. Jadi selain kita ingin merubah, juga tahu tata cara bagaimana cara merubah perilaku-perilaku menyimpan. Okay.
1: Baik, tentunya dengan cara-cara yang santun, Ustadz ya. Dan Ustadz, sayang sekali waktu kebersamaan kita untuk via Zoom kita saat ini juga sudah harus berakhir. Kita masih semoga kedepannya akan berbincang dengan topik-topik yang lebih seru lagi tentu untuk para pendengar kita. Sebagai penutup, Ustadz silahkan singkat.
0: Baik, sebagai penutup, mudah-mudahan Allah telah berikan kita umur yang panjang, Allah berikan kesempatan kesehatan, ya. Intinya sebenarnya dalam setiap momentum bersentuhan berkaitan dengan Nabi SAW itu bukan hanya sekedar kita mengagumi Nabi SAW, tapi juga mengniatkan dan berusaha semua sekuat tenaga untuk meneladani real dalam kehidupan kita bagaimana akhlak Nabi SAW, bagaimana perilaku Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua berdoa, berupaya, semua kita ini tanpa terkecuali orang-orang yang beriman ini, kita berupaya bagaimana di hari kemudian nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir demikian ya. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz sudah hadir bersama dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini tepat di hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di live telepon kita atau juga di jalur WhatsApp untuk topik perbincangan kita terkait Maulid Nabi Muhammad dan juga tantangan akhlak di era digital bersama dengan narasumber Dr. Haji Hasdin Has MTHI. Dan semoga saja apa yang sudah disampaikan ini menjadi syafaat dan juga manfaat untuk kita semua. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Kita diberikan kesempatan untuk bimbel di Magelang.
2: Ruang ramah sudah tersedia di mal pelayanan publik, walaupun mungkin pada dasarnya belum secara terpenuhi semua ya.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan reward bagi para anggota Paskibraka. Dinas Pertanian bau-bau dorong warga kembangkan peternakan ayam telur. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan reward bagi para anggota Paskibraka berupa fasilitas bimbingan belajar gratis ke Akademi Militer atau AKMIL. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
3: Sebagai bentuk apresiasi dan wujud kebanggaan atas suksesnya pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2026, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan reward bagi para anggota Paskibraka. Apresiasi tersebut diwujudkan melalui fasilitas bimbingan belajar gratis bagi para anggota Paskibraka yang memiliki cita-cita untuk melanjutkannya ke Akademi Militer atau AKMIL. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengatakan program bimbel khusus ini diberikan untuk mematangkan kesiapan fisik, mental, hingga akademik para purna paskibraka agar mampu bersaing secara maksimal dalam tahapan seleksi calon taruna. Guna memastikan kualitas pembekalan, pemerintah telah menjalin komunikasi dan kerjasama langsung dengan pihak Akademi Militer di Magelang. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan pelatihan yang intensif dan terarah bagi para purna paskibraka sebelum menghadapi proses seleksi secara resmi.
1: Biasanya mereka kan melakukan bimbel di sini. Nah, kebetulan yang saya sudah bertemu langsung dengan Guru Akademi Militer, dan pada saat itu saya minta agar kita diberikan kesempatan untuk bimbel di Magelang. Gubernur Akademi Militer mengiyakan dan bahkan menyediakan tempat sehingga mereka yang akan punya keinginan untuk masuk ke Akademi Militer, maka akan kita bimbelkan ke Magelang. Kira-kira seperti itu.
3: Atas dukungan dan respon positif dari pihak Akademi Militer, para purna paskibraka yang terpilih nantinya akan diberangkatkan langsung ke Magelang. Selama di sana, mereka tidak hanya mendapatkan bimbingan materi, tetapi juga akan memanfaatkan fasilitas latihan yang telah disiapkan secara khusus oleh AKMIL. Pemberian reward berupa fasilitas bimbel gratis diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para purna paskibraka untuk terus mengukir prestasi.
0: Sementara itu, pendengar, strategi komunikasi kreatif melalui media digital dan kolaborasi generasi muda menjadi kunci memperkenalkan budaya lokal di era digital. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
4: Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang efektif untuk mengenalkan tradisi, bahasa daerah, kesenian, kuliner, hingga kearifan lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Hal Oleo Kendari, Yunita Simatupang mengatakan, strategi komunikasi budaya lokal di era digital perlu dikemas secara kreatif agar mampu menarik perhatian generasi muda. Konten budaya tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi perlu dikemas dalam bentuk yang sesuai dengan karakter pengguna media digital.
5: Mereka tidak hanya menjadi pewaris budaya, tapi juga bisa menjadi produsen berita atau produsen budaya lokal itu sendiri. Jadi mereka tidak hanya menerima, tapi juga bisa menjadi produsen, bisa jadi partisipan, dan juga bisa menyebarkan.
4: Selain kreativitas, penggunaan bahasa yang komunikatif serta pemilihan informasi yang tepat juga perlu diperhatikan agar pesan budaya tidak kehilangan makna. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, akademisi, pelaku seni, dan generasi muda juga diperlukan untuk memperkuat promosi budaya lokal. Melalui strategi komunikasi yang tepat, budaya lokal diharapkan tetap dikenal, dihargai, dan diwariskan di tengah perkembangan teknologi digital.
0: Beralih ke informasi lainnya, masyarakat pesisir di Kampung Nelayan Merah Putih Desa Surwijaya Kabupaten Konawe mendapatkan akses layanan keuangan dan pengembangan usaha melalui rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan layanan langsung dari OJK, pihak perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, serta PNM untuk memberikan konsultasi edukasi keuangan, serta informasi mengenai akses pembiayaan kepada masyarakat. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan formal sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola pembiayaan selain layanan keuangan. Masyarakat juga mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas secara gratis seperti servis mesin nelayan, ekoprint, dan sablon untuk mendukung pengembangan keterampilan dan usaha. Bismi mengatakan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir perlu didukung tidak hanya melalui akses modal, tetapi juga peningkatan kemampuan mengelola usaha dan pemahaman terhadap layanan keuangan. Di mana menurutnya, edukasi tersebut juga diperlukan agar masyarakat mampu menggunakan produk dan layanan keuangan secara bijak serta menghindari resiko kejahatan finansial. Kolaborasi antara KKP, OJK, pemerintah daerah, dan pelaku usaha jasa keuangan di KNMP Surwijaya diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Saudara pendengar, Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya, jumlah peternak ayam petelur terbatas. Dinas Pertanian Bau-Bau dorong warga kembangkan peternakan ayam petelur. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Aude Nurliani.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur. Langkah ini dinilai penting karena jumlah peternak ayam lokal petelur di Kota Bau-Bau masih sangat terbatas, sementara kebutuhan telur di Kota Bau-Bau cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat Bau-Bau masih harus mengandalkan pasokan telur dari luar daerah, di antaranya Makassar dan Surabaya. Kebutuhan telur juga diperkirakan semakin meningkat seiring dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati, mengatakan saat ini hanya terdapat 4 pelaku usaha yang bergerak di sektor peternakan ayam petelur dengan estimasi populasi hanya 2.100 ekor. Menurutnya kondisi tersebut berbeda dengan peternakan ayam pedaging yang jumlah pelaku usahanya jauh lebih banyak. Minat masyarakat pun untuk mengembangkan ayam petelur masih rendah, selain terkendala biaya, juga ketersediaan pakan.
7: Selain ayam petelur lah, itu memang ada banyak ayam, terutama ayam kampung dengan ayam pedaging itu banyak, tapi kalau untuk telur, ayam petelur itu kurang, karena memang peminatnya berkurang karena pakannya juga kan termasuk mahal, dan ini kalau ayam petelur, itu kan menghasilkan produk, dia produk telur jadi kalau tidak seimbang makanannya ya telurnya tidak bisa dijual karena kalau tidak seimbang makanannya, telurnya kalau bukan lembek, ya keras tentu tidak bisa dijual.
6: Justiati menjelaskan, usaha ayam petelur membutuhkan komposisi pakan yang seimbang. Kesalahan dalam pemberian pakan dapat mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan sehingga berpotensi tidak layak jual. Yusliati menilai pengembangan peternakan ayam petelur di Bau-Bau memiliki peluang cukup besar mengingat kebutuhan telur masyarakat relatif tinggi dan selama ini sebagian kebutuhan masih dipenuhi melalui pasokan luar daerah. Namun bagi masyarakat yang ingin memulai usaha ayam petelur dalam skala kecil, Yusliati mengingatkan pentingnya pengolahan kandang. Peternakan dengan populasi di bawah 200 ekor tetap harus memperhatikan kebersihan dan juga pengolahan limbah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan keterbatasan peternak dan populasi ayam petelur di lokal saat ini, Pemkot Bau-Bau berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik mengembangkan usaha tersebut. Selain berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi warga, peningkatan produksi telur lokal juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melapor.
0: Masih dari Kota Bau-Bau, pendengar Perum Bulog, Bau-Bau memastikan stok beras masih mencukupi hingga akhir tahun. Diharapkan bantuan pangan dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
8: Kalau secara nasional, angka beras yang dipasok Perum Bulog itu kurang lebih 25 juta ton. Dan secara sutra, Sulawesi Tenggara, di 80 ribu ton itu masih ada.
9: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Sulawesi Tenggara masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Kondisi tersebut menjadi salah satu modal penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Hal itu disampaikan Kepala Cabang Perum Bulog Bau-Bau Ritno saat memberikan sambutan pada pelepasan bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September di Gudang Bulog Wangkanapi, Kota Bau-Bau pada Selasa kemarin. Ritno mengatakan penyaluran bantuan pangan saat ini ditargetkan berlangsung hingga akhir Agustus. Namun, pemerintah diharapkan dapat melanjutkan program tersebut hingga akhir tahun sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, keberlanjutan bantuan pangan penting karena kondisi harga sejumlah komoditas masih mengalami dinamika dan membutuhkan perhatian bersama. Bulog juga terus menjalankan berbagai langkah stabilisasi, termasuk penyaluran beras SPHP dan komoditas pangan lainnya.
8: Yang insya Allah mungkin nanti ke depan secara simultan pemerintah akan mengalokasikan anggaran dan biaya sehingga bantuan pangan ini tidak berhenti sampai dengan di bulan September. Insya Allah sampai dengan akhir tahun sehingga menjadi program yang bisa disinergikan dengan pemerintah daerah dalam hal stabilisasi harga pangan yang dalam kata panel kemarin ini masih mengalami dinamika yang cukup perlu mendapatkan atensi yang cukup.
9: Di sisi lain, Ritno memastikan ketahanan stok beras yang dikuasai Bulog masih dalam kondisi aman. Ketersediaan stok tersebut diperkuat dengan pemerataan cadangan beras antar gudang Bulog di wilayah Sulawesi Tenggara. Selain menjaga ketersediaan pangan, Bulog Bau-Bau terus memperkuat perannya dalam menyerap hasil produksi petani lokal. Penyerapan dilakukan tidak hanya terhadap komoditas beras, tetapi juga mulai diperluas pada komoditas jagung.
8: Kalau secara nasional, angka beras yang dipasok per bulog itu kurang lebih 25 juta ton. Dan secara sutra, Sulawesi Tenggara di 80 ribu ton itu masih ada. Meskipun gudang Bulog Wangkanapi bukan entitas yang menjadi daerah sentra produksi, tapi dengan pemerataan stok yang ada di sutra sejumlah 80 ribu, kita masih ditopang oleh gudang-gudang bulog lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara.
9: Ritno berharap program bantuan pangan dan stabilisasi harga dapat terus disinergikan dengan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar intervensi pangan tidak hanya menjaga pasokan dan harga, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara luas. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali kita update informasi dari Kota Kendari. Pendengar, Kota Kendari siapkan akses ramah disabilitas. Pastikan kemudahan dan kesetaraan layanan bagi seluruh warga. Selengkapnya, Helidiawati Kadir melaporkan.
10: Pemerintah Kota Kendari terus berupaya mewujudkan lingkungan publik yang inklusif dengan menyediakan fasilitas akses ramah bagi penyandang disabilitas. Salah satu lokasi yang telah dilengkapi dengan sarana penunjang tersebut adalah Mall Pelayanan Publik Kota Kendari sebagai pusat layanan utama bagi masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi semua standar ideal, langkah ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah dalam menjamin kemudahan akses bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Naker dan Perindustrian Kota Kendari, Darmawan, mengatakan penyediaan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan. Di Mall Pelayanan Publik, sejumlah sarana dasar yang dibutuhkan telah disiapkan, antara lain jalur landai atau ram yang memudahkan pergerakan, toilet khusus yang disesuaikan kebutuhan, serta lift yang dapat digunakan untuk berpindah antar lantai.
2: Ruang ramah sudah tersedia di Mall Pelayanan Publik, walaupun mungkin pada dasarnya belum secara terpenuhi semua ya. Tapi kalau untuk sarana prasarananya, toilet disabilitas itu sudah tersedia, kemudian jalur landainya atau ram, kemudian juga ada lift ketika akan berurusan ke lantai 2. Walaupun memang secara proporsional sih belum semua terpenuhi ya, tapi mudah-mudahan kedepannya kita insya Allah kita akan siapkan.
10: Ia menjelaskan keberadaan fasilitas ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat mengakses berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik secara mandiri, aman, dan nyaman. Langkah ini juga menjadi dasar dalam membangun kesadaran bersama bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan beraktivitas di ruang publik. Dengan ketersediaan fasilitas yang semakin memadai, diharapkan penyandang disabilitas di Kota Kendari dapat lebih leluasa beraktivitas dan mengakses haknya. Upaya ini menjadi langkah awal yang positif menuju terciptanya lingkungan kota yang lebih inklusif, adil, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang keterbatasan fisik maupun kondisi lainnya.
0: Kita ke berita yang terakhir. Pendengar, bijak bermedia sosial dengan literasi digital, komunikasi santun, serta pendampingan orang tua dan sekolah menjadi langkah penting mencegah bullying sejak dini. Yuliana Linda menurunkan laporannya.
4: Penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja perlu diimbangi dengan pemahaman tentang etika berkomunikasi agar terhindar dari perilaku perundungan atau bullying di ruang digital. Bijak bermedia sosial menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan positif. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Haloleo Kendari, Tri Susilo Laharjo, mengatakan, setiap penggunaan media sosial perlu memahami dampak dari setiap unggahan, komentar, maupun pesan yang disampaikan. Menurutnya, kebiasaan berkomunikasi dengan bahasa yang santun perlu ditanamkan sejak dini agar anak tidak mudah menjadi pelaku maupun korban bullying.
11: Harus bisa aware, harus bisa memahami bagaimana sebenarnya media sosial ini bekerja dan kita harus tahu apa-apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di media sosial. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang memang mereka belum punya kesadaran itu? Kita naikkan levelnya, Bu, ke lembaga sosial yang paling kecilnya itu keluarga. Yeah. Keluarga harus menjadi garda terdepan yang bisa memberi kontrol kepada anak-anaknya dalam menggunakan media sosial, kemudian mengelola sosial media.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoi, mengajak orang tua meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak.
12: Oh, peran keluarga itu sangat penting sekali karena kalau kita berbicara tentang anak, itu dunia anak itu kan ada dua. Pertama lingkungan keluarga dan kedua lingkungan di luar keluarganya. Nah, kalau di luar keluarganya kan anak biasanya ke sekolah atau di tempat dia bermain. Nah, peran keluarga itu sangat penting di dalam menerapkan suatu pengawasan atau controlling yang bisa diterapkan ada anak-anaknya, terutama untuk melakukan tindakan pencegahan bullying terhadap anak-anak mereka. Jadi

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan reward bagi para anggota Paskibraka. Dinas Pertanian Bau-Bau dorong warga kembangkan peternakan ayam petelur. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
3: Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
4: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, untuk Sultra pagi ini kita update informasi terkait kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Kendari yang siap membuka layanan pembuatan dan penggantian paspor di pelataran kantor RRI Kendari selama perhelatan RRI Fest. Ini guna untuk mendekatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat kota Kendari. Inovasi jemput bola ini dihadirkan untuk mempermudah warga yang memiliki kesibukan pada hari kerja sehingga sulit untuk mendatangi kantor imigrasi, pendengar. Nah, kegiatan ini dijadwalkan berlangsung meriah dengan menggabungkan hiburan rakyat serta pameran UMKM di area pelataran kantor penyiaran publik LPP RRI Kendari ini mulai tanggal 18 sampai 19 September 2026 mendatang. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari Muhammad Nofrian Jaya mengatakan bahwa jenis layanan yang dibuka nantinya itu meliputi permohonan paspor baru serta penggantian paspor habis masa berlaku.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: 90,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih akan terus update informasi dalam sajian Sultra pagi ini, dan selanjutnya kita juga akan update informasi dalam sajian informasi traffic update bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic update.
2: Traffic update.
0: Ya, pendengar, untuk traffic update kita pagi hari ini sudah bersama dengan Brigpol Sari. Brigpol Sari, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, rekan Sofi.
0: Kabar sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Ya, kembali menjalankan tugasnya untuk menghadirkan informasi ya untuk masyarakat kita. Seperti apa kondisi lalu lintas hari ini? Brigpol Sari, silahkan informasinya.
3: Baik, rekan Sofi. Selamat pagi. Masyarakat Kota Kendari, kembali bersama saya Brigpol Sari yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Kendari dan sekitarnya. Baik, yang pertama kita akan memantau situasi arus lalu lintas pada kawasan Bundaran Gubernur. Kawasan ini pada pagi hari ini relatif ramai namun tetap lancar, yang di mana kawasan ini adanya perkantoran dan juga sekolah, yang di mana pada pagi hari masyarakat akan melalui lajur ini, dan kami tetap menghimbau bagi para pengendara agar tetap memperhatikan kecepatan kendaraannya ketika melalui kawasan ini. Baik, selanjutnya kita akan memantau situasi arus lalu lintas di kawasan Kantor DPR Kolaka. Baik, situasi arus lalu lintas di kawasan ini relatif sepi, namun kawasan ini juga merupakan pusat perkantoran dan juga adanya sekolahan, yang di mana pada pagi hari ini otomatis kawasan ini akan dilalui oleh masyarakat yang akan pergi berangkat bekerja dan juga ke sekolah. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melalui kawasan ini agar tetap memperhatikan kecepatan kendaraannya dan juga tidak melawan arus karena kawasan ini merupakan jalur yang dua arah. Demikian rekan Sofi.
0: Baik, sementara untuk informasi di seputaran bundaran Bahasa atau juga barangkali di sekitaran Andonohu yang juga terpantau ini di Rumah Sakit Abu Nawas misalnya, ini juga cukup padat ya. Ada bundaran juga di situ yang mungkin juga memberikan kewaspadaan atau juga harus disampaikan juga informasinya kepada masyarakat kita. Seperti apa kondisinya di sana?
3: Baik, kita akan memantau pada kawasan Bundaran Abu Nawas. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Bundaran Abu Nawas terpantau ramai lancar, dan juga pada pagi hari ini sudah ada petugas kami yang telah bertugas pada kawasan Bundaran Abu Nawas ini, dan kami tetap menghimbau juga bagi para pengendara agar tetap berhati-hati karena adanya juga pintu keluar masuk dari rumah sakit, dan agar tetap memperhatikan kendaraan yang keluar masuk dari rumah sakit. Demikian.
0: Baik, untuk informasi atau himbauan keselamatan, Brigpol Sari, silakan disampaikan.
3: Baik, rekan Sofi, kami menyampaikan bahwa Ditlantas juga telah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan preemptif, yang di mana adanya public address yang dilakukan oleh Poluan Ditlantas, yang sasarannya yaitu melakukan patroli pagi, yang dimana akan menghimbau bagi para pengendara yang lawan arus dan juga tidak memakai helm, karena kami telah memantau beberapa daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang dimana adanya sekolah, ada beberapa pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, dan juga telah dilakukan kegiatan patroli oleh Poluan-Poluan Ditlantas. Demikian. Dan juga kami menginformasikan bahwa setiap pagi pada pukul 7.00 sampai juga 8.00 telah digelar personil Ditlantas dan juga Polres Kendari yang akan melakukan pengaturan di jalan. Demikian.
0: Ya, Brigpol Sari, sedikit informasi barangkali untuk masyarakat kita yang kedapatan tidak menggunakan helm atau melanggar rambu-rambu lalu lintas, apakah ini langsung diambil tindakan di tempat atau juga mungkin sedikit diberikan himbauan atau seperti apa?
3: Baik, jika ada didapatkan pengendara yang melawan arus atau juga tidak menggunakan helm, akan dilakukan, pertama-tama akan dilakukan dulu peneguran secara ini, namun jika memang pelanggarannya sudah ini, akan dilakukan tindakan oleh petugas kami.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Brigpol Sari untuk update informasi lalu lintas hari ini. Update informasinya akan kembali hadir di jam 4 sore ya.
3: Ya.
0: Baik, terima kasih. Salam presisi, salam keselamatan, salam lalu lintas.
3: Salam presisi, salam lalu lintas. Selamat pagi.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, baik pendengar, demikian update informasi lalu lintas yang juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Ada yang menyampaikan pertanyaan, ini kalau merokok di jalan bisakah difoto baru dilapor? Nah, lapornya kemana itu? Bisa ya kayaknya. Emang sih ini cukup mengganggu juga, mengganggu pengguna pengguna kendaraan lain. Tentu ketika merokok di jalan ini pun juga sudah sering dihimbau ya untuk tidak melakukan hal tersebut agar bisa memberikan keselamatan terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Pendengar, pastikan untuk terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 8. Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh,

0: Ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita update informasi terkait pengukuran kompetensi digital ASN lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada 26 Agustus 2026 dirancang agar dapat diikuti secara fleksibel melalui telepon seluler maupun komputer. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra Andi Syahrir mengatakan bahwa pengukuran dijadwalkan berlangsung pada jam 8 hingga jam 4 sore dan setiap peserta diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikannya. Ya, pendengar, pengukuran ini untuk melihat gambaran seberapa terliterasinya ASN dalam konteks teknologi digital, di mana menurutnya peserta tidak perlu mengikuti kegiatan selama seluruh rentang waktu yang tersedia karena pengisian dapat dilakukan sesuai waktu yang memungkinkan bagi masing-masing ASN. Dinas Kominfo Sultra, pendengar, juga menyiapkan dashboard untuk memantau tingkat partisipasi ASN secara berkala berdasarkan perangkat daerah.

0: Game over.
1: Hai, botek ya botek, kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Masih bersama untuk Sultra pagi ini, pendengar, kita juga update informasi untuk Anda di mana OJK Sultra yang memperkuat inklusi keuangan. Nah, juga informasinya sudah dihadirkan juga, kami hadirkan dalam sajian berita pagi. Nah, di mana Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan bahwa layanan yang dihadirkan dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI kepada masyarakat di Kampung Nelayan Merah Putih ini untuk menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan formal sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola pembiayaan. Nah, di mana rangkaian kegiatan yang dihadirkan adalah ketika serangkaian dengan peringatan HUT RI yang ke-81, pendengar, juga adalah penjualan sembako murah melalui pembagian kupon kepada masyarakat serta berbagai kegiatan olahraga dan juga permainan tradisional serta tarik tambang, panjat pinang, balap karung dan juga lari kelereng. Ini tentunya dihadirkan agar masyarakat bisa menikmati rangkaian HUT Republik Indonesia yang ke-81 dan juga bisa mendapatkan edukasi terkait literasi keuangan.
1: Sultra pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, kita akan update informasi untuk Sultra hari ini. Namun sebelumnya kita akan update informasi dalam informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari.
3: Info cuaca.
0: Baik, pendengar, untuk informasi cuaca kita sudah bersama dengan Bung Made di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Made.
4: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sofi.
0: Baik, Bung Made, kita mau update kembali informasi cuaca untuk hari ini. Apakah juga akan panas atau barangkali ada hujan di beberapa wilayah yang ada di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara? Kondisinya untuk hari ini seperti apa? Silahkan.
4: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 20 Agustus 2026. Pada pagi hingga malam hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Pada dini hari berpotensi wilayah Sulawesi Tenggara berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Dengan angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, di mana gelombang kategori sedang dengan ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter, diperkirakan terjadi di wilayah perairan utara Wawodi, Selat Cempedak, perairan Buton, Laut Flores Selatan Buton, perairan Bau-Bau, Teluk Bone Barat Kabaina, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Sulawesi Tenggara. Untuk informasi tanda waktu, tanggal 20 Agustus 2026, matahari terbenam pukul 17.54 WITA, dan tanggal 21 Agustus 2026, matahari terbit pukul 05.54 WITA. Untuk informasi peringatan dini kekeringan meteorologis, untuk dasarian 2 bulan Agustus 2026, berpotensi terjadi di wilayah Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, Buton Utara, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Bau-Bau, dan Wakatobi. Kami dari BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mengupdate informasi dari BMKG dan juga terkait dengan potensi kekeringan. Kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak dan kurangi pemborosan air, meminum air putih yang cukup dan hindari paparan matahari secara langsung. Kemudian terkait dengan potensi kebakaran lahan dan hutan, dilarang membuka lahan perkebunan atau membakar sampah sembarangan di areal terbuka. Segera laporkan ke petugas jika melihat titik api, asap, atau tanda kebakaran sekecil apapun. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak Sofi.
0: Baik, terima kasih Bung Made untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan. Selamat beraktivitas kembali, Bung Made. Salam sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas.
3: Info cuaca.
0: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi cuaca bersama Perakirawan BMKG Maritim Kendari ada Bung Made yang juga sudah memberikan himbauan atau juga peringatan kepada kita semua untuk selalu waspada agak terhadap perubahan-perubahan cuaca yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Anda bisa mengakses atau memantau perubahan cuaca di laman resmi bmkg.go.id dan juga media sosial terverifikasi BMKG di Instagram dan juga Facebook. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini juga pendengar tepat di pukul 8 kita juga akan hadirkan informasi dalam sajian warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Hoian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan